0: Perajin kain tenun ikat khas Kota Kediri terus menambah inovasi dan memperluas pasar di kancah internasional. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 12 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Pemerintah Malaysia membuka peluang bagi mahasiswa internasional termasuk dari Indonesia untuk memperoleh pengalaman kerja setelah lulus kuliah. Kebijakan tersebut diberikan melalui program Graduate Pass yang memungkinkan lulusan bekerja hingga 1 tahun di Malaysia. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Namira Kaguma.
1: Pemerintah Malaysia membuka peluang bagi mahasiswa memperoleh pengalaman kerja setelah menyelesaikan pendidikan tinggi di negara tersebut. Kesempatan itu diberikan melalui program Graduate Pass yang memungkinkan lulusan bekerja hingga 1 tahun di Malaysia. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi Malaysia, Aminuddin Hasim, di Jakarta kemarin. Amin mengatakan program tersebut diterapkan sebagai upaya pemerintah meningkatkan kesiapan lulusan memasuki dunia kerja. Program ini terbuka bagi mahasiswa internasional termasuk mahasiswa asal Indonesia yang telah menyelesaikan pendidikan di Malaysia. Ia mengungkapkan hingga Maret 2026 terdapat 13.337 mahasiswa Indonesia yang sedang menempuh pendidikan tinggi di Malaysia. Jumlah tersebut menjadikan Indonesia sebagai penyumbang mahasiswa internasional terbesar di negara itu. Menurut Amin, tingginya minat mahasiswa Indonesia didukung kedekatan budaya kedua negara, biaya pendidikan yang kompetitif, serta peningkatan kualitas perguruan tinggi melalui penyusunan kurikulum dengan kebutuhan industri.
2: Itu adalah salah satu syarat yang kita pastikan supaya apa yang kita lahirkan nanti mereka tahu banyak perkara. Mereka masuk industri sudah boleh jadi karyawan yang terbaik. Even kalaulah mereka sudah habis belajar di Malaysia, kita bagi peluang 1 tahun bekerja di Malaysia.
1: Senada dengan itu, CEO Education Malaysia Global Service atau EMGS, Novi Tajuddin mengatakan setiap universitas di Malaysia memiliki petugas hubungan industri yang membantu mahasiswa membangun koneksi dengan dunia usaha, termasuk untuk memperoleh kesempatan magang selama masa studi. Ia menambahkan, setelah lulus, mahasiswa dapat memanfaatkan Graduate Pass untuk memperoleh izin bekerja sementara selama 1 tahun. Fasilitas tersebut berlaku bagi lulusan jenjang sarjana, magister hingga doktoral.
3: Maka pelajar-pelajar Indonesia yang belajar di Malaysia akan dibenarkan untuk mengambil temporary atau work permit sementara. Jadi, pandangan saya, apabila pelajar Indonesia belajar S1, dalamnya contohnya ada internship 6 bulan terakhir semester, sudah bekerja 6 bulan, ditambahin lagi dengan 1 tahun pengalaman kerja. Makanya, apabila balik ke Jakarta contohnya, sudah ada pengalaman bekerja 1.5 tahun.
1: Menurut Novi, pengalaman kerja di Malaysia akan menjadi nilai tambah bagi lulusan ketika kembali ke negara asal dan bersaing di dunia kerja. Dari Jakarta, Namira Keguma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya di mana Dewan Jawa Timur mengusulkan pemerintah Provinsi Jawa Timur segera menyusun peraturan daerah tentang ketahanan keluarga. Berikut laporan selengkapnya Anik Hasanah.
4: Dewan Jatim mengusulkan pemerintah Provinsi Jawa Timur segera menyusun peraturan daerah atau perda tentang ketahanan keluarga. Usulan tersebut mengemuka usai didapati meningkatnya fenomena perceraian di kalangan aparatur sipil negara ASN di lingkungan Pemprov Jawa Timur. Wakil Ketua Komisi A DPRD Jawa Timur Agus Cahyono menilai regulasi tersebut diperlukan agar pemerintah memiliki pijakan yang jelas dalam menyusun berbagai program penguatan keluarga, baik bagi aparatur sipil negara maupun masyarakat secara umum, sehingga pembinaan dapat berjalan secara berkelanjutan.
5: Bagus lagi ketika Jawa Timur memiliki perda yang berkaitan dengan ketahanan keluarga. Di beberapa dari yang lain sudah ada perda ketahanan keluarga, saya pikir ini juga bisa menjadi perhatian di pemerintahan Provinsi Jawa Timur. Sehingga ada satu pijakan, ada landasan yang nanti bisa digunakan untuk dasar hukum program kegiatan untuk menjaga keutuhan keluarga.
4: Masyarakat menyambut baik usulan perda ketahanan keluarga oleh DPRD Jawa Timur tersebut. Salah satunya Dani Hario, warga Surabaya. Ia bahkan cukup terkejut mendapati data angka perceraian di Jawa Timur yang terbilang tinggi.
6: Dengan adanya perda ini mungkin masyarakat, terutama sekarang itu kaum perempuan yang sudah banyak yang mandiri itu, jadi berpikir lagi untuk nggak dikit-dikit ajukan cerai, dikit-dikit ajukan cerai. Jadinya benar-benar

0: nantinya Perda ini bisa membuat masyarakat berpikir dua kali untuk tidak semudah itu memutuskan untuk mengajukan perceraian.
1: Selain persoalan di lingkungan ASN, Badan Pusat Statistik BPS Jawa Timur juga mencatat provinsi ini masih menjadi salah satu daerah dengan angka perceraian tertinggi di Indonesia. Tercatat puluhan ribu perkara perceraian setiap tahun di berbagai kabupaten dan kota. Dari Surabaya, Jawa Timur, Ani Hasanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pengrajin kain tenun ikat khas Kota Kediri terus menambah inovasi dan memperluas pasar di kancah internasional. Ayu Citra melaporkan selengkapnya.
3: Sejumlah mahasiswa dari National Yunlin University of Science and Technology, Taiwan, kini tampak mengunjungi sentra tenun ikat medali emas di Kelurahan Padar Kidul, Kota Kediri. Upaya dilakukan dalam program Summer Camp dan Internasional Pengabdian kepada Masyarakat yang digelar Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Nusantara PGRI Kediri. Dekan FEB UNP Kediri, Amin Tohari mengatakan bahwa kegiatan tersebut bertujuan untuk mengenalkan tenun ikat Kediri kepada mahasiswa internasional sekaligus membuka peluang pasar hingga ke Taiwan.
4: Jadi sebagai rangkaian kegiatan Summer Camp, selain beberapa kegiatan kemarin bisa kita lakukan, ini sebagai internasional pengabdian masyarakat atau pengabdian internasional yang kami bertujuan, mahasiswa kami juga ikut gabung di sini juga, sehingga mereka memang kolaborasi dari kemarin, sehingga ini satu mengenalkan produk lokal ini, UMKM tenun ikat ini ke kancah global.
3: Ditambahkan oleh Amin bahwa dengan langkah tersebut, maka mereka tidak hanya mengenalkan budaya tenun ikat Kediri, tapi juga sekaligus membuka peluang kerja sama dan pemasaran hingga ke Taiwan. Apalagi setelah mahasiswa Yuntek Taiwan, Chen Sengwood, mengaku sangat terkesan dengan proses pembuatan tenun ikat Kediri yang masih dikerjakan secara manual dan menjadi pengalaman baru baginya. Sementara itu, pemilik tenun ikat medali emas Kota Kediri, Yusna Kurota Ayuni, yang menilai bahwa kunjungan mahasiswa Taiwan ini menjadi kesempatan untuk memperkenalkan tenun ikat Kediri ke pasar internasional.
5: Ya, menurut saya ini sangat baik ya, bisa untuk memperluas promosi pasar-pasar, jadi mengenalkan tenun ikat Kediri ke ranah yang lebih luas, terutama ke mancanegara. Jadi tenun ikat Kediri itu lebih dikenal masyarakat lebih luas. Per hari kita bisa 50 potong.
3: Diketahui hingga sekarang ini, pengrajin tenun ikat Kediri terus melakukan inovasi dengan mengupgrade corak motif dan warna sesuai dengan kebutuhan pasar, tapi tetap mempertahankan motif khas Kediri. Ayu Citra melaporkan.
2: Mengawali rangkaian Festival 5 Gunung ke-25 di Dusun Warangan, Desa Muneng Warangan, Kecamatan Pakis, Magelang, para seniman 5 gunung melakukan prosesi nandur eling atau tanam ingatan, yaitu menanam 5 bibit pohon kersen atau talok, pule, jambu, durian, dan kresek. Widias Cahyono melaporkan selengkapnya.
6: Festival 5 Gunung memang sudah jalan tahun-tahun kemandiriannya.
7: Mengawali rangkaian Festival 5 Gunung ke-25 di Dusun Warangan, Desa Muneng Warangan, Kecamatan Pakis, Kabupaten Magelang, para seniman 5 gunung melakukan prosesi nandur eling atau tanam ingatan, yakni menanam 5 bibit pohon kersen atau talok, pule, jambu, durian, dan krengsek. Ketua Komunitas 5 Gunung, Sujono, kemarin mengatakan penanaman pohon di pembuka Festival 5 Gunung tersebut sebagai simbol mengingatkan generasi muda untuk tetap bisa mengendalikan alam lingkungannya. Penanaman pohon tersebut juga sebagai ungkapan syukur para seniman petani dari 5 gunung yang ada di Kabupaten Magelang karena perhelatan seni budaya para petani 5 gunung tersebut telah memasuki Pesta Perak atau tahun ke-25. Ia menegaskan selama seperempat abad perjalanan Festival 5 Gunung dengan segala kekurangannya, pihaknya tidak meminta bantuan sponsor baik dari pemerintah maupun pihak lain, melainkan anggaran penyelenggaraan pesta kesenian petani gunung tersebut murni swadaya dari para anggota Komunitas 5 Gunung.
6: Festival 5 Gunung memang sudah berjalan bertahun-tahun itu kemandiriannya, tentang tidak boleh mencari sponsor, tidak boleh mencari bantuan dari instansi manapun. Ini tetap bisa berjalan dengan baik.
7: Sekretaris Desa Muneng Warangan, Muhammad Solikin, mengapresiasi penyelenggaraan Festival 5 Gunung yang berlangsung di Dusun Warangan. Festival 5 Gunung yang ketiga kalinya digelar di Dusun Warangan tersebut dinilai bisa mempersatukan semua elemen masyarakat. Selain itu, di Dusun Warangan dikenal sebagai dusun berkesenian yang masih terjaga adat-adat istiadatnya.
8: Dusun Warangan kan misalkan desa seni ya. Sini adat istiadat masih terjaga dengan baik. Dengan jendela festival ini menambah nilai dari dusun Warangan seperti itu.
7: Festival Lima Gunung ke-25 di lereng Gunung Merbabu tersebut berlangsung selama 3 hari berturut-turut Jumat hingga Minggu 10 hingga 12 Juli ini. Pada Festival Lima Gunung yang mengambil tema Makin Goblok Bareng diikuti 85 kelompok kesenian dari berbagai daerah di Pulau Jawa dan Bali dengan jumlah keseniman sebanyak 1.274 orang. Dias Cahyono melaporkan RRI Tersumudara untuk Indonesia.
2: Edukasi tentang kanker payudara dinilai masih perlu diperluas agar masyarakat lebih sadar akan pentingnya deteksi dini dan tidak terlambat mendapatkan penanganan. Oni Arianto melaporkan selengkapnya.
9: Edukasi mengenai kanker payudara di Indonesia dinilai masih belum menjangkau masyarakat secara luas. Kondisi tersebut menyebabkan banyak pasien baru memeriksakan diri ketika penyakit sudah memasuki stadium lanjut. Koordinator wilayah Love Pink Surabaya, Asi Suprapti, mengatakan rendahnya pemahaman masyarakat menjadi tantangan besar dalam upaya pencegahan kanker payudara. Karena itu Love Pink mulai menggandeng generasi muda untuk memperluas edukasi kepada masyarakat. Menurutnya keterlibatan generasi Z diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya mengenali gejala dan melakukan deteksi dini. Dengan edukasi yang semakin baik, angka pasien yang datang dalam kondisi stadium lanjut dapat ditekan.
10: Sepertinya kurang sih, atau belum ya, makanya kami itu Lakping menggandeng 2 tahun kemarin kami memutuskan dengan adik-adik Gen Z yang itu bisa membantu menyuarakan suara tentang edukasi kanker payudara itu. Jadi kalau edukasi itu sudah sangat bagus diterima oleh masyarakat, tentunya angka pasien kanker payudara di stadium lanjut itu kan bisa diturunkan ya. Tetapi memang faktanya masih sangat banyak pasien itu yang datang berobat itu di stadium lanjut.
9: Sementara itu, Divya, salah satu mahasiswi, menilai edukasi deteksi dini harus mulai dilakukan sejak usia remaja.
11: Menurut saya itu sangat penting ya, sangat penting. Karena itu sekarang itu banyak orang yang baru tahu kalau misalkan terkena kanker payudara itu pada saat usia itu udah tua. Dan mereka agak menyadari kalau misalkan itu adalah penyakit yang cukup berbahaya. Jadi mungkin bisa diedukasi ya, mungkin dari sekolah-sekolah atau apa, mungkin dari sejak SMP gitu.
9: Divya berharap semakin banyak sekolah yang memasukkan edukasi kesehatan khususnya mengenai kanker payudara dalam kegiatan penyuluhan. Langkah tersebut dinilai dapat membangun kesadaran sejak dini sehingga masyarakat lebih waspada dan berani melakukan pemeriksaan apabila menemukan gejala mencurigakan. Oni Arianto melaporkan.
2: Kita beralih ke informasi lainnya. Menjelang masuk sekolah tahun ajaran baru pada Senin mendatang, sejumlah warga Palangkaraya memadati toko peralatan sekolah untuk membeli seragam, alat tulis, dan peralatan sekolah lainnya. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
12: Karena udah mau masuk anak-anak ya hari Senin ini, kemudian di sini emang udah langganan, udah lengkap.
13: Menjelang dimulainya tahun ajaran baru 2026-2027, sejumlah toko perlengkapan sekolah di Kota Palangkaraya dipadati orang tua dan siswa. Mereka memanfaatkan akhir masa libur sekolah untuk membeli berbagai kebutuhan belajar, mulai dari seragam, tas, sepatu, buku tulis hingga alat tulis agar siap memasuki hari pertama sekolah. Meningkatnya aktivitas belanja perlengkapan sekolah menjadi fenomena yang umum terjadi setiap menjelang tahun ajaran baru. Salah seorang siswa salah satu SMA di Kota Palangkaraya bernama Ade mengaku membeli buku tulis dan perlengkapan belajar lainnya sebagai persiapan menghadapi tahun ajaran baru. Ia ingin memastikan seluruh kebutuhan sekolah telah tersedia sebelum kegiatan belajar mengajar kembali dimulai.
14: Aku lagi belanja kebutuhan sekolah karena aku udah mau masuk kelas 11 dan ini kenapa baru beli sekarang, karena mau masuk aja sih, pakai baru beli sekarang aja. Kayak buku, pensil, pulpen, penggaris, tip X segala macam lah, karena lagi deket aja sih di sini tadi, sama di sini juga lengkap banget sih kalau kata aku ya. Untuk harganya sih termasuk terjangkau aja.
13: Sementara itu salah seorang guru yang juga orang tua siswa bernama Purnama menyebut memanfaatkan momen menjelang tahun ajaran baru untuk membeli perlengkapan sekolah. Ia mengatakan kebutuhan seperti buku tulis, alat tulis, tas, dan perlengkapan belajar lainnya dipersiapkan sejak dini agar anak dapat mengikuti kegiatan belajar mengajar dengan nyaman sejak hari pertama masuk sekolah Senin mendatang.
14: Ini buku-buku buat jurnal,
12: juga ke absen, terus map-map buat keperluan di kelas. Karena udah mau masuk anak-anak ya hari Senin ini, kemudian di sini emang udah langganan, udah lengkap. Jadi sekali belanja tuh udah semuanya ada.
11: Jadi 2.000.
12: Murah menurut saya daripada tempat-tempat lain. Iya, lengkap banget. Jadi sekali cari ini semuanya ada di sini. Jadi nggak perlu kemana-mana lagi.
13: Beberapa toko peralatan sekolah di Kota Palangkaraya yang juga favorit bagi masyarakat untuk membeli peralatan sekolah yakni kompleks pertokoan Jalan Ahmad Yani dan juga Jalan KS Tubun. Karena selain murah juga menyediakan peralatan sekolah dan baju seragam yang lengkap. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Baik, kita beralih ke informasi lainnya, di mana kali ini dari mancanegara. Jumlah korban meninggal akibat dua gempa yang terjadi di Venezuela dilaporkan terus bertambah. Bahkan data terakhir menyebutkan jumlahnya sudah mencapai 4.118 orang. Hal tersebut dikatakan oleh Ketua Majelis Nasional Jorge Rodriguez. Seperti juga kami kutip dari kantor berita Antara pada hari ini. Sementara itu, disampaikan juga pada Rabu 24 Juni, dua gempa bumi kuat dengan magnitudo 7,2 dan 7,5 mengguncang negara di pesisir utara Amerika Selatan itu dalam waktu yang berdekatan. Guncangan awal dengan magnitudo 7,2 terjadi pada pukul 18.04 waktu setempat atau pukul 11.04 waktu Indonesia Barat dan disusul oleh dengan gempa bumi utama bermagnitudo 7,5 dengan selang waktu hanya 39 detik setelahnya. Juru bicara Kementerian Luar Negeri, Ivon Mawengkang, mengatakan Menteri Luar Negeri Sugiono akan melakukan penghormatan terakhir kepada mendiang pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, di Mashhad. Retno Madasari melaporkan selengkapnya.
15: Menlu RI telah memberikan penghormatan terakhir di tempat peristirahatan.
16: Menteri Luar Negeri Sugiono memberikan penghormatan terakhir kepada mendiang pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, di Mashhad. Juru bicara Ivon Mawengkang kepada RRI mengatakan, Menteri Luar Negeri Sugiono menyampaikan Indonesia akan selalu mengenang Ayatollah Ali Khamenei sebagai seorang ulama Islam yang dihormati serta tokoh penting dalam persahabatan yang telah lama terjalin. Menurut Ivon, Menteri Luar Negeri RI juga mengatakan, persahabatan Indonesia dan Iran akan terus dibangun di atas landasan saling menghormati. Sementara delegasi Indonesia menjadi delegasi resmi pertama yang melakukan penghormatan di makam mendiang Ayatollah Ali Khamenei yang dimakamkan di makam Imam Reza Mashhad.
15: Indonesia akan mengenang beliau sebagai seorang cendekiawan Islam yang dihormati dan tokoh penting dalam persahabatan yang telah lama terjalin antara Indonesia dan Iran. Sementara itu, delegasi Indonesia menjadi delegasi resmi pertama yang melakukan penghormatan di makam mendiang Ayatollah Ali Khamenei di makam Imam Reza.
16: Sebelumnya, saat ditemui Selasa lalu di Jakarta, Duta Besar Iran untuk Indonesia, Muhammad Borojordi, mengatakan, Indonesia dan Iran sebagai dua negara bersahabat, apabila saling mengirimkan delegasi dalam kondisi suka maupun duka, diyakini memberikan dampak positif terhadap hubungan bilateral kedua negara.
17: Saya yakin bahwa dalam berbagai kesempatan, baik dalam upacara duka, acara berkabung, maupun perayaan yang membahagiakan, ketika kami saling mengunjungi dan mengirimkan delegasi untuk menunjukkan rasa hormat satu sama lain, hal itu akan semakin mempererat persahabatan antara kedua negara. Saya juga yakin bahwa hal tersebut akan memberikan dampak positif terhadap hubungan bilateral kedua negara.
16: Dalam kunjungan ke Iran kali ini, Menteri Luar Negeri Sugiono turut menggelar pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi. Kedua Menteri Luar Negeri menegaskan pentingnya penyelesaian berbagai konflik melalui dialog, diplomasi, penghormatan terhadap kedaulatan negara dan hukum internasional. Sementara, selain Menteri Luar Negeri Sugiono, delegasi Indonesia turut terdiri atas Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Stakuf, serta Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hubungan dan Kerjasama Internasional Syafiq Mukni.
18: Dalam kunjungan ini,
16: dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
18: Muhammadiyah bersama-sama dengan Pak Menlu RI dan
2: informasi dari dunia olahraga di mana Indonesia kembali menorehkan prestasi membanggakan di ajang World Climbing Series Chamonix 2026 setelah Desak Margarita Kusuma Dewi merebut medali emas nomor speed putri di Chamonix, Prancis pada minggu. Kemenangan ini sekaligus menjadi gelar kedua secara beruntun bagi Desak setelah sebelumnya juga menjadi juara pada seri Krakow pekan lalu. Pada partai final, Desak tampil dominan saat mengalahkan wakil dari Italia, Giulia Randi. Atlet Indonesia itu membukukan waktu 6,22 detik unggul atas Randi yang mencatatkan waktu 6,51 detik. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.go.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

Pertandingan terakhir babak perempat final Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel yang syarat gengsi dan ketegangan. Argentina akan menghadapi Swiss di Stadion Kansas City, Amerika Serikat. Sang juara bertahan melangkah setelah menundukkan Mesir meski sempat tertinggal 2 gol. Sementara Swiss menunjukkan mental baja dengan menyingkirkan Kolombia lewat drama adu penalti. Akankah Argentina mampu menjaga asa mempertahankan gelar juara dunia? Atau Swiss kembali membuktikan ketangguhannya dan merebut tiket semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 12 Juli 2026, pukul 08 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Warta Nusantara.
1: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional. Program kampung.
0: Dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Ya, selamat pagi untuk pendengar RRI Pro 1 Nia Selatan, kalian informasi dan inspirasi, dan kita kembali mengudara di udara sebab tadinya terjadinya pemadaman listrik. Dan di pukul 8 waktu Indonesia Barat ini, tepat lewat 6 menit, kita akan bergabung dengan program 3 Jakarta untuk mendengarkan siaran Piala Dunia di mana pertandingan Argentina versus Swiss akan hadir untuk Anda. Selamat mengikuti.
2: Hadirkan ke tengah, mampu dicuri oleh para pemain Argentina, mampu dicuri oleh pemain dari Swiss, memasuki kotak penalti dari Argentina, kirimkan umpan tarik, oh, tidak ada rekannya, namun bola jatuh di kaki pemain dari Swiss, buat tendangan, namun masih membentur pemain Argentina, kali ini Paredes. Berhasil tadi, menguasai bola Paredes, kirimkan umpan ke belakang, tidak cermat tadi ataupun tidak akurat umpan dari Argentina, kali ini Swiss melakukan umpan tarik, terjadi duel di mulut gawang, sebuah tendangan Granit Xhaka, kiper ataupun kapten dari Swiss, Granit Xhaka tadi lakukan upaya tendangan dari luar kotak penalti memanfaatkan bola muntah tadi, namun sayang tendangan dari pemain Sunderland tersebut masih melambung tinggi di atas mister gawang dari Argentina. Tendangan gawang sudah dilakukan Emiliano Martinez ke sebelah kanan kepada Molina, ke depan kepada Paredes, masih Paredes, tidak akurat ataupun handsball nampaknya tadi. Ricardo Rodriguez tadi handsball tadi nampak menahan bola dengan tangannya. Tendangan bebas dari sektor sebelah kanan pertahanan Argentina sudah dilakukan. Bola kali ini berada di lini pertahanan dari Argentina. Lisandro Martinez masih mencari rekannya, berjalan pelan sambil membawa bola. Masih Lisandro, masih melihat rekan-rekannya. Masih Lisandro Martinez, alirkan kali ini ke sebelah kiri. Sana ada Alister tadi. Umpan back pass ke belakang kepada kiper Emiliano Martinez. Pelan dia membawa bola, hentikan sejenak, tendang ke tengah kepada Paredes, berikan lagi ke belakang kepada Enzo Fernandez, alirkan kali ini ke sebelah kiri. Ada Nicolas Tagliafico, kirim umpan ke tengah, kali ini Molina. Pindahkan ke sisi sebelah kanan, ada Lionel Messi berbahaya, kembali diberikan kepada Molina, sebuah umpan tarik, namun disapu saja tadi bola menjauhi kotak penalti dari Swiss. Terjadi duel, kali ini bola jatuh di kaki para pemain Argentina, kali ini Lionel Messi kirimkan sebuah umpan, Michaelisa, sebuah tendangan, sebuah tendangan dari Alexis McAllister tadi.

0: Dari luar kotak penalti Swiss memanfaatkan umpan tarik dari Lionel Messi tadi, namun beruntung tadi masih membentur Nico Elvedi tadi sehingga bola tidak menemui sasaran dan justru menjadi tendangan sudut yang pertama bagi Argentina dari sisi sebelah kiri gawang Swiss. Sudah dilakukan oleh Lionel Messi, terjadi duel bola udara tadi. Oh, tidak menemui sasaran tadi. Tendangan sudut yang dilakukan oleh Lionel Messi sempat membentur pemain dari Swiss dan menjadikan tendangan sudut yang kedua bagi Argentina kali ini dari sisi sebelah kanan gawang dari Swiss. Siapakah yang akan melakukan? Nampaknya kembali kapten dari Argentina, Lionel Messi, akan melakukan tendangan sudut kali ini dari sisi sebelah kanan gawang Swiss. Sudah meletakkan bola, mundur 2-3 langkah ke belakang Lionel Messi. Sudah dilakukan, melambung tinggi nyatakan bola, sebuah sundulan, gol! Alexis Mac-Allister mampu memanfaatkan tendangan sudut dari Lionel Messi sehingga mampu memecah kebuntuan di babak yang pertama ini. Di menit yang ke-10 berhasil menjebol gawang Swiss Alexis Mac-Allister, sebuah sundulannya ke sisi sebelah kiri gawang dari Swiss tidak mampu dihentikan atau tidak mampu diblok tadi oleh kiper Gregor Kobel sehingga mengubah kedudukan 1-0 untuk keunggulan Argentina atas Swiss. Bung Estu, Anda melihat seperti apa? Nampaknya tengah ini pertahanan dari Swiss.
1: Ya, 7 menit awal Swiss bermain sangat percaya diri, mereka menyerang, bahkan jumlah ball position mereka sangat memimpin, jumlah passing mereka 53 berbanding 40 berbanding 23, artinya sangat jauh. Tetapi mulai menit ke-8 detik ke-11 Argentina merangsek dan menghasilkan sebuah corner pertama tadi di 8 menit 850 detik, lalu ada corner kedua Argentina menit ke-9:35 oleh Messi, dan lagi-lagi Messi diberi kesempatan atau diberi celah, walaupun kali ini melalui set piece, tetapi kita tahu bahwa umpan yang cukup bagus tetap yang dilakukan oleh Messi tadi bisa dimaksimalkan. Tetapi ada hal yang menurut saya jadi catatan Swiss, karena Swiss lini pertahanan mereka lupa bahwa ini Argentina, mereka bertahan, mereka menyerang terlalu asik, lalu ketika dapat serangan balik yang cukup cepat dengan skema yang bagus dari para pemain Argentina, mereka sedikit kaget. Antisipasi dari tendangan sudut tadi juga menurut saya kurang maksimal. Seorang Alexis Mac-Allister bisa melompat di belak, bisa melompat walaupun di belakang Ricardo Rodriguez, tapi dia Ricardo Rodriguez kurang maksimal dalam lompatannya sehingga gagal menutup pergerakan pemain lain dan terciptalah gol. Dan inilah sebuah skema yang bagus, even ini dari set piece ya, tapi Argentina merangsek menyerang seperti sulit dihentikan, dan ketika hanya waktu dalam 2 menit dari serangan pertama mereka akhirnya menghasilkan 2 corner dan 1 gol tercipta di menit ke-8 menuju menit ke-9 tadi.
0: Iya Bung Estu, nampaknya 1 gol cepat tadi dari Argentina mampu meningkatkan kepercayaan diri para pemain dari Argentina. Tadi gol yang diciptakan oleh Alexis Mac-Allister tadi melalui sundulan, memanfaatkan tendangan sudut dari Lionel Messi tadi, mengubah kedudukan menjadi 1-0 untuk Argentina. Sudah memasuki menit 12 menuju menit ke-13 di babak yang pertama ini. Dan saudara pendengar, saat ini kick off sudah dilakukan. Bola kali ini berada di penguasaan penuh para pemain Swiss. Granit Xhaka tadi dari tengah lapangan pertandingan pindahkan bola kepada Nico Elvedi, kebalikan kepada Granit Xhaka, kali ini melebar ke sektor di sebelah kanan. Tadi ada Jibril Sow, tarik lagi mundur ke belakang, kembalikan kepada Jibril Sow, menyisir sisi sebelah kanan. Kali ini Embolo menerima umpan tadi, pindahkan bola ke sektor sebelah kiri, namun tidak akurat tadi umpan dari Jibril Sow kepada pemain Dan Doye tadi dari Swiss. Bola justru meninggalkan lapangan pertandingan dan kali ini menjadikan lemparan ke dalam bagi Argentina. Bersiap-siap, Nahuel Molina lakukan lemparan ke dalam, siapakah yang dituju? Lempar jauh ke depan, terjadi duel bola udara. Bola jatuh di kaki Granit Xhaka, mampu dicuri oleh pemain dari Argentina tadi, Lionel Messi. Namun kembali berhasil direbut oleh para pemain Swiss. Kali ini Swiss dari sebelah kanan, Zakaria kali ini menguasai bola, kirimkan umpan ke tengah tadi kepada Remo Fruler, tarik mundur ke belakang kepada Elvedi tadi, masih Elvedi, pindahkan bola kepada Remo Fruler, alirkan ke sektor sebelah kanan. Denis Zakaria kali ini tarik lagi mundur ke belakang, pindahkan bola kali ini ke sektor sebelah kiri, disundul saja tadi oleh Paredes. Lemparan ke dalam bagi Swiss sudah dilakukan. Granit Xhaka kali ini menguasai bola, terjatuh Granit Xhaka. Oh, nampaknya bukan sebuah pelanggaran, justru wasit memberikan tendangan bebas bagi Argentina karena Granit Xhaka tadi nampaknya sudah memegang bola. Sudah dilakukan tendangan bebas. Kali ini Romero tarik mundur ke belakang kepada Emiliano Martinez. Hentikan bola sejenak, Martinez tendang bola jauh ke depan melewati garis tengah lapangan pertandingan. Ada Julian Alvarez berduel tadi dengan Akanji. Disapu saja bola. Lemparan ke dalam kali ini bagi Argentina sudah dilakukan. Terjadi duel bola udara. Kali ini tarik lagi mundur ke belakang kepada Tagliafico. Pindahkan ke sektor sebelah kanan Molina. Berikan pendek kepada Paredes. Kembalikan kepada Molina tadi, maksudnya kepada Lionel Messi, namun berhasil dicuri. Kali ini Lionel Messi berhasil menguasai bola, mencuri dari pemain dari Swiss. Terjatuh Lionel Messi, namun bukan sebuah pelanggaran, terjadi perebutan bola. Kali ini bola jatuh di kaki Paredes. Oh, dicuri tadi oleh pemain dari Swiss. Kali ini Swiss melakukan serangan balik cepat kali ini dari sektor sebelah kiri. Ada Dandoye, masih Dandoye tadi, maksudnya tadi kirim umpan ke rekannya, namun dicocor saja bola oleh Paredes tadi, hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Swiss. Dan saudara pendengar, sudah dilakukan lemparan ke dalam kali ini, bola berada di sektor sebelah kanan penyerangan dari Swiss. Pindahkan bola ke tengah Granit Xhaka, alirkan lagi ke kanan kepada Jibril Sow, masih ataupun Denis Zakaria. Masih Denis Zakaria ke depan kepada Embolo maksudnya, namun di pressing ketat tadi oleh dua pemain bertahan dari Argentina. Kali ini Lisandro Martinez pindahkan ke tengah kepada Paredes. Masih Paredes menguasai bola, terjatuh Paredes, sebuah pelanggaran dilakukan oleh Ricardo Rodriguez tadi kepada Paredes tadi. Ya, baik saudara pendengar, untuk laporan pandangan mata selanjutnya akan dilaporkan oleh rekan kami Bung Yanto Prawiro Negoro. Silakan Bung Yanto.
2: Baik saudara-saudara pendengar dimanapun Anda berada, saat ini Argentina kembali mencoba pemain serangan masuk ke 17. Terlihat pemain Leandro Martinez masih bermainkan bola ke belakang dia pada Nahuel Molina. Ratusan bayang-bayangnya satu, dua, tiga, empat pemain-pemain depan dari Swiss ini mundur jauh ke belakang, jauh kepada Nicolas Tagliafico, berikan kepada penjaga gawang Emiliano Martinez. Martinez teruskan bola ke depan, mencoba memangun serang dari sektor sisi kanan jantung pertahanan Swiss. Ada di sana kami lihat pemain Julian Alvarez, namun terjadi perebutan di lingkar tengah, tarik lagi ke belakang. Argentina mencoba mengepung pertahanan Swiss, kutak kelis terja, dan Lionel Messi mencoba menggiring bola umpan ke depan, terjadi perebutan. Kali ini masih kuasa Lionel Messi, kembalikan lagi bola ke belakang kepada Lisandro Martinez. Kutak kelis dari sektor gelandang kanan pertahanan kesebelasan Swiss mundur lagi jauh ke belakang dia. Ada di sana kami lihat pemain nomor punggung 5 Paredes melebar ke sektor kanan, yang itu adalah rekannya, mencoba menggiring bola kepada Molina, tarik lagi ke belakang jauh kepada pemain Tagliafico, dan berikan tindakan penyelamatan kepada penjaga gawang Emiliano Martinez, penjaga gawang yang bermain di klub Aston Villa dan saat ini sudah berusia 33 tahun, saudara-saudara. Ya, masih Argentina, Kosebel sebelumnya. Dorongan bola pendek ke depan, terjadi perebutan di sektor kotak penalti daerah Argentina. Mundur lagi jauh ke belakang, dibayang-bayangi di belakang 1, 2, 3, 4 pemain Swiss yang mencoba merangsek ke jantung kotak penalti. Tetapi lagi-lagi tindakan penyelamatan diberikan kepada penjaga gawang Argentina, Emiliano. Langsung sedang sudah ke depan, namun salah umpannya, kandas lagi di kaki pemain-pemain Swiss. Kini Swiss bangun serangan, dah patah di tengah jalan, ada di situ kamera Lionel Messi, mencoba menggiring bola dari lingkaran tengah, memasuki daerah lawan, sudah mendekati daerah kotak penalti, berikan bola pendek lagi ke belakang kepada Julian, tetapi kali ini patah di tengah jalan, kuasa sepenuhnya. Pemain-pemain Swiss kini, nomor 5, Manuel Akanji, maju ke depan, menggiring bola, teruskan bola pendek ke depan, dia kepada Tabian Ribe. Fabian Riesberg terpelitang-pelitang saja, dia melebar ke sektor kiri kepada Ricardo Rodriguez yang maju ke depan mencoba merangsek ke jantung pertahanan kesebelasan Argentina. Putar kering sebentar, dia berikan lagi bola pendek kepada Zakaria, Denis Zakaria, bek kanan yang mencoba maju ke depan ini. Masih kutak kering sebentar, dia mencari kawan yang berdribas, berikan kepada kapten kesebelasan Granit Xhaka. Granit Xhaka tenang-tenang saja, dia mencoba menggiring bola, pemain yang sudah melakukan ketiga kali Piala Dunia ini, lepas jembatan gawang. Satu tembakan menggelegar dilepaskan Jibril Shaw dari jarak yang cukup jauh tadi, tepat jatuh di pelukan penjaga gawang Emiliano Martinez. Dan tentu saja saudara-saudara, selamatlah gawang Argentina, belum berubah kedudukan, masih tetap 1-0 Argentina unggul atas Swiss dalam pertandingan babak perempat final Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Texas Amerika Serikat. Saudara-saudara pendengar, lebih dari 60 ribu penonton, bahkan sampai 70 ribu kapasitas stadion ini, mencapai 76 ribu. Tentu saja para supporter yang lebih banyak adalah supporter dari Argentina yang memberikan dukungan untuk tim Tango Argentina ini, saudara-saudara, yang akan berusaha sekuat tenaga untuk kembali meraih citra juara dunia seperti yang digapai pada tiga kali penyelenggaran Piala Dunia sebelumnya, yaitu pada tahun 1978, 1986, dan terakhir pada 2002 di Qatar. Ya, kita nantikan. Kini serangan dibakukan pemain ada Denis Xhaka di sana, angkat ke gawang. Oh, ternyata dihadang saja satu bola, umpan tarik Masuga tadi dilepaskan pemain nomor punggung 15 Jibril Shaw, mendarat tarik ke kotak lawan atau ke daerah kotak penalti Argentina. Tetapi bola tadi dihadang saja saudara bergar oleh Lisandro Martinez keluar kotak penalti dan keluar lapangan pertandingan, hanya menghasilkan lemparan ke dalam nampaknya untuk Swiss. Kita nantikan saudara-saudara pendengar. 1-0 Argentina masih memimpin. Kini Argentina mencoba membangun serangan, berikan bola pendek ke depan, tetapi kali ini bolanya lepas dari jangkauan pemain-pemain Argentina dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam ataupun pelanggaran, saudara-saudara, yang jelas kami lihat. Saat ini kedua kesebelasan kembali mencoba melanjutkan pertandingan pada kedudukan masih tetap 1-0. Ternyata ya, nampaknya tendangan bebas untuk kesebelasan Argentina. Siapa yang akan melakukan tendangan bebas ini, karena terjadi pelanggaran tadi di sektor rusuk kiri atau sektor kiri luar daerah Argentina. Kita nantikan. Ya, belancang-ancang kami lihat pemain belakang Argentina nomor 26 Lisandro Martinez, pemain yang bernaung di bawah klub Manchester United ini, salah umpannya, mundur lagi jauh ke belakang, dia kuasa sepenuhnya oleh Manuel Molina. Molina teruskan ke depan, dia menggiring bola mendekati daerah lawan, berikan kepada kapten Messi. Messi masih kutak kering sebentar, dia pemain yang sudah berusia 39 tahun. Mungkin ini merupakan arena Piala Dunia terakhir bagi Messi, karena tahun 4 tahun berikutnya tentu usia Messi sudah tidak memungkinkan lagi menjadi pemain. Dan mungkin hari ini ataupun kali ini Messi akan berupaya sekuat tenaga untuk membawa kembali negaranya menjadi juara dunia di ajang Piala Dunia 2026. Ya, saudara pendengar, kini terjadi pelanggaran. Ya, kita nantikan. Terjadi pelanggaran untuk pemain Argentina kami kira, karena tadi sempat terjadi tackling yang agak keras. Namun kami lihat bersamaan dengan itu, kedua kesebelasan saat ini keluar meninggalkan lapangan pertandingan di saat hydration break. Dan tentu saja kesempatan ini dimanfaatkan oleh kedua kesebelasan untuk menikmati air mineral, dan juga pelatih kedua kesebelasan, baik Lionel Scaloni dari Argentina maupun Merab Yakin dari Swiss, untuk menginstruksikan dan mengatur strategi untuk bisa memperkecil ataupun menyamakan kedudukan bagi Swiss atau sebaliknya bagi Argentina untuk menambah kemenangan. Baik, Bung Estu, bagaimana dari hasil 20 menit awal pertandingan Argentina melawan Swiss yang untuk sementara Argentina leading 1-0?
1: Ya, yang pasti kedua tim sebenarnya bermain imbang dari ball position, bahkan walaupun unggul Swiss, tapi unggulnya sangat tipis, 52 berbanding 48. Sedangkan untuk jumlah passing sendiri, Swiss sebenarnya lebih unggul, nyaris 120 lebih passing mereka berbanding hanya sekitar 90 dari Argentina. Tetapi yang membedakan dari Argentina adalah kecermatan mereka. Mereka 5 menit atau 7 menit awal mendapatkan serangan, percaya diri sekali para pemain Swiss, dan mereka Argentina ini ternyata memancing untuk Granit Xhaka maupun rekannya atau paternya di pertahanan, di gelandang bertahan Remo Fowler itu maju ke depan, terutama Granit Xhaka. Nah, ketika menit ke-8 ada serangan balik atau pertama kali Argentina merangsek, mereka mampu merangsek sampai kotak 16, memaksimalkan Messi dengan pergerakannya, lalu tercipta corner pertama di pertandingan ini. Kemudian tercipta lagi corner kedua. Terlepas dari itu, dari set piece sepak pojok, tetapi kecermatan para pemain Argentina menarik Granit Xhaka, sering membantu serangan, ini juga membuat lini pertahanan dari Swiss sedikit terbuka, karena memang sebenarnya peran Granit Xhaka dan juga Remo Fowler ini adalah saling bergantian untuk memotong serangan-serangan lawan, dan ini terbukti di pertandingan dari sebelumnya ketika di babak gugur Swiss ini tidak pernah kebobolan. Mereka kebobolan terakhir di fase grup. Tetapi kali ini di fase gugur ketiga yang mereka jalani, mereka harus kebobolan untuk pertama kalinya. Dan ini menurut saya kemampuan para pemain dari Argentina menarik tadi pemain-pemain gelandang bertahan dari Swiss, ini menjadi salah satu kuncinya. Dan serangan yang cukup bagus, pergerakan Messi yang sulit ditebak, walaupun tadi di beberapa kali dimentahkan oleh Ricardo Rodriguez maupun Manuel Akanji, tapi Messi lah tetaplah Messi di pergerakan yang tercipta corner pertama di menit ke 9 atau ke 950 tadi, 9850 tadi, karena pergerakan Messi yang cukup cerdik. Dan kembali lagi, lini pertahanan Swiss memang harus berbenah kalau memang tidak ingin ketambahan gol ataupun mereka ingin menyamakan keadaan minimal seperti itu.
2: Baik, Bung Estu, kita kembali ke lapangan pertandingan, dan kini Argentina mencoba melakukan tendangan bebas langsung kirimkan ke depan, kerjasama lagi dengan pemain depan di sana, terjadi perebutan. Kami lihat di sektor gelandang tengah daratnya sendiri, berikan bola pendek saja kepada Molina. Molina umpan ke depan, yang dituju adalah pemain Messi ataupun juga ada Julian Alvarez, Enzo Fernandez di sana, namun kali ini bola dikuasai pemain-pemain Swiss dan bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam untuk Swiss dari sektor rusuk kiri jantung pertahanannya sendiri. Kita nantikan saja kepada siapa akan dikirimkan. Langsung sudah berikan pendek saja. Ada di sana kita lihat pemain Argentina mencoba membangun serangan. Rodrigo De Paul. De Paul kirimkan ke depan. Kerjasama dengan Kapten Messi. Gagal kandas di kaki pemain Swiss. Kini Denis Zakaria, bek kanan yang maju ke depan dari Swiss, mencoba menggiring bola. Kirimkan bola pendek saja dia kepada Remo. Remo tarik ke belakang kepada Kapten Granit Xhaka. Sana umpan mendekati derak lawan. Berbahaya datang di sana. Angkat ke belakang. Berbahaya. Lepas. Oh. Lebih dulu pemain-pemain Argentina berada di sana dan langsung disapu saja bola. Dan kini lemparan ke dalam. Sudah dilakukan Denis Zakaria. Berikan kepada pekannya di sana. Ada Nico Elpedi. Elpedi mencoba menggiring bola dia. Mendekati derak lawan. Tarik ke belakang lagi. Kerjasama lagi dia dengan rekannya. Ada Remo. Remo kutak kering sebentar dia. Tarik kepada Denis Zakaria. Masih darahnya sendiri. Mundur jauh ke belakang kepada Elpedi. Pedi berikan kepada Akanji. Akanji mencoba menggiring bola. Umpan pendek saja kepada Rodriguez. Umpan terobosin ke depan. Terjadi perebutan memasuki derak lawan. Adalah diserahkan melihat pemain Dandoye. Berbahaya serangan Swiss. Tetapi kali ini digunting di tengah jalan oleh pemain-pemain belakang Argentina. Dan lagi-lagi pelanggaran saudara-saudara dilakukan pemain Swiss terhadap pemain Rodrigo De Paul. Ya, pemain yang bernaung di klub Inter Milan Italia ini. Ya, kita nantikan. Tendangan bebas nampaknya untuk kesebelasan Argentina dari sektor rusuk kanan jantung pertahanannya sendiri. Setelah wasit yang memimpin pertandingan, João Pinheiro dari Portugal, memberikan satu hukuman tendangan bebas untuk tim Tango Argentina. Kita nantikan ambil ancang-ancang saudara-saudara. Dua pemain Argentina ternyata lakukan the foul langsung kepada penjaga gawang Emiliano Martinez. Ya, tenang-tenang saja. Martinez yang menggunakan kostum hijau muda, lengan panjang, dan keyakini serangan berbahaya. Ada Messi di situ ataupun rekannya, kami lihat terjadi perebutan. Tampaknya kami lihat Morata tadi diburu, namun kali terjadi perebutan antara Julian Alvarez dengan Denis Zakaria, dan akhirnya bola meninggalkan lapangan pertandingan hanya menghasilkan lemparan ke dalam nampaknya untuk tim Tango Argentina. Ya, tim yang akan berupaya untuk berhasil untuk meraih gelar juara dunia kembali, saudara-saudara. Yakni lemparan sudah dilakukan langsung ke belakang kepada Lisandro Martinez. Di jaraknya sendiri dekat lingkaran tengah, melebar ke tengah lagi, kuasa sepenuhnya, cepat menggiring bola. Kami lihat putarkan di sementara dia, kebersihan dikirimkan, tarik lagi jauh ke belakang kepada penjaga gawang Emiliano Martinez. Emilio permainkan bola masih jaraknya sendiri, tenang-tenang saja dia, langsung kirimkan ke depan. Yang dituju adalah Andre Fernandes, namun salah umpannya, dan dengan cepat bola tadi langsung dijemput saja oleh Lico Elvedi, berikan tindakan penyelamatan kepada Gregor Kobel. Ya, penjaga gawang yang berusia 28 tahun ini, ya, kita nantikan saja, yang bermain di Borussia Dortmund, Jerman. Ya, kini kembali kami lihat pemain Swiss mencoba membangun serangan dari sektor gelandang tengah. Daerahnya sendiri, berikan saja bola pendek kepada Elvedi. Elvedi mencoba menggiring bola dia, dibayang-bayangi dari belakang oleh Enzo Fernandez. Masih permainkan bola Elvedi, mundur jauh ke belakang pada Kapten Granit Krakshaka yang sudah melihat di garis tengah, sudah masuk ke daerah lawan, berikan umpan ke sektor kiri. Ada di sana Dandoye, mencoba kirimkan pendek lagi, menggempur pertahanan sebelah kanan Argentina. Namun kali ini terjadi keluar bolanya, membentur pemain depan Swiss, dan tentu saja hanya menghasilkan lemparan ke dalam untuk kesebelasan Argentina. Sudah dilakukan pendek saja, namun salah umpannya kan lesi kaki pemain Swiss, umpan lepasan berbahaya. Oh, untung saja ada pemain belakang Paredes ataupun Molina di sana, melambatkan bola dari kaki pemain-pemain Swiss. Kini serangan dibangun lagi, namun patah di tengah jalan, berganti tekanan Argentina. Kini mencoba bangun serangan dari rusuk kiri jantung pertahanan sendiri, tadi ke belakang kepada Leandro, berikan kepada penjaga gawang Martinez atau Emiliano Martinez, melebar ke sektor kanan. Ada Nicolas, Nicolas teruskan ke depan dia, umpan kepada Kapten Messi. Messi kembalikan lagi kepada Nicolas, mencoba menggiring bola cepat yang melintasi garis tengah, sudah perang sejantung sebelah kiri pertahanan kesebelasan Swiss, berputar-putar dia, masih bermainkan bola, tapi kali ini patah di tengah jalan. Serangan Argentina berganti tekanan, dan Doye dari Swiss mencoba menggiring bola, umpan lepas yang cedera kembali, berbahaya, lepas terbakaran, hampir-hampir saudara-saudara membentur penjaga gawang, dan akhirnya bola dikuasai sepenuhnya oleh pemain-pemain belakang Argentina. Kembali serangan dibangun, berbahaya, dan dari sini menggiring bola, dibuang saja saudara-saudara oleh pemain belakang Argentina keluar lapangan pertandingan, karena memang serangan demi serangan yang dibangun pemain-pemain Swiss pada babak yang pertama ini luar biasa, saudara, gempuran yang bertubi-tubi, dan akhirnya bola tadi disapu saja keluar lapangan pertandingan. Tentu saja selamatlah gawang Argentina dari gempuran pemain-pemain depan Swiss, dan Doye, Gibrilsou, Embolo yang terus menekan meskipun ketinggalan 0-1. Nampaknya Swiss tidak putus asa ataupun semangatnya tetap menyala, dan kini ternyata terjadi tendangan bebas, saudara-saudara. Ya, tendangan bebas untuk kesebelasan Argentina karena dianggap tadi melakukan pelanggaran pemain depan Swiss. Kita nantikan nomor punggung 13 dari Argentina menghadapi bola. Ya, kita nantikan ambil ancang-ancang, yaitu Cristian Romero. Ya, sudah dilakukan pendek saja kepada penjaga gawang Emiliano Martinez. Martinez permainkan bola, tenang-tenang saja ya, kebersihan kirimkan, dibayang-bayangi oleh Dandoye ataupun juga rekannya di sana. Kami lihat ada pemain nomor punggung 22 Fabian Rieger, dan kini akhirnya bola lepas dari jangkauan pemain-pemain Argentina, dan kuasa sepenuhnya adalah penjaga gawang Gregor Kobel. Ya, Gregor Kobel langsung saja kirimkan ke depan kepada Manuel Akanji. Akanji mencoba menggiring bola dia, dibayang-bayangi dari belakang oleh Julian Alvarez, melewati garis tengah sudah, teruskan kepada Ricardo Rodriguez, berikan kepada Doye, tarik lagi ke belakang kepada Rodriguez, mundur lagi jauh ke belakang, dia masih permainkan bola, tarik lagi ke belakang kepada Elvedi ataupun juga Kansi. Kansi mencoba ke belakang Elvedi lagi, kita ketik sebentar dia, melewati garis tengah sudah, mencari kawan yang berdiri bas, dua pemain Argentina ada di situ,
3: Dia mundur saja ke belakang, kirimkan pendek saja, itu adalah Kapten Xhaka. Diberikan kepada Denis Zakaria. Denis Zakaria mundur lagi jauh ke belakang. Kerjasama dengan Jibril Sow. Jibril Sow kini menggiring bola mendekati dalam kotak penalti, mencari kawan yang berbebas. Lewat 3.5 sudah melebar ke sektor kanan. Ada di sana kami lihat pemain Denis Zakaria. Kembalikan lagi, cepat menggiring bola, masih permainkan bola. Sementara pemain-pemain Argentina masih terus mengamati dengan cermat serangan yang dibangun pemain-pemain Swiss ini. Mencoba merangsek ke jantung sebelah kiri pertahanan Argentina. Kepada Xhaka dikirimkan. Ada Xhaka di situ. Xhaka melebar ke sektor kiri. Berikan kepada Akanji. Mencoba merangsek dia. Melakukan penetrasi ke dalam kotak penalti. 1, 2, 3, 4, 5. Pemain Swiss ada di dalam kesebelasan Argentina. Dan mundur lagi kepada Xhaka. Angkat ke mulut kawan. Berbahaya. Lepas. Oh. Lebih dulu. Pemain belakang Argentina berada di sana. Kami lihat pemain nomor punggung 26 yaitu Nahuel Molina, dan langsung saja melambatkan bola, menyontek bola ke sebelah kanan pertahanan ataupun sebelah kanan penjaga gawang Emiliano Martinez, dan tentu saja menghasilkan tendangan penjuru bagi Swiss. Saudara-saudara, tendangan penjuru yang pertama kalinya dari sektor sebelah kanan tiang gawang Emiliano Martinez. Ambil ancang-ancang, kami lihat pemain nomor 22 Fabian Rieder langsung ke gawang. Berbahaya, kop juga terjadi di sana. Tidak, bola lepas dari jangkauan. Datang lagi serangan Swiss. Berikan bola pendek dia. Kerja sama dengan Fabian. Fabian menggiring bola. Oh, kali ini bolanya disontek keluar. Apakah pelanggaran ataukah hanya out ataupun lemparan ke dalam? Kami lihat tadi pemain nomor 9 Julian Alvarez yang mencoba turun ke bawah menghalang-halangi bola, dan ternyata dianggap melakukan pelanggaran terhadap pemain nomor punggung 22 Fabian Rieder, ya, pemain yang saat ini bergabung di tim Augsburg Jerman. Ya, bola dihadapi Fabian dan juga kapten ataupun pemain lainnya. Ya, menghadapi bola, kita nantikan saja dua pemain Swiss ini. Sementara di dalam kotak penalti sekitar 5 pemain berada di dalam kotak penalti pemain Swiss. Oh, ternyata sudah dilakukan langsung ke gawang. Oh, ditinju oleh penjaga gawang Emiliano Martinez. Satu pengamatan bola atau penyelamatan bola yang luar biasa. Kini serangan dibangun Argentina, namun patah di tengah jalan karena di sana kami lihat ada pemain Denis Zakaria langsung berikan tindakan penyelamatan kepada pemain belakang ataupun kepada penjaga gawang Gregor Kobe. Kini Swiss mencoba membangun serangan dari lingkaran tengah daratnya sendiri. Mainkan bola, teruskan bola pada ke depan. Yang dituju adalah pemain Remo, langsung kirimkan ke depan. Namun bersama dengan terjadi pelanggaran. Ya, dilakukan pemain belakang Leandro Paredes dari Argentina. Menggait kaki pemain Swiss. Tendangan bebas sudah dilakukan langsung. Kini serangan dibangun oleh pemain Swiss adalah Alakansi. Alakansi berikan oleh pendek saja dia. Kerja kepada Ricardo. Ricardo masuk ke dalam dari sektor sebelah kanan pertahanan kesebelasan Argentina. Mencoba menggiring bola. Datang lagi Alakansi dengan kostum merah-merah ini menyala. Kita nantikan saja. Memang tim Swiss ini dengan julukan Palang Merah. Dan satu umpan tadi ataupun shoot ke gawang. Tetapi sayang tendangannya masuk jauh dari bidang sasaran. Dan hanya dilirik saja oleh Emiliano Martinez, penjaga gawang Argentina. Dan belum berubah kedudukan, saudara-saudara. Masih tetap 1-0 Argentina unggul. Kita nantikan kini kembali penjaga gawang Emiliano Martinez. Permainkan bola, berikan pendek saja dia. Kerjasama dengan Molina. Molina umpan ke depan, tetapi sayang bolanya lepas dari jangkauan pemain-pemain Argentina. Dan tentu saja hanya menghasilkan lemparan ke dalam, saudara-saudara, untuk tim Swiss. Kita nantikan dari head to head, saudara-saudara, dari 7 kali pertemuan memang Argentina selalu unggul, 5 kali menang dan 2 kali imbang, dan kemenangan terakhir dicatat Argentina pada Piala Dunia 2022 ketika itu mengalahkan Swiss dengan skor tipis 1-0. Apakah kembali Argentina mengukir sejarah 4 tahun yang lalu, ataukah sebaliknya Swiss akan mengukir sejarah baru untuk bisa memenangkan pertandingan menghadapi Argentina atau tim Tango Argentina. Kini serangan dibangun pemain-pemain Swiss dari sektor lingkaran tengah. Dia di sana ada Denis Zakaria, berikan mundur ke belakang dia kepada Remo. Remo Perula langsung mencetak-cetak sebentar dia, tarik ke belakang kepada LPD Patmosik. Ya, LPD masukkan umpan ke sektor kiri yang dituju adalah dan Doya, tetapi sayang bolanya begitu kencang tidak mampu diselamatkan dengan baik oleh pemain nomor punggung 11 yaitu Dan Doye dari Swiss, pemain yang saat ini bernaung di bawah klub Nottingham Forest. Ya, lemparan ke dalam untuk Argentina. Ada Molina di situ, saudara-saudara. Kita nantikan ambil ancang-ancang Molina, langsung kirimkan ke depan, namun kali ini lemparannya dinyatakan kurang tepat ataupun terjadi kesalahan dan beralih lempar untuk kesebelasan Swiss. Ada nomor punggung 11 dan Doya lempar, ternyata berikan kepada Ricardo. Ricardo kirim ke depan cepatnya, umpan ke depan, tidak ada kawan di sana dan langsung saja disapu oleh pemain-pemain Argentina, namun jatuh di pemain-pemain belakang Swiss. Kini kembali membangun serangan, mencoba menggiring bola mendekati daerah kotak penalti, masih di lingkaran tengah. Dia berikan kepada Elvedi, Nico Elvedi nama lengkapnya, ambil ancang-ancang, dia tarik lagi ke belakang, coba kutak adik sebentar kepada Remo. Remo mendekati daerah lawan, berikan pendek lagi, dia kerja sama lagi dengan Tanner Jibril. Jibril kepada Denis Cakaria, mundur ke belakang lagi, sudah memasuki daerah lawan dari sektor gelandang kiri pertahanan kesebelasan Argentina. Kutak adik sebentar, dia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain-pemain PSG ada di kotak lu, berbahaya mendekati kotak penalti, terjadi perburuan. Kali ini kami lihat Denis Cakaria mencoba merangsek ke jantung kotak penalti, namun bersama dengan itu pemain belakang Nicolas Tagliafico dari Argentina terjatuh. Apakah ini dianggap sebuah pelanggaran bagi pemain-pemain Swiss ataupun bagi Denis Cakaria? Ya, kita nantikan. Nampaknya sedikit tidak puas keputusan wasit João Pinheiro ini dari Portugal atas keputusan yang diberikan kepada pemain Denis Cakaria. Apapun itu, hasilnya tetap tendangan bebas nampaknya untuk kesebelasan Argentina. Kita nantikan. Penjaga gawang Emiliano Martinez ambil ancang-ancang, sudah tendang ke depan, melambung tinggi saudara-saudara. Ya, kita nantikan. Coba dikop oleh pemain belakang kesebelasan Swiss dan bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan dan kembali lemparan ke dalam untuk kesebelasan Argentina. Kita nantikan siapakah yang melemparkan ke dalam. Ternyata Nicolas Tagliafico, bekir yang maju ke depan ini, mencoba membangun serangan tetapi patah di tengah jalan dan langsung saja disambut oleh pemain Swiss. Kini berkantit kanan, oh kali ini terjatuh, kami lihat Denis Cakaria dihalang-halangi dengan ketat oleh pemain belakang, bahkan digait kakinya dan terjatuh. Ya, kami lihat yang mencoba menghadang Denis Cakaria tadi adalah pemain Leandro Martinez, ya, pemain Argentina yang bernaung di klub Manchester United ini. Kita nantikan. Kini tendangan bebas sudah dilakukan. Swiss kembali membangun serangan dengan posting merah menyala ini. Merah. Kita nantikan mundur. Salah umpannya. Diserobot dari belakang. Serangan balik dilakukan oleh pemain-pemain Argentina. Ada Messi di situ. Umpan ke depannya kepada Julian Alvarez. Mendekati rekor penalti. Hampir-hampir saudara-saudara. Untung saja dengan sigap kami lihat pemain belakang Swiss tadi memberikan umpan penyelamatan kepada penjaga gawang Gregor Kobel. Selamatlah gawang Swiss dan belum berubah kedudukan saudara-saudara. Masih tetap 1-0 Argentina unggul atas kesebelasan Swiss dalam pertandingan babak perempat final kejuaraan sepak bola Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Texas Amerika Serikat. Dan kini serangan balik dibangun oleh Swiss, berikan umpan ke depan namun kali ini patah di tengah jalan dan tentu saja hanya menghasilkan tendangan bebas. Dan kita nantikan saudara pendengar, ya, tendangan bebas ini nampaknya akan dilakukan oleh pemain Swiss karena dianggap tadi pemain belakang Argentina yaitu nomor punggung 5 menggait kaki, ya, Paredes dianggap menggait kaki pemain depan Swiss dan memang sedikit agak berbahaya tendangan bebas ini karena hanya dekat di luar kotak penalti atau tidak jauh dari luar kotak penalti, ada kurang lebih 50 cm, ya, kita nantikan di luar kotak penalti dan agak tegak lurus ke jala gawang Emiliano Martinez. Siapakah yang akan melakukan tendangan ini ataupun tembakan ini? Siapakah yang akan menjadi algojo dari kesebelasan Swiss? Kita nantikan. Nata ada dua pemain, ada pemain Fabrian Rieder dan satu lagi kami nampaknya masih ada pemain lainnya. Namun apakah akan langsung shoot ke gawang ataukah hanya umpan ke mulut gawang? Kita nantikan. Peluit sudah berbunyi, ambil ancang-ancang, ya, gerak mustahak mulut gawang. Sayang. Tidak ada satupun pemain Swiss yang mengambil bola dan bola tadi meluncur seorang diri ke sebelah kiri tiang gawang Emiliano Martinez dan hanya menghasilkan out gawang untuk Argentina. Saudara-saudara pendengar, babak yang pertama sudah berlangsung 42 menit dan hanya tinggal menyisakan beberapa menit lagi waktu normal. Laporan berikutnya inilah rekan kami Bung Erik Hamas.
4: Ya, baik saudara pendengar, sudah memasuki menit 42 menuju menit 43 di babak yang pertama ini. Sementara Argentina unggul 1-0 melalui gol yang dicetak oleh McAllister tadi pada menit ke-10. Dan saudara pendengar, kali ini di lapangan tengah, Julian Alvarez menguasai bola, umpan lagi, pindahkan bola ke tengah kepada Paredes tadi, dilanggar cukup keras. Leandro Paredes tadi, nampaknya oleh Brill Embolo tadi, terjadi perdebatan di tengah lapangan antara pemain dari kesebelasan Argentina dan Swiss sebagai ataupun reaksi dari para pemain Argentina melihat pelanggaran kelas yang dilakukan oleh Embolo tadi. Dan bersamaan dengan momen tersebut, Brill Embolo langsung mendapatkan kartu kuning dari wasit João Pinheiro asal Portugal yang memimpin jalannya pertandingan pada pagi hari ini. Ya, nampaknya sebuah pelanggaran yang keras tadi dilakukan dari belakang oleh Brill Embolo, striker dari Swiss yang kini bermain untuk klub Rennes di Liga Prancis. Dan saudara pendengar, sudah memasuki menit-menit akhir di babak yang pertama ini. Tendangan bebas akan dilakukan oleh Christian Romero di garis tengah pertandingan. Bersiap-siap Romero, sudah dilakukan ke depan, di sana ada Julian Alvarez. Namun tidak akurat tadi umpan yang dituju kepada Julian Alvarez karena bola meluncur deras meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan tendangan gawang bagi Swiss. Sudah dilakukan kali ini dari sektor sebelah kiri, Swiss mencoba membangun serangan kepada Brill Embolo ke tengah tadi. Terjadi perebutan, dilanggar tadi oleh Lisandro Martinez tadi Embolo. Pelanggaran dilakukan oleh Lisandro Martinez, back yang kini bermain untuk klub Manchester United tersebut, nampak memegang tangan dari Brill Embolo tadi. Sebuah tendangan bebas sudah dilakukan, nampaknya sudah berada dalam posisi offset tadi Fabian Rieder tadi. Sebuah upaya dilakukan cepat tadi memanfaatkan tendangan bebas, namun sayang tadi umpan terobosan dari tengah tadi kepada Fabian Rieder tadi sudah berada dalam posisi offset. Tendangan bebas akan dilakukan oleh kiper Emiliano Martinez, penjaga gawang Argentina. Sudah dilakukan, melambung tinggi datangnya bola yang dituju Julian Alvarez, namun bola jatuh di kaki para pemain dari Swiss. Kali ini Swiss dari lapangan ataupun dari lini pertahanannya, Nico Elvedi alirkan bola ke sisi sebelah kanan kepada Denis Zakaria, tarik mundur lagi ke belakang kepada kiper Gregor Kobel. Umpan pendek saja kepada Akanji, pindahkan bola kali ini ke sektor sebelah kanan. Ada duel bola udara tadi, sebuah pelanggaran nampaknya dilakukan oleh pemain Argentina ataupun pemain Swiss. Sebuah pelanggaran tadi dilakukan oleh Denis Zakaria tadi yang berbenturan dengan Lisandro Martinez. Sebuah pelanggaran yang ada protes tadi nampaknya dari Denis Zakaria, namun wasit tidak bergeming atas keputusannya. Tendangan bebas kali ini dari tengah lapangan pertandingan. Siapakah yang akan melakukan? Bersiap-siap di sana ada Paredes dan Lionel Messi. Sementara ada 5 pemain dari Argentina yang sudah mendekati kotak penalti dari Swiss. Oh, nampaknya akan dilakukan oleh Paredes. Bersiap-siap Paredes. Umpan pendek saja ke belakang kepada Lisandro Martinez, berputar-putar dia, pindahkan bola ke tengah lagi kepada Paredes, alirkan ke sisi sebelah kiri kepada Tagliafico tadi, namun dilanggar keras tadi Tagliafico oleh Gibril Sow tadi nampaknya. Pelanggaran keras dilakukan untuk memutus aliran serangan dari Argentina. Sebuah tendangan bebas lagi-lagi kali ini dari sektor sebelah kiri penyerangan dari Argentina. Siapakah yang akan melakukan? Nampaknya kapten Lionel Messi. Ada 3 pemain dari Argentina yang sudah berada dalam kotak penalti dari Swiss. Pendek saja kepada Tagliafico, berikan lagi kepada Messi, alirkan ke tengah
0: kepada Paredes. Masih Paredes, pindahkan bola kepada Molina, tarik mundur ke belakang kepada Cristian Romero. Masih Romero, umpan ke tengah kepada Lionel Messi ataupun Julian Alvarez. Tarik lagi mundur ke belakang kali ini kepada pemain Leandro Paredes. Di lingkaran tengah lapangan pertandingan, Paredes kirim umpan ke tengah, pindahkan lagi ke sisi sebelah kanan, ada Romero. Masih mencari rekannya Romero, ke tengah kepada McAllister, pindahkan tadi ke sisi sebelah kiri maksudnya, namun bola tidak akurat tadi umpan. Bola justru jatuh di kaki para pemain Swiss. Terjadi duel-duel bola udara, kembali jatuh di kaki Lisandro Martinez. Masih Lisandro Martinez tadi maksudnya kepada Julian Alvarez, namun disapu saja tadi bola oleh lini pertahanan ataupun back dari Swiss. Dan bersama dengan momen tersebut, nampaknya salah seorang pemain dari Swiss meringis kesakitan di tengah lapangan pertandingan. Pemain dengan nomor punggung 11 dan Doye berbenturan tadi dengan Nahuel Molina. Tendangan bebas nampaknya diberikan kepada Swiss yang sudah memasuki menit 4 extra time di babak yang pertama ini. Sudah memasuki detik-detik akhir di babak yang pertama ini. Buat tendangan bebas akan dilakukan oleh Swiss. Masih kita nantikan. Oh, nampaknya drop ball sudah dilakukan oleh wasit. Umpan saja bola ke belakang kepada Emiliano Martinez. Dan bersamaan dengan momen tersebut, wasit Joao Pinheiro meniupkan peluit panjang tanda berakhirnya babak yang pertama untuk keunggulan Argentina 1-0 atas Swiss. Dan saudara pendengar, untuk mengulas jalannya pertandingan yang sudah berlangsung di babak pertama tadi akan kami serahkan kepada Bung Zaini. Silakan.

0: Baik, kita buka komentar lagi untuk Anda ya. Silakan di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Bagaimana Anda melihat jalannya pertandingan babak pertama? Baik, kita review sebentar ya. Pertandingan babak pertama, Bung Estu.
1: Iya, yang pasti ini perang lini tengah cukup bagus. Permainan hanya di lini tengah. Memang mungkin ada kesan membosankan, tetapi beberapa kali Swiss justru bisa merangsek ke depan. Dan yang pasti sebenarnya Swiss tidak hanya secara ball position mereka unggul, tapi mereka sebenarnya menguasai bola lebih banyak.
0: Yeah.
1: Tetapi kecermatan, kecerdikan para pemain dari Argentina mampu mematahkan-matahkan serangan dari Swiss ini juga cukup bagus. Tapi Swiss juga punya beberapa kesalahan, bahkan tidak hanya sekali atau dua kali ya, ketika bola-bola mereka coba merangsek dari sisinya, terutama sisinya Rick Radiges dari sisi bek kiri, ketika melakukan umpan beberapa kali, umpan 1-2 diakhiri dengan salah umpan ataupun kontrol yang lepas gitu. Jadi menurut saya itu kerugian bagi Swiss, walaupun beberapa kali juga tadi Dan Doye dan juga Brel Embolo mampu merangsek sampai kotak 16, bahkan Brel Embolo tadi sempat dijatuhkan oleh Lisandro Martinez dan di kotak 16, walaupun bukan foul, tapi mereka sebenarnya bisa merangsek ke sampai ke dalam lah seperti itu. Tapi balik lagi bahwa ada pemain bernama Leandro Paredes yang mampu membentengi pertahanan Argentina dengan sangat baik. Mungkin ketika bola sampai ke kotak 16, bola lepas dari Paredes, tapi di beberapa momen yang lain Paredes mampu memotong. Dan itu sebenarnya tugas-tugas seperti itu dilakukan di Swiss oleh Granit Xhaka dan juga Remo Fowler sebenarnya di situ. Tapi balik lagi, Argentina dengan kecermatan mereka, meskipun dalam tanda kutip lini belakang mereka banyak diragukan, tetapi peran Leandro Paredes terutama di dua pertandingan terakhir, termasuk lawan Mesir dan juga pertandingan hari ini lawan Swiss, Leandro Paredes bermain cukup bagus, itu bermain cukup rapi, dia mampu mengorganisir dengan bagus serangan lawan dan mampu menetralisir untuk tidak sampai ke lini pertahanan mereka. Dan ini menurut saya akan menjadi modal yang bagus, walaupun Argentina sebenarnya nyaris hanya punya serangan yang mematikan nih, golnya tadi aja menit ke-8 sampai menit ke-9 ya tadi. Dari menit ke-8 detik ke-11 sampai menit ke-9 detik ke-50 terjadinya gol tadi dari Alexis McAllister. Dan itu saja menurut saya serangan yang dimiliki yang bagus oleh Argentina. Apakah Argentina ini kelelahan atau seperti apa? Tapi yang pasti mereka sejauh ini masih tidak seperti biasanya akan mengepung atau sangat agresif menyerang. Mereka agak sedikit menunggu, tetapi dengan cara menunggu itu justru mereka unggul di menit ke-8 tadi ketika mereka mampu menarik Granit Xhaka lebih ke depan. Dan menurut saya salah satu senjata yang dimiliki Argentina di hari ini.
0: Ya baik, kita ke pendengar Pak Bram di Jakarta Selatan. Pak Bram, selamat pagi, salam olahraga.
2: Selamat pagi.
0: Silakan Pak Bram.
2: Iya, ini pertandingan cukup seru nih, tapi kalau saya sih kayaknya Swiss nih, soalnya ada di situ ada Jibril lagi namanya cukup menyeramkan, Jibril show aja. Kalau ini sih kayaknya 3-1 ini kayaknya untuk Swiss.
0: Begitu ya.
2: Oke, Bung Jaya,
0: terima kasih banyak Bung Pak Bram. Ya pagi Pak,
2: salam olahraga.
0: Berikutnya ada Pak Andi di Bengkulu Utara. Pak Andi, selamat pagi, salam olahraga.
3: Jaya Bung Sen.
0: Silakan, Pak Andi.
3: Ya, saya kira keunggulan 1-0 ini tim Tenggo Argentina belum aman gitu.
0: Iya.
3: Di babak selanjutnya nanti perlu rotasi gitu ya.
0: Iya.
3: Dan masih ada di bench itu atau di bangku cadangan Lautaro Martinez ini mungkin perlu diturunkan gitu di lapangan gitu untuk menambah daya obrak atau mengeksploitasi area pertahanan Swiss gitu. Saya kira gitu ya.
0: Baik, terima kasih banyak Pak Andi. Selamat pagi Pak, salam olahraga. Berikutnya ada Pak Rudi di Jember. Pak Rudi, selamat pagi, salam olahraga.
4: Selamat pagi, salam olahraga.
0: Silakan Pak Rudi.
4: Saya masih mengunggulkan, moga-moga aja Argentina di tetap unggul lah.
0: Ya.
4: Tidak kebobolan ya. Pesan saya hati-hati aja di sini belakang itu tidak kebobolan gitu.
0: Baik, Pak Andi. Pak Rudi ya. Terima kasih banyak Pak Rudi ya. Waalaikumsalam. Berikutnya ada Pak Jupri di Kupang. Pak Jupri, selamat pagi. Salam olahraga.
5: Selamat pagi Pak.
0: Ya, silakan Pak Jupri.
5: Prediksi saya untuk Argentina 2-1.
0: Oh, 2-1 ya. Ada lagi yang disampaikan Pak Jupri?
5: Menurut saya itu Argentina itu masih dari Swiss masih mencari kelemahan dari Argentina itu,
0: yeah.
5: Tapi tidak bisa itu.
0: Ya. Baik, Pak Jupri. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Pak Jupri ya. Selamat pagi, Pak. Bung Estu, tadi ada usulan dari Pak Andi, Lautaro sebaiknya dimasukkan karena kalau dari review Bung Estu kan juga tadi kelihatannya serangan-serangan Argentina kurang menggigit begitu. Bagaimana Bung Estu?
1: Ya, saya justru melihat mempertahankan Julian Alvarez dan Lionel Messi di depan menurut saya masih cukup ya.
0: Yeah.
1: Mungkin di menit ke-60 atau ke-70 sekian memasukkan Lautaro Martinez jadi salah satu pilihannya ya. Tapi yeah, kalau sejauh ini lini tengah dari lini serang dan lini tengah dari Argentina sih masih okay ya, walaupun mereka lebih banyak kurang dalam penguasaan bola, tetapi mereka cukup bagus. Leandro Martinez masih cukup bagus. Tapi kalau untuk menambah gol, memang Lautaro Martinez salah satu solusinya. Cuma menurut saya di awal-awal mungkin
0: saat ini belum dibutuhkan
1: ya,
0: begitu ya.
1: Karena ini sangat riskan ya, yeah, di depan, dan kita tahu bahwa Lautaro Martinez berbeda dengan Julian Alvarez. Julian Alvarez ini tipe pemain yang mampu bertahan lebih baik gitu, dan kalau menurut saya menit-menit 70 barulah Lautaro akan dimainkan, dan itu butuh pemain-pemain segar untuk lini depan. Yang pasti mereka harus waspada dengan cara bermain penyerangnya para pemain Swiss ini, terutama dari sisinya Denis Zakaria ya, dari sisi kanan. Di sisi kanan ini memang diekspektasi banget, ada Tagliafico yang di melawan Mesir posisi gol dari situ, sering dari situ. Walaupun Denis Zakaria tidak secepat Hussein Hassan, tapi sejauh ini dia tidak melakukan kesalahan dibandingkan sisi kirinya dari Swiss yang ditempatin Ricardo Rodriguez.
0: Baik, ada Pak Amran di Bau-Bau. Pak Amran, selamat pagi, salam olahraga.
6: Salam olahraga.
0: Silakan Pak Amran.
6: Mungkin Argentina masuk final.
0: Oh begitu ya. Prediksi skornya berapa Pak Amran? Prediksi skor Pak Amran berapa?
6: Seperti yang lalu ya.
0: Iya.
6: Dan kemarin itu 7 kali pertandingan Argentina menang.
0: Oh begitu ya. Baik kalau begitu. Terima kasih banyak ya Pak Amran ya. Pagi Pak. Berikutnya Pak Candy di Toli-Toli. Pak Candy, pagi. Salam olahraga.
7: Selamat pagi, salam olahraga.
0: Ya. Silakan Pak Candy.
7: Om Saini, wah Argentina di serang terus. Jantung. Sampai ini itu memang belum aman 1-0. Saya mengharapkan Argentina ketemu Inggris.
0: Oh, ketemu Inggris ya di semifinal ya. Iya.
7: Pokoknya rame deh kalau ketemu Argentina.
0: Ya.
7: Semoga mencetak.
0: Ya. Baik, terima kasih banyak Pak Candy. Selamat pagi Pak. Salam olahraga. Nah, kalau kita lihat statistik ya, Bung Estu ya. Kelihatannya kan memang kalau dari ball position saja kan Swiss lebih unggul nih 58% begitu ya, sementara Argentina 42%. Nah, apa kalau begitu yang harus diperbaiki oleh Swiss? Karena kan di depannya agak-agak sedikit kurang penyelesaian akhirnya ini, Bung Estu.
1: Iya, yang pasti cara mereka menyerang cukup bagus sejauh ini. Passing mereka cukup bagus, bahkan akurasi passing mereka sangat tinggi sekali. Tapi memang belum ada penyelesaian yang bagus. Dan menurut saya tanpa ada Johan Mazimbi ini sedikit berpengaruh ya. Walaupun menurut saya dan Ndoye maupun Jibril So cukup bagus, tetapi beberapa kali trupas-trupas mereka masih berhasil dimentahkan oleh pemain Argentina, terutama ketika Bruna berhadapan dengan Leandro Paredes. Nah, ini menurut saya yang harus terus dicoba gitu. Tetapi perbaikan di sisi kiri, di sisinya Ricardo Rodriguez ini juga penting ya. Karena beberapa kali tadi ada 3 tempat pemain sampai Brel Embolo maupun Ndoye dan juga Ricardo Rodriguez ketika melakukan umpan 1-2 atau pergerakan 1-2 berhasil lepas dari pemain Argentina, tapi kesalahan sendiri justru tercipta. Salah kontrol, salah passing, dan itu menurut saya yang merugikan mereka. Beda dengan sisinya Denis Zakaria ya, di sisi kanan yang lebih rapi. Sayangnya saja Denis Zakaria ada kecenderungan bekerja sendiri dalam kutip, yang itu menurut saya harus coba diperbaiki di babak kedua nanti. Tetapi balik lagi, menyerang jangan lupa bertahan. Itu yang harus dinotis oleh para pemain dari Swiss, terutama untuk Granit Xhaka dan Remo, karena mereka adalah dua pemain yang seharusnya bisa menjadi penyeimbang. Tetapi jangan lupa kalau menyerang memperhatikan ini belakang, karena kita tahu kecepatan pemain dari Argentina sangat sulit diantisipasi, terutama Lionel Messi yang pergerakannya memang sulit sekali diantisipasi. Lionel Messi tidak banyak bergerak, tetapi ketika bola lepas dapat ruang tembak dia bisa.
0: Nah, itu yang berbahaya begitu, berbahaya. Ya. Ya. Baik, nanti kita akan ikuti kembali ya jalannya pertandingan babak kedua.

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Mbappe! Simply irrepressible!
2: Prancis kembali menunjukkan statusnya sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola dunia. Lebelum melaju sempurna ke semifinal dengan menyapu bersih

memasuki fase gugur, tim asuhan Didier Deschamps menyingkirkan Swedia 3-0, mengatasi Paraguay 1-0 lewat penalti Mbappe, lalu mengalahkan Maroko 2-0 di perempat final. Kini, tantangan terbesar menanti. Prancis akan menghadapi Spanyol di semifinal untuk memperebutkan satu tiket menuju partai puncak. Jika berhasil meraih kemenangan, Prancis akan mencatat sejarah sebagai negara ketiga yang mampu mencapai 3 final Piala Dunia secara beruntun.

0: gue yang semalam
1: di Masuk gol! Luar biasa!
2: Tapi aku baru aja di interview di Pro 2.
3: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-19 udah banyak.
4: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
3: Pertandingan babak kedua akan kembali berlangsung. Saya serahkan kembali kepada Bung Erik dan Bung Yanto, silakan.
4: Ya, baik, terima kasih Zaini dan saudara pendengar. Pertandingan babak kedua antara Argentina menghadapi Swiss sebentar lagi akan dimulai. Kedua kesebelasan saat ini sudah memasuki lapangan pertandingan di Stadion Kansas City. Siap-siap untuk memulai jalannya babak yang kedua. Dan saat ini Argentina berada di sisi sebelah kanan tempat kami melaporkan, dan Swiss berada di sisi sebelah kiri tempat kami melaporkan. Bersiap-siap Julian Alvarez ataupun Lionel Messi di sana akan melakukan kick off babak yang kedua. Ya, sudah dilakukan, langsung tendang ke belakang kepada Enzo Fernandez, pindahkan, alirkan bola ke sebelah kiri kepada Tagliafico, umpan ke belakang kepada Romero, ke depan tadi maksudnya kepada Julian Alvarez. Terjadi duel bola udara, terjadi perebutan bola, kembali jatuh di kaki pemain dari Argentina. Kirim umpan ke depan tadi maksudnya tidak jelas siapa yang dituduh tadi, Paredes tadi. Bola berkulir meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Swiss. Siap-siap lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh Rodriguez, mampu dicuri oleh Lionel Messi. Kirim umpan ke belakang kepada Paredes, alirkan ke tengah kali ini kepada Enzo Fernandez, pindahkan lagi ke sebelah kiri kepada Lionel Messi, pendek kepada Paredes, bermain umpan 1-2 di depan kotak penalti dari Swiss. Kali ini umpan terobosan tadi dari Paredes maksudnya kepada Messi, namun bola lebih dekat kepada para pemain dari Swiss. Kali ini Swiss mencoba membangun serangan dari sektor sebelah kanan. Kali ini ada Jibril Sow ataupun Denis Zakaria, kirimkan umpan ke tengah kepada rekannya, kembalikan kepada Jibril ataupun Denis.

tengah. Kali ini kepada Remo Freuler. Masih Remo. Pindahkan lagi ke kanan. Kali ini kepada Zakaria. Pindahkan lagi ke tengah kepada Freuler. Umpan back pass ke belakang kepada Elvedi. Pindahkan lagi ke sebelah kanan. Bermain umpan 1-2 di depan kotak penalti dari Argentina. Elvedi tadi sebuah tendangan. Oh, masih mampu ditangkap tadi dengan mudah tendangan dari Fabian Rieder tadi. Sempat membentur main dari Argentina. Mampu dengan mudah tadi diamankan bola oleh Emiliano Martinez. Sebuah serangan balik cepat dilakukan oleh para pemain dari Argentina. Patah di tengah serangan. Terjadi duel tadi, sebuah pelanggaran terjadi. Kali ini Swiss mendapatkan keuntungan setelah pelanggaran dilakukan oleh Nicolas Tagliafico tadi kepada Jibril Sow nampaknya. Tendangan bebas kali ini dari luar kotak penalti. Cukup jauh jaraknya. Siapakah yang akan melakukan dari sisi sebelah kiri gawang dari Argentina? Sudah berhadapan dengan bola, ada Rieder. Sudah dilakukan, melambung tinggi datangnya bola, dipetik saja bola di udara tadi dengan mudah oleh Emiliano Martinez. Masih Emiliano Martinez, dorong saja bola pendek kepada Paredes. Pindahkan ke tengah kepada McAllister, tarik mundur ke belakang kepada Lisandro Martinez. Pindahkan ke sebelah kiri kepada Nicolas Tagliafico. Sebuah umpan terobosan di sana. Masih kita nantikan, ada Enzo Fernandez nampaknya tidak akurat tadi penguasaan bola, diamankan saja oleh para pemain dari Swiss. Langsung kirim umpan back pass ke belakang kepada kiper Gregor Kobel. Tendang ke depan, tidak jelas siapa yang dituju. Bola bergulir, meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh pemain dari Argentina. Kali ini menguasai bola sepenuhnya dari garis pertahanan, maju ke depan. Lisandro Martinez pindahkan ke sebelah kiri kepada Tagliafico, tarik lagi mundur ke belakang kepada Paredes. Alirkan bola ke sektor sebelah kanan, kali ini kepada Nahuel Molina. Masih Molina, siapakah yang dituju? Umpan jauh lagi ke belakang kepada Romero tadi. Pindahkan bola kepada Paredes, masih Paredes ke depan kepada Lionel Messi. Sebuah umpan terobosan kepada Molina, masih Molina, sebuah tendangan. Oh, Nahuel Molina tadi upaya memanfaatkan umpan terobosan tadi dari Lionel Messi. Tendangan dari luar kotak penalti, tendangan menyusur tanah tadi, namun sayang tadi masih melenceng jauh di sisi sebelah kanan gawang dari Swiss. Kali ini Swiss mencoba membangun serangan dari belakang. Kali ini Elvedi menguasai bola. Masih Elvedi, tendang bola jauh ke depan. Ada Embolo, masih Embolo, masih Embolo. Sebuah umpan kali ini dari Swiss. Oh, sebuah tendangan, masih membentur tadi. Tendangan dari Nando ya tadi, mampu dipatahkan ataupun dibendung tadi oleh Lisandro Martinez. Selamat gawang Argentina tadi dari upaya serangan balik cepat yang dilakukan oleh Swiss. Kali ini menjadikan tendangan penjuru bagi Swiss. Sebuah tadi upaya dari Dandoye tadi memanfaatkan umpan tarik dari Real Embolo, namun sayang tadi kesigapan dari Lisandro Martinez tadi menggagalkan upaya dari Dandoye. Oh, nampaknya sebuah tendangan gawang kali ini justru bagi Argentina. Sudah memasuki menit 50 di babak yang kedua. Kali ini mencoba membangun serangan dari sektor sebelah kiri. Lisandro Martinez ke depan tadi maksudnya kepada Julian Alvarez. Bola justru jatuh di kaki Messi, mengotak-atik memasuki kotak penalti dari Swiss. Dipatahkan lagi serangan upaya dari Lionel Messi. Kali ini bola justru jatuh di kaki para pemain Swiss dari sektor sebelah kanan. Mencoba membangun serangan, tidak akurat tadi, mampu dicuri oleh Julian Alvarez. Masih Julian Alvarez menguasai bola, mendekati kotak penalti. Sebuah umpan, oh, mampu dipatahkan lagi-lagi, jatuh di kaki Lionel Messi. Sebuah tendangan dari Lionel Messi ataupun Julian Alvarez tadi, beruntung tadi masih membentur kaki dari Denis Zakaria tadi.
Upaya tadi dari Julian Alvarez, striker yang kini bermain untuk klub Atletico Madrid tadi, sebuah upaya tadi masih membentur kaki dari Denis Zakaria, menjadikan tendangan sudut yang pertama bagi Argentina di babak yang kedua. Siap-siap sudah mundur ke belakang 2-3 langkah ke belakang. Lionel Messi mencari rekannya. Lionel Messi, ada 5 hingga 6 pemain Argentina yang berada dalam kotak penalti. Sebuah tendangan sudut tadi melambung namun tidak jelas tadi. Upaya sundulan yang dilakukan oleh Enzo Fernandez tadi masih melambung tinggi di atas mister gawang dari Swiss. Kali ini Swiss, tendangan gawang sudah dilakukan. Akanji kali ini menguasai bola, pindahkan ke sektor sebelah kiri. Ada Jibril Sow tadi, sebuah upaya umpan terobosan tadi mampu dipatahkan. Kali ini Paredes menguasai bola, tarik mundur ke belakang kepada kiper Emiliano Martinez. Ada satu pemain Swiss yang berusaha merebut bola, tendang bola jauh ke depan. Bola kali ini justru jatuh lagi di kaki para pemain Swiss. Tidak jelas tadi siapa yang dituju tadi. Reader tadi nampaknya, namun bola dengan mudah tadi diamankan oleh kiper Emiliano Martinez yang sejauh ini gawangnya tidak kebobolan hingga memasuki menit ke-52 menuju menit 53 di babak yang kedua ini. Masih pelan Emiliano Martinez menguasai bola. Ada satu pemain dari Swiss, Granit Xhaka tadi, yang berusaha mendekati bola, ditangkap saja oleh Emiliano Martinez. Tendang bola jauh ke depan. Siapakah yang dituju? Di sana ada Nahuel Molina dari sektor sebelah kiri pertahanan dari Swiss. Masih Molina, tarik mundur ke belakang kepada Paredes. Masih Paredes, sebuah umpan lambung mampu ditangkap tadi dengan mudah tadi oleh Gregor Kobel tadi. Upaya umpan tarik melambung tadi dari Paredes. Sebuah perebutan bola kali ini jatuh di kaki para pemain Argentina. Mike Alister pindahkan ke tengah kepada Paredes. Kembalikan kepada Alister. Terjadi perebutan bola kali ini jatuh di kaki para pemain dari Argentina. Tagliafico kali ini menguasai bola. Masih Tagliafico, pindahkan ke depan kepada Lisandro Martinez. Ke tengah kepada Paredes. Pindahkan lagi ke tengah lagi kepada Enzo Fernandez. Ke depan kepada Mike Alister tadi, maksudnya kirimkan umpan kepada Messi tadi, namun bola jatuh di kaki para pemain Swiss. Kali ini mampu dicuri Julian Alvarez, berbahaya memasuki kotak penalti. Oh, tarik mundur lagi ke belakang kepada Lisandro Martinez. Kali ini Lisandro Martinez, tengah kepada Paredes. Kali ini masih Paredes, tarik ke belakang kepada Romero. Ke depan lagi kepada Paredes tadi, mampu dicuri kali ini Denis Zakaria. Kali ini dari sektor sebelah kiri, dipatahkan saja tadi. Upaya menyisir sisi sebelah kiri penyerangan dari Swiss tadi. Dan Doye tadi nampaknya kali ini, oh, mampu dicuri oleh para pemain dari Swiss. Dari sektor sebelah kanan, kirimkan umpan melambung, mampu dikuasai bola. Oh, sebuah perebutan bola, ataupun kali ini jatuh di kaki para pemain Swiss. Mampu diblok saja tadi upaya dari Jibril Sow tadi. Kali ini dari tengah lapangan pertandingan coba membangun, kembali membangun serangan. Oh, dihentikan saja sementara pertandingan. Nampaknya Leandro Paredes mengerang kesakitan, mengalami cedera nampaknya Paredes tepat di depan kotak penalti dari Argentina. Paredes yang sejauh ini tampil cukup Spartan di babak yang pertama dan di menit-menit awal babak yang kedua untuk mematahkan alur serangan ataupun aliran-aliran serangan dari lapangan tengah yang coba dibangun oleh para pemain dari Swiss. Masih kita nantikan, pertandingan dihentikan untuk sementara waktu. Oh, nampaknya Paredes tadi sempat berbenturan tadi kakinya. Oh, sudah mampu bangkit kembali Leandro Paredes telah mendapatkan perawatan medis tadi. Paredes, pemain yang kini bermain di Boca Juniors, sudah mampu bangkit kembali Paredes.
Masih kita nantikan. Ya, drop ball akan dilakukan oleh wasit João Pinheiro asal Portugal. Sudah dilakukan kali ini, bola di berada dalam penguasaan penuh para pemain dari Swiss. Coba membangun serangan dari tengah. Swiss bermain 1-2. Granit Xhaka alirkan ke sebelah kiri kepada Jibril Sow.

bagi Argentina. Sudah memasuki menit 57. Untuk sementara Argentina masih unggul 1-0 atas Swiss. Tendangan gawang sudah dilakukan oleh Emiliano Martinez. Terjadi duel di lapangan tengah. Terjatuh Embelo.

Alirkan bola ke sisi sebelah kanan kepada Zakaria. Masih Zakaria. Oh, sayang sekali Zakaria. Tidak mampu dengan akurat tadi menguasai bola. Karena bola tadi memang bergulir cukup deras tadi. Dan meninggalkan lapangan pertandingan. Hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Argentina. Masih kita nantikan saudara pendengar Radio Republik Indonesia di mana saja Anda berada. Tampaknya tadi ada sedikit protes dari Embolo tadi. Kali ini Argentina mencoba membangun serangan dari tengah. McAllister berputar-putar dia. Ada dua pemain dari Swiss yang berusaha mempressing ketat tadi. Tiup saja peluit tadi. Nampaknya sebuah pelanggaran tadi dilakukan oleh Elvedi tadi pada Paredes tadi ataupun kepada McAllister tadi. Nampaknya tendangan bebas sudah dilakukan ataupun bersiap-siap Paredes sudah dilakukan ke belakang kepada Romero. Masih Romero menguasai bola, berputar-putar dia, tarik mundur ke belakang kepada Paredes, ke depan berikan kepada Enzo Fernandez, tarik mundur lagi ke belakang kepada kiper Emiliano. Alirkan ke sebelah kiri kepada Lisandro Martinez. Masih Lisandro Martinez berputar-putar dia. Tidak akurat tadi umpan dari Martinez. Lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh Jibril Sow. Ke belakang langsung dia kepada Manuel Akanji. Pindahkan bola kepada Elvedi. Masih Elvedi. Pindahkan lagi ke sisi sebelah kanan kepada pemain dengan nomor punggung 15, Jibril Sow. Berikan kepada Denis Zakaria. Kali ini dari sektor sebelah kiri coba membangun serangan kali ini. Dan Doye tadi kirimkan umpan melambung, terjadi duel bola udara, ditangkap saja tadi. Upaya sundulan yang dilakukan oleh Embolo tadi langsung terbang menangkap bola tadi Emiliano Martinez, kiper yang kini bermain untuk klub Aston Villa. Sudah dilakukan tendangan langsung ke depan kepada Julian Alvarez ataupun Nahuel Molina. Masih Molina, tarik mundur ke belakang kepada Paredes. Pindahkan bola kepada kapten Lionel Messi. Masih Lionel Messi berputar-putar dia. Ada satu pemain yang berusaha mempressing ketat. Pindahkan bola kali ini kepada Enzo Fernandez. Masih Enzo Fernandez kali ini. Alirkan lagi ke sektor sebelah kanan penyerangan dari Argentina. Nahuel Molina berikan kepada Messi. Pindahkan kali ini ke sisi ataupun sektor sebelah kiri kepada Tagliafico. Umpan 1-2 dengan McAllister. Back pass ke belakang kepada Romero. Masih Romero di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Pindahkan kali ini ke sebelah kanan. Ada Molina, tarik mundur lagi ke belakang. Masih Romero kali ini menguasai bola. Baik pas lagi kepada kiper Emiliano Martinez. Dorong ke depan kepada Lisandro Martinez. Kembalikan kepada Emiliano Martinez. Tendang bola jauh ke depan melewati garis tengah lapangan pertandingan. Sebuah kop duel tadi dilakukan oleh pemain dari kedua kesebelasan kali ini. Bola jatuh di kaki pemain Argentina. Oh, nampaknya sebuah pelanggaran tadi dilakukan oleh Jibril Sow tadi pada Nicolas Tagliafico tadi. Nabrak dari belakang tadi Jibril Sow. Tendangan bebas bagi Argentina di tengah lapangan pertandingan. Paredes bersiap-siap. Masih Paredes sudah berhadapan dengan bola. Paredes yang memintarkan rekannya untuk membuka ruang. Siap-siap Paredes. Leandro Paredes. Oh, nampaknya diberikan kepada Lionel Messi yang akan melakukan tendangan bebas. Sementara hampir semua pemain dari Argentina sudah maju ke depan untuk membantu serangan. Masih kita nantikan saudara pendengar, siapakah yang akan mengambil tendangan bebas. Ada Paredes dan juga
Messi. Oh, sudah dilakukan Messi, melambung tinggi datangnya bola, namun bola jatuh di kaki para pemain Swiss kali ini. Embolo

0: mencoba membangun serangan, kirimkan umpan ke sisi sebelah kiri kepada Dandoye. Masih Dandoye, masih mengotak-atik dia, memasuki kotak penalti, sebuah umpan tarik. Oh, diblok saja tadi. Upaya dari Dandoye tadi diblok tadi oleh Romero nampaknya, yang menjadikan tendangan penjuru dari sisi sebelah kanan gawang Argentina. Sebuah upaya tadi digagalkan tadi nampaknya oleh Nahuel Molina. Tendangan sudut dari sisi sebelah kanan akan dilakukan oleh Fabian Rieder. Sudah dilakukan, tinggi datangnya bola, disundul saja bola, menjauhi kotak penalti dari Argentina. Kembali jatuh di kaki para pemain Swiss. Masih Swiss. Kali ini Remo Fruler. Masih Fruler. Tindakan kali ini ke sebelah kiri, Rieder tarik lagi mundur ke belakang kepada Akanji. Masih Manuel Akanji. Umpan ke sektor sebelah kiri, kembalikan kepada Akanji. Tarik mundur ke belakang kepada Elvedi. Umpan ke depan kepada Granit Xhaka. Tarik lagi mundur ke belakang kepada Elvedi. Pindahkan ke sektor sebelah kiri. Kembalikan kepada Granit Xhaka. Umpan 1-2. Tarik lagi mundur ke belakang. Kali ini Akanji. Kepada Elvedi lagi. Alirkan lagi ke sektor sebelah kiri. Kali ini Swiss mencoba membangun serangan. Mendekati kotak penalti Argentina. Jibril Sow. Tarik lagi mundur ke belakang. Kepada Granit Xhaka. Masih Elvedi kali ini menguasai bola. Umpan terobosan, di sana ada Embolo. Terjadi perebutan bola. Oh, terjadi perebutan bola kali ini. Jatuh di kaki para pemain Swiss. Rieder kali ini pindahkan ke sebelah kiri kepada sebuah sundulan. Oh, sebuah sundulan tadi dari Jibril Sow nampaknya. Mampu diblok saja tadi oleh Emiliano Martinez. Kali ini Argentina mencoba membangun serangan, namun berhasil direbut kali ini oleh para pemain dari Swiss. Kali ini Swiss mencoba pelan-pelan dia membangun serangan, namun lagi-lagi patah serangan yang coba dibangun oleh Swiss. Sapu saja bola ke depan, namun lebih dekat kepada penjaga gawang Gregor Kobel. Langsung dorong bola ke tengah kepada Granit Xhaka. Masih Granit Xhaka, sebuah tendangan. Oh, tendangan yang cukup keras tadi dari Granit Xhaka, namun masih mudah tadi dibaca oleh kiper Emiliano Martinez. Sebuah upaya yang dilakukan oleh Swiss di menit ke-65 di babak yang kedua ini. Dan saudara pendengar, untuk melaporkan jalannya pertandingan di babak yang kedua ini akan disampaikan oleh Bung Yanto Prawironegoro. Silakan, Bung.
1: Saudara-saudara pendengar, saat ini pertandingan sudah berlangsung 65 menit 57 detik. Kedudukan masih 1-0 untuk Argentina. Dan kami lihat pemain-pemain Swiss terus membombardir pertahanan Argentina dengan serangan yang bertubi-tubi. Karena hanya dengan melakukan seranganlah peluang untuk bisa membalas kekalahan semakin terbuka. Kita kini dari sektor sebelah kanan pertahanan Argentina. Swiss mencoba serangan, berikan bola pendek ke depan cepat kepada Jibril. Tapi salah umpannya, diserobot tadi dari belakang. Argentina mencoba serangan balik, tetapi sayang seribu sayang, tidak ada satupun pemain di sana. Akhirnya keluar penjaga gawang Gregor Kobel. Dari sarangnya langsung jemput saja bola, teruskan kepada pemain Nico Elvedi. Elvedi kirimkan bola ke depan, kerjasama lagi dia. Digantikannya Remo Fruler. Remo masih permainkan bola, tenang-tenang saja. Berikan pendek saja, kerjasama kapten Granit Xhaka. Xhaka melebar ke sektor kiri, yang dituju adalah Dandoye. Masih berputar-putar dia, menggiring bola mendekat.
0: Berbahaya serangan semua, lepas tembakan, masuk! Masuk, masuk saudara-saudara Dandoye. Pada menit ke-67 mampu menjebolkan jala gawang Argentina yang dikawal ketat penjaga gawang Emiliano Martinez. Berubahlah kedudukan menjadi satu sama melalui gol yang diciptakan Dandoye pada menit ke-67 babak yang kedua. Bung Estu.
2: Ya, ini usaha tidak mengenal berhenti, usaha yang terus dilakukan sangat gigih oleh pemain Swiss dan terbukti dari 17 kali touch in box berbanding 4 milik Argentina, akhirnya Dandoye menciptakan sebuah peluang dan menghasilkan sebuah gol. Sebuah pekerjasama yang cukup bagus tadi dari Jibril So tadi dengan Dandoye, dan menurut saya ini salah satu cara bermain yang gigih, tidak kenal lelah dari para pemain Swiss, dan terbukti dari 8 kali shoot on goal mereka, dari 8 kali shoot mereka memiliki 4 shoot on goal atau 50% dari shoot akurasinya. Lalu ada touch and box sebanyak 17 kali di kotak 16 lawan. Permainan lini tengah berhasil mereka menangkan sejauh ini, dan mereka merangsang mencetak gol. Ini sebuah catatan yang menarik bagi Swiss, tetapi sekali lagi Swiss dilarang lengah dengan posisi sama ini, karena sebenarnya dari tadi perebutan berkutat di lini tengah, dan Argentina sebenarnya beberapa kali memenangi perebutan itu, walaupun memang bola lebih banyak dikuasai oleh para pemain Swiss dengan catatan ball position lebih unggul sedikit. Tetapi balik lagi, Argentina tetap punya kecepatan, tetap bermain cukup cerdas sejauh ini, dan mereka tetap punya pemain-pemain yang bisa diwaspadai untuk bisa merepotkan Swiss lagi. Tetapi disiplin Swiss, kegigihan Swiss luar biasa sejauh ini.
1: Baik, saudara-saudara bergar, saat ini terjadi tendangan bebas akibat pelanggaran yang dilakukan pemain nomor 75 Argentina, yaitu Leandro Paredes, dan mendapat kartu kuning dari wasit João Pinheiro dari Portugal. Dan kita nantikan tendangan bebas dari sektor sebelah kiri pertahanan Argentina. Siapakah yang akan melakukan tendangan bebas ini? Riuh gemuruh suara penonton, supporter dari Swiss menyambut gol yang diciptakan Dandoye tadi. Ya, kita nantikan kini terjadi tendangan bebas. Kami lihat masih terjadi perbincangan antara dua pemain Argentina dengan wasit yang memimpin pertandingan, yaitu João Pinheiro dari Portugal. Apakah protes? Ya, kami lihat nampaknya wasit masih menunggu keputusan. Ya, nampaknya dia segera bergerak ke kamera VAR, karena memang keputusan tadi mendapat protes dari pemain-pemain Argentina. Kita nantikan apakah tetap pada keputusannya ataukah ada perubahan dari video asisten referee yang saat ini diamati oleh wasit João Pinheiro dari Portugal. Saudara-saudara pendengar, tentu saja memang pertandingan ini sangat menarik, karena apapun hasilnya tentu bagi Swiss ini membuat sejarah baru, karena selama ini Swiss belum pernah menang dengan Argentina. Sebaliknya juga Argentina ini menunjukkan kepiawaiannya, keperkasaannya di sepak bola dunia, dan ini kembali mencatat sejarah untuk bisa mengalahkan tim Swiss. Namun tentu saja kali ini Argentina tidak semudah membalik telapak tangan untuk mengalahkan tim Swiss. Ya, saudara-saudara bergar, saudara-saudara pencinta siaran langsung Piala Dunia 2026 dari Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Ya, dinantikan keputusan wasit.
3: After review, there is no foul for number 5. And number 7, there is a clear simulation. Final decision, yellow card to number 7. No! No!
1: Red! Ya, ternyata wasit mengeluarkan kartu merah. Entah siapa yang akan mendapat kartu merah ini. Ya, kita nantikan saudara-saudara bergar. Keputusan ini memang mendapat protes keras dari pemain-pemain Swiss, ya, karena dianggap berlebihan. Mungkin Bri Embolo, pemain nomor 7, mendapat kartu merah. Amun, ya, saudara-saudara bergar, Bung Estu,
2: iya,
1: apa yang terjadi?
2: Ya, ini kelihatan banget ini diving yang dilakukan. Yeah. Diving yang tidak perlu menurut saya, jauh dari kotak 16 lawan maupun kotak 16 sendiri. Dan aneh juga ketika melakukan diving seorang Brel Imbolo tadi. Dan kartu merah sangat layak karena memang dia sebelumnya sudah mendapatkan kartu kuning, ya. Jadi ini kartu kuning kedua yang menyebabkan dia kena kartu merah. Dan ini sebuah kenyataan yang memang pahit, tetapi ya ini sebuah kesalahan yang menurut saya tidak perlu. Dan kelihatan banget di review VAR tadi, tidak ada sentuhan sama sekali dari pemain dari Argentina, dan sangat wajar kalau Brian Embolo merasa sangat bersalah dan sampai menangis di ketika keluar lapangan. Tapi memang kelihatan banget bahwa ini terjadi di sebuah diving yang menurut saya diving yang sangat Ya kalau tidak ada VAR mungkin diving yang sangat rapi ya, tapi ketika di review VAR kelihatan sekali tidak ada sentuhan sama sekali, bahkan dia terjatuh seperti melompat sendiri, dan ini menurut saya sebuah keputusan yang tepat dari seorang wasit, terlepas dari sebelumnya dinilai ada satu foul yang coba dilakukan. Tapi kembali lagi, Brian Embolo apapun sudah melakukan hal yang tidak perlu bagi timnya, bagi dia sendiri. Sejauh ini Brian Embolo bermain bagus, tapi dia lupa bahwa dia sudah bermodal satu kartu kuning di pertandingan ini. Dan akhirnya dapat kartu kedua yang berubah menjadi kartu merah. Dan ini sebuah kerugian besar bagi Swiss yang baru saja menyamakan skor.
1: Baik, saudara-saudara Bregar, kembali kami arahkan Anda ke lapangan atau ke stadion pertandingan, dan kini dengan bermain 10 orang kami kira memang agak sedikit berat bagi Swiss, namun sekali lagi ini adalah sebuah pertandingan sepak bola yang tentu saja hasilnya masih kita akan menunggu. Bisa saja dengan 10 pemain pun Swiss bisa mengimbangi kekuatan Argentina, ataukah sebaliknya, saudara-saudara. Ya, kini Argentina mencoba membangun serangan melalui Paredes. Paredes berikan bola pendek ke depan dia. Sudah sambal lagi dengan Tagliafico. Mencoba tarik ke belakang kepada Paredes lagi. Sementara 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain. Umpan ke depan terhadap kotak penalti. Kop temul gawang berbahaya. Lepas ada di situ pemain. Oh, satu pemain belakang kami kira pemain Argentina, yaitu Julian Alvarez, sudah berdiri pada posisi offside kami kira. Dengan demikian tangan bebas untuk kesebelasan Swiss. Menantikan. Sama dengan itu kami lihat wasit yang memimpin pertandingan, Zhou Pinheiro, memberikan kulit pertanda waktu hydration break pada menit ke-20 babak yang kedua. Ya, Bung Estu, dengan satu kartu merah diberikan kepada pemain Swiss, bermain 10 orang, komentar Anda bagaimana
2: ya,
1: dalam pertandingan ini?
2: Iya, yang pasti ini sebuah kerugian bagi Swiss, tetapi memang wajar wasit memberikan kartu merah kepada Brian Embolo tadi, karena memang dia melakukan diving yang menurut saya diving yang tidak perlu, bahkan diving yang menurut saya agak-agak konyol ya, karena jauh di posisi kotak 16 lawan. Tetapi sejauh ini sebenarnya Swiss bermain sangat bagus ya, dari mereka memiliki 9 kali shoot dengan 5 kali on target. Tentu jauh dibandingkan Argentina yang hanya 5 kali shoot di babak kedua dengan 1 on target. Lalu di ball position mereka juga unggul 52 berbanding 48, artinya mereka cukup menguasai bola. Lalu di touch it box-nya sampai ke kotak 16-nya ada sejumlah hal yang cukup bagus dilakukannya para pemain ini dengan jumlah yang sangat timpang, yaitu 4 berbanding 18. Artinya Swiss sebenarnya banyak pemainnya sampai ke kotak 16 ini, termasuk Embolo yang berada di 4 kali berada di touch, melakukan touch di kotak 16, dan ini menurut saya cukup bagus. Lalu ada shoot di kotak 16, jumlah dari pemain Swiss mencapai 5, total mencapai 9, yang on target 5. Artinya ke modal mereka untuk menyamakan kedudukan ini tidak asal ya, tadi mereka terus gigi menyerang. Sayangnya sekali Embolo tadi melakukan sebuah kesalahan yang menurut saya tidak perlu, dan itu tentu mengurangi daya dobrak bagi Swiss, karena dia adalah pemain nomor 9, pemain yang selama ini menjadi pantulan. Dan salah satu yang menarik dari pertandingan ini adalah ketermatan Argentina sebenarnya sejauh ini cukup bagus, walaupun memang mereka terus ditekan. Tapi yang menarik adalah biasanya Argentina ini menekan, tapi kali ini mereka justru tertekan. Jadi ini menurut saya sebuah catatan yang menarik dari pertandingan ini. Tetapi Swiss juga memperbaiki kelemahan mereka. Tadi di sisi kanan, Denis Zakaria bermain sangat bagus di babak pertama, dan kelemahan di babak itu ada Ricardo Rodriguez. Tapi justru di babak kedua Ricardo Rodriguez bermain lebih baik dan memberikan asis kepada Ndoye. Dan sepertinya ada dua pemain yang coba akan dimasukkan oleh para Argentina, dan ini menarik. Ada Gonzalez di sana, tentunya ini pemain belakang di setelah hydration break ini, perbaikan ini belakang dari Argentina sepertinya coba diperbaiki, karena mereka terus ditekan, dan ini sepertinya salah satu solusi yang mereka coba ambil dengan kembali mengganti Nico Tagliafico dengan Nicolas Gonzalez di sisi kiri pertahanan dari Argentina. Ini sama yang dilakukan ketika lawan Mesir. Jadi memang sisi kiri dari Argentina sering dieksploitasi lawan, dan kali ini diganti salah satu pemain starter mereka yaitu Nicolas Tagliafico, dan Nicolas digantikan oleh pemain yang bernama Nicolas juga. Tetapi sepertinya tidak hanya itu, lini tengah mereka juga ada pergantian, dan ini akan menjadi sesuatu yang berbeda tentunya di babak kedua bagi Argentina dengan skor 1-1. Yang pasti keunggulan jumlah pemain ini membuat mereka mungkin akan lebih bisa keluar menekan balik para pemain Swiss setelah di hydration break ini.
1: Ya, saudara-saudara, saat ini terjadi tendangan gawang untuk Swiss sudah dilakukan oleh Gregor Kobel langsung ke tengah. Lewat 3.5 sudah terjadi perebutan di lingkaran tengah ini. Tetapkan sementara pemain Argentina. Akhirnya bola dipasang sepuluh oleh pemain Swiss dan jatuhkan oleh pemain Argentina. Apakah ini sebuah pelanggaran? Ternyata ya, tangan bebas untuk Swiss. Kita melihat pemain nomor 4 coba menghadapi bola. Neko Elvedi langsung kirimkan ke tengah. Berikan kepada Alcanzi, Alcanzi umpan ke depan. Terjadi perebutan center sebelah kiri pertahanan Argentina. Juanse sepuluhnya Gonzalez mencoba mengirim bola cepat dia. Melintas garis tengah. Namun kali ini tarik ke belakang. Kerjasama dengan Lisandro Martinez. Kutak-katik Martinez masih mencari kawan yang berbebas. Lewat 3.5 sudah dibayang-bayangi belakang oleh Dandoye. Menunduk pada Kapten Lionel Messi yang kini mencoba merangsek ke jantung pertahanan lawan. Berikan bola pendek lagi. Masih kepada Messi. Umpan terobosan ke dalam penalti yang kedua Gonzalez berbahaya. Oh! Keluarlah penjaga gawang. Jaga gawang Swiss dari sarangnya. Karena memang bola tadi sangat dekat ke arah pemain-pemain Argentina. Tiga demikian selamatlah gawang Swiss dan belum berubah kedudukan saudara-saudara. Masih tetap satu sama. Ini serangan dibangun pemain-pemain Swiss mencoba menggiring bola, berikan umpan ke depan yang dituju adalah pemain nomor punggung 22 Belbian. Namun kali ini patah di tengah jalan, berganti ke kanan Argentina. Namun datang Dandoye. Dandoye mundur ke belakang kepada Fabian Rier. Mencoba mundur ke belakang cepatnya. Meskipun bermain 10 orang, nampaknya menekan terus pertahanan Argentina. Mundur lagi kepada Kapten Granit Xhaka. Xhaka tarik ke belakang lagi. Kepada OTP kerjasama lagi dekatnya. Ada Remo di sana. Remo Prüller kerjasama lagi dengan Manuel Akanji. Akanji kembalikan lagi bola pendek kepada Kapten kesebelasan Xhaka. Xhaka umpan maksudnya yang dituju adalah Gidio So. Tetapi kali ini bolanya dihalau saja keluar lapangan pertandingan oleh pemain belakang dari Argentina dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam nampaknya saudara-saudara tegar. Ya, kami lihat lemparan ke dalam sudah dilakukan, berikan saja pendek kepada Fabian Rieder. Rieder mundur ke belakang dia, bekerjasama lagi dengan rekannya. Ada di sana kami lihat pemain sayap kiri mencoba menggiring bola. Jibril nampaknya dia tenang-tenang saja melebar atau berkirimkan ke tengah. Tarik ke belakang kepada penjaga gawang Gregor Kobel. Gregor Kobel permainkan bola, berikan pendek saja kepada Manuel Akanji. Akan umpan ke sektor sebelah kanan. Ada di situ kami lihat pemain Nico Elvedi. Elvedi mencoba mengirim bola cepat. Ya, umpan terobosan maksudnya kepada Denis Zakaria. Namun patah di tengah jalan, berganti tekanan. Argentina kini membangun serangan. Berikan saja bola pendek ke depan. Yang dituju adalah pemain sayap kanan mencoba kutak-katik sebentar dia. Ada di sana kami lihat pemain nomor 24 cepat mengirim bola. Ada Enzo Fernandez. Enzo tarik ke belakang lagi. Kerjasama lagi dia dengan Rodrigo Paul. Paul kirimkan bola pendek ke depan. Kerjasama lagi dengan Martinez. Martinez atau Leandro Mencin masih berputar-putar. Tarik jauh ke belakang dia. Kerjasama lagi dengan pemain depan. Mencoba mengirim bola ada Paredes. Tetapi kali ini terjadi perebutan. Makin bagus serangan dia cepat mengirim bola. Melebar ke sekarang. Oh, tidak ada kawan di sana. Akhirnya bola dikuasai sebelumnya oleh Manuel Akanji. Manuel Akanji langsung ke depan. Yang dituju adalah pemain Dandoye. Namun salah umpannya. Dan lagi-lagi kandas jadi pemain-pemain Argentina. Kini kuasa sepenuhnya pemain Argentina mencoba menggiring bola nomor 13 Cristian Romero. Memetrikan kepada Kapten Lionel Messi ataupun kepada siapa gerang di sana. Ada kami lihat pemain Paredes ataupun Mas Alister mencoba berputar-putar dia. Tarik lagi ke belakang kepada pemain Paredes lagi. Kedirikan bola pendek terjadi perebutan di lingkaran tengah. Masih Paredes kerjasama dengan Lionel Messi. Salah umpannya ke atas Dandoye. Dandoye berikan pendek cepat menggiring bola kepada Jibril. Jibril kepada Dandoye. Kini membangun serangan dia. Umpan ke depan. Terjadi perebutan. Tapi kali ini pandas lagi pada Argentina. Berganti ke kanan. Melebar ke sektor kanan. Pertahanan. Nah, bola berhasil dipotong saudara-saudara oleh Denis Zakaria. Namun datang lagi bantuan. Ada Enzo Fernandez.
4: pemain Argentina yang bermain di posisi tengah melempar ke sektor kanan, sebelah kanan pertahanan kesebelasan Swiss masih berputar-putarnya. Nicolas Gonzalez ini mundur ke belakang, berbahaya, ada di situ Alistair ataupun Enzo, mundur ke belakang kepada Messi. Messi gerak tembus sinarnya, masih berputar-putar mereka di kota beli, Messi kesebelas punya akhirnya bola kandas. Saudara-saudara, dipakai pemain-pemain Swiss berganti tekanan Swiss kini, namun salah umpannya, datang lagi serangan dari belakang, ada Dendoy di sana, kerjasama lagi Dendoy kepada Jibrisol. Jibrisol memberikan lobar pendek kepada Remo. Remo mencoba berkuruk beliau ke belakang kepada Elvedi. Elvedi kembalikan lagi, cepat menggiring bola. Ada Rodrigo di situ ataupun ya Ricardo. Ricardo masih permainkan bola di daerahnya sendiri. Nantang saja saudara-saudara, dibayang-bayang oleh pemain-pemain Argentina yang mencoba merangsul dan bertahan lawan. Akhirnya kini umpan terobosan ke depan kepada Dandoye, tetapi kali ini patah di tengah jalan, bola dihadang oleh Romero, Cristian Romero, dan langsung berikan tindakan penyelamatan kepada penjaga gawang Emiliano Martinez. Saudara-saudara, semakin menegangkan pertandingan pada pagi hari ini waktu Indonesia Barat atau malam hari waktu Amerika Serikat. Saudara-saudara, kini kembali Argentina mencoba membangun serangan dari sektor rusuk kiri, jantung pertahanan Swiss. Ada di sana kami lihat pemain Cristian Romero. Romero masih bermain bola kepada kapten Lionel Messi. Messi melebar ke sektor kiri. Ada di sana Paredes. Paredes umpan melebar kepada pemain Gonzalez, mundur ke belakang lagi, kerjasama dengan Paredes, merangsek ke daerah kotak penalti Swiss. Berputar-putar masih Paredes mencari kawan yang bergeras, sementara umpan terobosan berbahaya, lepas tembakan. Saudara-saudara, hampir-hampir gerak tipu Messi bisa menghasilkan gol, namun sayang sontekan bolanya ataupun sudah berdiri pada posisi offside. Kami kira Messi sedikit ragu karena memang ketika mengeksekusi tendangan tadi agak ragu dengan posisinya yang sudah berdiri pada posisi offside. Gak demikian, hanya selamatlah gawang saudara-saudara kesebelasan Swiss dan hanya menghasilkan tendangan bebas untuk kesebelasan Swiss. Kita nantikan saudara-saudara, kedudukan masih tetap satu sama. Bersama dengan itu kami lihat pemain nomor punggung 7 dari Argentina keluar, yaitu Rodrigo Paul keluar, digantikan pemain dengan nomor punggung 22 yaitu Lautaro Martinez. Lautaro Martinez memasuki 8 pertandingan menggantikan Rodrigo Paul di babak yang kedua ini. Nampaknya pelatih Argentina Lionel Scaloni mencoba menurunkan pemain-pemain yang berjiwa menyerang ataupun berkarakter menekan, dan kini terjadi pergantian pemain juga nampaknya di beberapa pemain dari kubu Swiss. Nomor punggung 15 keluar, nomor punggung 15 keluar, 11-22 keluar lapangan, 3 pemain sekaligus. Ya, nomor punggung menggantikan adalah pemain nomor punggung 3, kemudian nomor punggung 23 ya yang sudah memasuki lapangan pertandingan. Kami lihat dari Widmer masuk ke lapangan pertandingan, kemudian pemain nomor punggung 23 adalah Zeki Andoni. Zeki Andoni memasuki lapangan pertandingan di babak yang kedua menggantikan beberapa pemain sebelumnya yang pada pertandingan pagi hari ini harus berjibaku dengan bermain 10 orang menghadapi juara bertahan Argentina. Dan kini saudara-saudara, serangan dibangun pemain-pemain Swiss keluar meninggalkan 8 pertandingan, bolanya kandas dan kini hanya menggasikan lemparan ke dalam untuk kesebelasan Argentina. Sudah dilakukan, langsung saja ke tengah kirimkan, namun salah umpannya, ada pemain nomor 3 di sana yaitu Widner. Salam mundur ke belakang Widner, pas dia tenang-tenang saja, kembali akan dikirimkan, salah umpannya, terjadi lagi perebutan. Kita nantikan saudara-saudara, masih permainkan bola, lakukan tekanan dari sektor sebelah kiri. Oh, ternyata kali ini serangan balik dibangun oleh pemain-pemain Swiss, namun kali ini patah lagi di tengah jalan saudara-saudara. Patah lagi serangan dari kesebelasan Swiss, dipatahkan pemain-pemain Argentina kini mencoba serangan cepat yang menggiring bola. Tenang-tenang saja, kebersihakan dikirimkan, pemain-pemain Argentina kini nomor 24 mencoba melakukan terangan. Ada Enzo Fernandez di sana, terjadi perebutan, berikan bola pendek cepat minta segera setengah suka. Kerjasama dengan Martinez, tarik ke belakang lagi dia kepada Enzo. maksud kami kepada Mas Alister mencoba memburu bola mendekati garis pertahanan kesebelasan Swiss. Umpan terobosan berbahaya, ada Alister di situ, mundur ke belakang, berikan lepas lagi kepada Martinez. Martinez melebar lagi sektor kepada Gonzalez, tarik ke belakang Martinez dari sektor sebelah kanan pertahanan Swiss. Akhirnya bola patah di tengah jalan dan dihadang saja bola tadi keluar lapangan pertandingan. Tiga dedikan, selamatlah gawang, selamatlah gawang Swiss, dan belum berubah kedudukan saudara-saudara, masih tetap satu sama. Kembali tinggi serangan dibangun, main pemain Argentina mencoba membangun serangan cepat yang kita segera sudah berikan kepada Mark Alister. Alister mundur ke belakang lagi, kerjasama lagi dengan rekannya, mencoba menggiring bola. Ada pemain nomor 22 di sana, yaitu Martinez, Lautaro Martinez, melakukan tekanan, kirimkan bola pendek lagi, angkat tidak jadi, gratibus penak, bagi dua pemain kesebelasan Swiss ini masih berhasil dia, mencoba melakukan tekanan, kuasa belasungnya, berikan pendek lagi kepada pemain Martinez, Lisandro Martinez, menggiring bola mendekat jarak kotak penalti, umpan terobosan berbahaya, ada di situ kan melihat pemain depan lainnya, namun kali ini dibuang saja keluar kotak penalti oleh pemain belakang Swiss. Namun datang lagi serangan dari belakang pemain belakang. Ada di sana kami lihat kapten Lionel Messi. Messi menuju ke belakangnya, angkat menuju ke belakang, lepas. Ah, dibiarkan saja saudara-saudara. Oh, hampir-hampir saudara-saudara. Satu umpan tarik yang bagus tadi dilakukan oleh Gonzalez. Langsung diheading oleh Mike Alister. Namun melambung tinggi tadi sundulan kepalanya saudara. Berhasil untung saja tidak mengarah ke gawang, arah ke gawang Gregor Kobel, andai kata akurat sangat berbahaya karena memang sundulan kepala tadi sangat keras dan cukup keras saudara-saudara. Untung saja masih melambung di atas mister gawang Swiss dan hanya menghasilkan out gawang dan belum berubah kedudukan, masih tetap satu sama. Saudara-saudara bergar, dimanapun Anda berada, kembali pemain-pemain Swiss mencoba membangun serangan namun patah di tengah jalan, dikuasai sepenuhnya oleh pemain-pemain belakang Argentina. Kini mencoba membangun serangan dari sektor lingkaran tengah, masih menggiring bola, kami lihat bayang-bayangi dari belakang oleh pemain-pemain Swiss, kuasai bola sepenuhnya. Argentina masih mencoba mengepung pertahanan Swiss dari sektor lingkaran tengah. Ada di sana kami lihat Paredes mundur ke belakang, dia kerjasama lagi dengan Romero, mencangkat ke lawan, takkan dengan darah sejenak. Di sektor sebelah kiri pertahanan lawan ada Gonzalez, Nicolas Gonzalez mundur ke belakang dia kepada pemain Martinez, Lisandro Martinez mundur ke belakang dia, gerak tubuh sejenak dia, berikan pendek saja maksudnya, yang dituju adalah pemain Enzo Martinez, berputar-putar dia, berikan lagi kepada Enzo, Enzo mundur ke belakang lagi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, pemain-pemain Argentina mencoba berada di kotak penalti, namun kini bolanya ditarik lagi ke belakang, kepada Lisandro lagi, angkat ke gawang, lepas, gobo, sayang. Walaupun ada dua pemain Argentina di situ yang mencoba menerima umpan terobosan tadi, sayang gagal dan bola tadi sempat membentur ataupun diheading oleh pemain belakang Swiss dan hanya menghasilkan tendangan penjuru saudara-saudara bergar, tendangan penjuru yang pertama baku oleh lakukan sudah pendek oleh Lionel Messi, langsung berikan pendek kepada Lisandro. Lisandro mundur ke belakang dia, kerjasama lagi dengan Fernandes. Fernandes tarik ke belakang kepada Lisandro, kembalikan kepada Messi di sektor bekanan pertahanan kesebelasan Swiss, masih berputar-putar dia, sementara semua pemain Swiss turun ke bawah, kembalikan lagi bola pendek ke belakang. Ada Endro di sana, kutakkan di sebentar dia mencoba memperawarkan pertahanan Swiss, namun kali ini pemain-pemain Swiss juga turun ke bawah rapat sekali, agak sulit pemain-pemain Argentina untuk mencoba mencari ruang tembak ataupun melakukan tembakan. Namun ada Messi gerak terus dah, lepas tembakan. Wow! Meskipun dijaga ketat begitu rapat, namun Messi tetap saja Messi mampu melakukan eksekusi tendangan. Untung saja masih melenceng di sebelah kiri tiang gawang Swiss yang dikawal ketat penjaga gawang Gregor Kobel. Dan tentu saja saudara belum berubah kedudukan, masih tetap satu sama. Pertandingan babak yang kedua ini sudah memasuki masa tambahan waktu 10 menit. Dan laporan berikutnya inilah rekan kami Bung Erik Hamzah.
5: Ya Bung Yanto, saudara pendengar Radio Republik Indonesia di mana saja Anda berada, tadi usaha tendangan dari Lionel Messi tadi belum menemui sasaran. Kali ini di lapangan tengah kembali Argentina melalui kaki Enzo Fernandes menguasai sepenuhnya bola. Masih Enzo Fernandes, alirkan bola ke sektor sebelah kanan, ada Lionel Messi, kirimkan umpan melambung, pindahkan ke sektor sebelah kiri, ada Gonzalez di sana, memasuki kotak penalti dari Swiss, masih Gonzalez, sebuah tendangan dari Gonzalez, masih belum menemui sasaran karena tadi bola melambung tinggi di atas mister gawang dari Swiss. Dan saudara pendengar, sudah memasuki menit 3 injury time di babak yang kedua ini dan skor masih satu sama untuk kedua kesebelasan. Tendangan gawang akan dilakukan oleh kiper Gregor Kobel, sudah dilakukan, melambung tinggi melewati garis tengah lapangan pertandingan, terjadi duel bola udara, bola jatuh di kaki para pemain dari Argentina. Romero pindahkan, tarik bola ke belakang, back pass kepada Emiliano Martinez, dorong ke depan kepada pemain Leandro Paredes, pindahkan lagi ke sisi sebelah kiri kepada Julian Alvarez tadi yang sudah mundur jauh ke belakang, kembalikan kepada Paredes, pindahkan ke tengah, pendek saja kepada Enzo Fernandez, berikan pendek kepada Lionel Messi, ke tengah berikan kepada Julian Alvarez, pindahkan lagi ke sektor sebelah kiri penyerangan dari Argentina. Gonzalez tadi, sebuah umpan tarik tadi masih mampu dipatahkan, namun lagi-lagi jatuh di kaki para pemain Argentina. Kali ini Julian Alvarez, pendek kepada Gonzalez, berikan ke tengah kepada Lisandro Martinez, masih Lisandro Martinez, ke tengah lagi kepada Paredes, berikan lagi kepada Lionel Messi di tengah, masih Lionel Messi, otak-atik dia, masih Lionel Messi, mendekati kotak penalti dari Swiss. Sebuah upaya umpan terobosan tadi dari Lionel Messi tadi mampu dipatahkan tadi oleh Denis Zakaria tadi nampaknya, namun di tengah lapangan pertandingan Zakaria nampaknya mengalami sedikit cedera, memegang kaki sebelah kiri tadi nampaknya setelah berbenturan dengan para pemain Argentina yang kali ini berbalik mengurung pertahanan dari Swiss, karena memang Argentina saat ini unggul jumlah pemain karena Swiss tadi harus kehilangan striker mereka yakni Brel Embolo yang mendapatkan kartu kuning kedua pada menit ke-72. Sebuah pergantian lagi-lagi dilakukan oleh Swiss, ditarik keluar pemain dengan nomor punggung 13 Ricardo Rodriguez tadi nampaknya, masukkan pemain dengan nomor punggung 18 ada Eray Comer tadi. Sebuah pergantian dilakukan oleh Swiss. Ya, lemparan ke dalam kali ini sudah dilakukan oleh pemain Argentina Gonzalez. Pendek kepada Paredes, alirkan ke sebelah kiri kepada Lionel Messi, kirimkan umpan melambung, namun tidak menemui sasaran tadi. Umpan crossing tadi yang dilakukan oleh Lionel Messi masih belum menemui sasaran dan bola meninggalkan lapangan pertandingan. Kembali tendangan gawang akan dilakukan oleh kiper Gregor Kobel. Jaga gawang dari Swiss sudah dilakukan, melambung tinggi datangnya bola, terjadi duel bola udara, disapu saja tadi bola, meninggalkan lapangan pertandingan tadi oleh Nicolas Gonzalez. Lemparan ke dalam kali ini bagi Swiss. Siapakah yang akan melakukan? Nampaknya Sylvain Widmer sudah dilakukan ke depan tadi, maksudnya kepada pemain dengan nomor punggung 23 tadi dari, ataupun nomor punggung 18 tadi, Eray Comer tadi maksudnya, namun bola lebih dekat kepada para pemain Argentina. Kali ini mencoba kembali membangun serangan dari tengah tadi, Paredes ke depan kepada Julian Alvarez, masih Alvarez, berputar-putar dia ke belakang kepada Lisandro Martinez, pindahkan ke sektor sebelah kanan pertahanan dari Swiss, ada Gonzalez sana, kembalikan kepada Paredes, alirkan ke sebelah kanan kali ini Lionel Messi, masih Lionel Messi, masih Lionel Messi, ke depan kepada Mike Allister, kembali umpan 1-2 dengan Lionel Messi, berikan kepada Julian Alvarez, masih Julian Alvarez, berada dalam kotak penalti dari Swiss, tarik mundur lagi ke belakang kepada Lisandro Martinez, masih Lisandro, pendek kepada Julian Alvarez, kirimkan umpan melambung, sebuah sundulan, disapu saja bola menjauhi kotak penalti dari Swiss, kembali bola jatuh di kaki Romero. Argentina kembali mencoba membangun serangan, Kali ini dari sektor sebelah kiri penyerangan, Julian Alvarez berputar-putar dia. Julian Alvarez pindahkan ke tengah kepada Lionel Messi. Masih Lionel Messi mencari rekannya Lionel Messi, memasuki kotak penalti. Sebuah umpan disapu saja tadi, umpan dari Lionel Messi tadi oleh Silvan Widmer tadi. Kembali bola bergulir meninggalkan lapangan pertandingan. Lagi-lagi tendangan sudut bagi Argentina, kali ini dari sisi sebelah kanan gawang dari Swiss, akan dilakukan oleh kapten Lionel Messi. Siap-siap, hampir semua pemain Argentina saat ini sudah berada di dalam kotak penalti dari Swiss. Sudah mundur 2-3 langkah ke belakang. Messi tendang bola, melambung tinggi datangnya bola. Sebuah tendangan, sebuah upaya. Hampir saja tadi Lautaro Martinez ataupun Lisandro Martinez tadi tendangannya, namun masih mampu diblok tadi oleh Gregor Kobel. Kembali mencoba membangun serangan Argentina, kali ini dari sektor sebelah kanan pertahanan dari Swiss. Lionel Messi dipatahkan tadi oleh pemain dari Swiss. Kembali bola jatuh di kaki para pemain Argentina. Lionel Messi pindahkan ke tengah kepada Enzo Fernandez. Alirkan kali ini ke sebelah kanan kepada Gonzalo Montiel. Masih Montiel. Kembali umpan ke belakang kepada Paredes. Pindahkan bola ke sebelah kanan. Sebuah umpan crossing tadi, namun sebuah duel-duel bola udara disapu saja oleh para pemain dari Swiss. Kembali bola jatuh di kaki. Tekanan kembali dilakukan oleh para pemain Argentina dari sektor sebelah kanan. Sebuah umpan tarik tadi. Oh, sebuah pelanggaran tadi nampaknya dilakukan oleh pemain Argentina kepada Miro Muhaim tadi. Pemain bertahan dari Swiss tadi yang masuk menggantikan Fabian Rieder tadi. Tendangan bebas kali ini akan dilakukan oleh pemain dari Swiss. Oh, bersamaan dengan momen tersebut, wasit Joao Pinheiro asal Portugal meniupkan peluit panjang tanda berakhirnya babak yang kedua pertandingan antara Argentina menghadapi Swiss dengan skor untuk sementara 1-1 untuk kedua kesebelasan, di mana gol dari Argentina tadi dicetak oleh sundulan Alexis McAllister pada menit ke-20, sementara gol penyama kedudukan dari Swiss diciptakan oleh Dan Doye tadi pada menit ke-67. Baik saudara pendengar Radio Republik Indonesia, untuk mengulas jalannya pertandingan babak yang kedua ini sebelum memasuki babak tambahan waktu nanti, kami serahkan dulu kepada Bung Zaini. Silakan Bung.
6: Terima kasih Bung Erik. Bung Estu, bagaimana Anda melihat jalannya babak kedua ini, akhirnya skor imbang 1-1?
2: Ya, yang pasti setelah gol tercipta lalu ada kartu merah diberikan kepada pemain Swiss, kelihatan sekali bahwa Argentina mencoba memanfaatkan momentum keunggulan jumlah pemain ya, dengan melakukan serangan terbukti dari menit ke-80 sampai habisnya tadi tambahan 9 menit di babak kedua ini, menunjukkan bahwa mereka terus mengembur. Buktinya mereka menambahkan 2 shoot walaupun tidak ada on goal, ya ada 2. Ya. Jadi shoot on goal, shoot dari Argentina menjadi 9, baru satu yang on goal, sedangkan shootnya dari Swiss itu mandek di menit ke-80 tadi dengan 9 shoot on goal, 5. Lalu di touch in box-nya dari 6 di sebelumnya tadi menambah 2 menjadi 8 dari Argentina. Yeah. Sedangkan dari Swiss mandek di angka 18. Artinya memang keunggulan jumlah pemain di kebobolan

0: tidak terlalu signifikan karena yeah. pergantian dari back ke dari pemain tengah ke back, sedangkan dari Nahuel Molina tadi diganti Lautaro Martinez, akhirnya Gonzalo Montiel menempati posisi Molina, sedangkan Lautaro Martinez berada di depan. Jadi ada 4 sampai 5 pemain di depan yang khusus menyerang, dan tipenya memang penyerang semua. Ada Julian Alvarez di situ, ada Nicolas Gonzalez, ada juga Lautaro Martinez. Ini memang sporadis dilakukan oleh yeah. Argentina, dan ternyata mereka juga mampu menambah touch in box maupun shoot di kotak 16, dan ini menurut saya ini berbahaya buat Swiss. Dan Swiss sendiri ketika kehilangan satu pemain, penyerangan mereka sangat jauh berkurang
1: yeah.
0: ketika bola ke depan, mereka bisa mungkin sampai ke tengah menguasai bola, tetapi ketika bola sampai ke depan seolah-olah kurang tenaga atau kurang orang
1: yeah.
0: dan di depan tidak sampai ke kotak 16 lagi, akhirnya shoot mereka berkurang, touch in box mereka berkurang, bahkan pas final di final third-nya juga berkurang. Jadi ini menurut saya kerugian memang dengan kekurangan satu pemain di saat Argentina semakin menggebu menyerang. Dan ini makanya seorang Murat Yakin melakukan sejumlah pergantian dengan menurunkan Sylvain Widmer. Dia adalah pemain bek kanan menggantikan Jibril Sow
1: yeah.
0: lalu dan Doya juga diganti Zeki Amoudi, ini dari winger ke penyerang, tapi Zeki Amoudi ini lebih bisa bertahan karena dia seorang pemain tengah sebenarnya. Lalu ada Fabian Reider, gelandang serang mereka diganti oleh Miro Muhaim, ini
1: yeah.
0: gelandang murni, dan ini menurut saya cara mereka untuk mencoba bertahan dari gempuran-gempuran Argentina seperti yeah. itu.
1: Kelihatannya akan dimulai kembali pertandingan extra time babak pertama. Saya serahkan kembali kepada Bung Erik dan Bung Yanto. Bung Erik, silakan.
2: Ya, baik, saudara pendengar Radio Republik Indonesia, bersiap-siap, pertandingan akan dilanjutkan di babak tambahan. Di babak yang pertama ini, Lautaro Martinez sudah berhadapan dengan bola. Kali ini Argentina berada di sisi sebelah kiri tempat kami melaporkan, dan Swiss berada di sisi sebelah kanan tempat kami melaporkan. Lautaro Martinez, pemain yang kini memperkuat Inter Milan, siap-siap akan melakukan kick off babak tambahan. Sudah dilakukan Martinez ke belakang kepada Paredes, alirkan ke sisi sebelah kiri kepada Montiel tadi, kembalikan kepada McAllister, kali ini alirkan ke sektor sebelah kanan penyerangan dari Argentina, ada Lionel Messi, kembalikan kepada Alister, alirkan ke tengah kepada Paredes, ke sektor sebelah kiri kepada Montiel, kali ini masih Montiel berputar-putar, dia alirkan bola ke belakang kepada Lisandro, pendek kepada Paredes, umpan ke tengah kepada Lionel Messi, masih Lionel Messi, oh sebuah umpan terobosan tadi namun mampu dicuri, McAllister, sebuah tendangan, masih diblok kembali Argentina, sebuah tendangan dari Gonzalez tadi, sebuah upaya gempuran yang dilakukan oleh Argentina tadi hampir saja menciptakan peluang yang cukup cantik tadi. Nicola Gonzalez tadi, namun tendangan masih mampu diblok tadi oleh back dari Swiss. Tendangan penjuru kali ini dilakukan pendek saja. Messi tadi membentur tadi pemain dari Swiss, kembali bola jatuh di kaki Messi, umpan kepada Montiel, masih Montiel, belakang berikan kepada Paredes, alirkan bola ke kiri kepada Lisandro Martinez, sebuah tendangan ataupun Julian Alvarez tadi, tendangan striker dari Atletico Madrid tersebut masih melambung tinggi di atas mister gawang dari Swiss. Dan saudara pendengar, sejumlah pergantian pemain juga sudah dilakukan. Pemain dari Argentina yang tadi di babak tambahan, yang di babak yang pertama tadi, Enzo Fernandez ditarik keluar digantikan Thiago Almada. Kali ini Argentina mencoba kembali membangun serangan dari tengah. Paredes pendek kepada Messi, kembalikan kepada Paredes, kembalikan lagi kepada Messi, main umpan 1-2 dengan Paredes, alirkan ke tengah kepada Lisandro Martinez, pindahkan ke sektor sebelah kiri, ada Molina di sana, masih Molina, mutang-atik dia memasuki kotak penalti, kembalikan bola Molina, oh sebuah upaya

0: dari Molina tadi, namun mampu tadi dengan sigap tadi kiper Gregor Kobel terbang sambil menangkap bola tadi. Masih aman gawang dari Swiss di tambahan waktu babak yang pertama ini. Kembali Argentina mencoba kembali membangun serangan, kali ini dari sisi sebelah kanan. Lionel Messi menguasai bola, jalan pelan, hentikan sejenak, berikan ke belakang kepada Paredes, alirkan ke sektor sebelah kiri, kali ini kepada Molina, tarik mundur lagi ke belakang kepada Lisandro Martinez, pendek ke tengah kepada Paredes, ke sektor sebelah kiri, kali ini Molina, masih Molina, oh hentikan bola sejenak, kali ini dari sektor sebelah kiri Gonzalez, oh terjatuh tadi Gonzalez hingga umpannya tidak akurat, namun kembali bola jatuh di kaki para pemain Argentina. Lionel Messi kali ini menguasai bola, tengah berikan kepada Lisandro Martinez, alirkan ke sektor sebelah kiri kepada Molina, kepada Gonzalez, kembalikan Molina, masih Molina, sebuah upaya tadi Molina, masih Molina, berkutak-atik dia, pendek saja berikan kepada Nicola Gonzalez tadi. Tarik mundur ke belakang Lionel Messi kali ini, masih Lionel Messi, umpan ke depan kepada Molina, masih mengurung pertahanan dari Swiss. Kali ini Argentina mencoba kembali dari kaki Paredes, masih Paredes, mencari rekannya Paredes, ke depan kepada Julian Alvarez, tarik lagi mundur ke belakang kepada Lisandro Martinez, ke depan kepada Cristiano Romero, pindahkan bola kepada Lionel Messi, masih Lionel Messi, masih Lionel Messi, sebuah umpan terobosan tadi maksudnya kepada Gonzalez, disapu saja oleh pemain dari Swiss, namun kembali bola jatuh di kaki para pemain Argentina, kali ini dari sebelah kiri memasuki kotak penalti, sebuah tendangan, gol! Lagi-lagi Gonzalo Montiel tadi, namun tendangan dari Montiel tadi masih melenceng tipis, tipis sekali dari sisi sebelah kanan gawang dari Swiss. Tidak merubah kedudukan, masih satu sama untuk kedua kesebelasan. Sementara lagi-lagi Swiss melakukan pergantian pemain. Nampaknya Denis Zakaria ditarik keluar, digantikan pemain dengan nomor punggung 14, Jashari, pemain yang memiliki karakter bertahan dari Swiss, Ardon Jashari. Tendangan gawang sudah dilakukan oleh Gregor Kobel. Tinggi datangnya bola, terjadi duel bola udara, jatuh di kaki para pemain Swiss kali ini dari sektor sebelah kiri pertahanan. Ada Amdoni tadi, oh sayang sekali, patah di tengah jalan tadi upaya serangan dari Amdoni tadi. Lagi tekanan kali ini dari Swiss, mencoba membangun serangan, kali ini Amdoni terjatuh, sebuah pelanggaran nampaknya dilakukan. Montiel nampaknya melakukan pelanggaran, langsung mendapatkan kartu kuning. Oh nampaknya Thiago Almada mendapatkan kartu kuning dari wasit Wao Pinheiro karena tadi melanggar pemain dari Swiss, Miro Muhaim. Tendangan bebas akan dilakukan oleh Kapten Granit Xhaka yang meminta rekan-rekannya untuk membuka ruang. Granit Xhaka, terjadi tarik-menarik nampaknya antara Kanji dengan Montiel tadi nampaknya. Sudah kembali akan dilakukan tendangan bebas, sudah dilakukan Granit Xhaka, terjadi duel bola udara, jatuh di kaki para pemain Swiss. Oh nampaknya wasit meniupkan peluit, ada sebuah pelanggaran nampaknya dilakukan oleh Akanji kepada Lisandro Martinez. Kali ini serangan dilakukan oleh Argentina dari tengah lapangan pertandingan. Lionel Messi kirimkan umpan terobosan kepada maksud kami kepada Lautaro Martinez tadi, namun bola bergulir keras tadi meninggalkan lapangan pertandingan. Dan sementara Akanji, oh nampaknya ada pelanggaran tadi yang dilakukan oleh Lautaro Martinez kepada Manuel Akanji, langsung mendapatkan kartu kuning Lautaro Martinez. Tendangan bebas akan dilakukan oleh kiper Gregor Kobel, penjaga gawang yang kini bermain untuk klub Jerman Borussia Dortmund. Sudah dilakukan melambung tinggi melewati garis tengah lapangan pertandingan, terjadi duel bola udara, disapu saja tadi oleh Montiel tadi. Lemparan ke dalam kali ini akan dilakukan oleh Miro Muhaim, sudah dilakukan ke belakang kepada Akanji, umpan kepada rekannya ada Erai Komert, tarik mundur ke belakang kepada kiper Gregor Kobel, tendang bola jauh ke depan, terjadi duel bola udara. Kali ini kembali Miro Muhaim dari Swiss menyisir sisi sebelah kiri penyerangan dari Swiss. Kali ini Ardon Jasari, sebuah tendangan tadi dari Granit Xhaka, namun sayang tadi tendangannya masih belum menemui sasaran. Tendangan gawang sudah dilakukan oleh Argentina kali ini dari tengah lapangan pertandingan. Alexis McAllister alirkan bola ke sektor sebelah kanan penyerangan dari Argentina. Lionel Messi kembalikan kepada McAllister, tarik ke belakang kepada Paredes, alirkan bola ke sisi sebelah kiri ada Thiago Almada, kali ini tarik lagi mundur ke belakang kepada Lisandro Martinez, pindahkan bola ke kanan kepada Lionel Messi, masih Lionel Messi, sebuah umpan lambung dipetik saja tadi, bola di udara tadi, diamankan saja bola tadi oleh Gregor Kobel, kiper dari Swiss lakukan tendangan langsung jauh ke depan, siapakah yang dituju, namun belum menemui rekannya tadi, bola bergulir meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam kali ini bagi Argentina, sudah memasuki menit 100 di babak tambahan yang babak yang pertama ini. Kali ini tendangan sudah dilakukan oleh kiper Emiliano Martinez, tengah kali ini kepada McAllister, pindahkan ke sebelah kiri Lisandro Martinez, pendek saja berikan kepada rekannya Thiago Almada, masih Almada, pindahkan lagi ke tengah kepada Paredes, masih mencari rekannya ke kiri, kali ini kepada Nicolas Gonzalez, berikan lagi kepada Almada, tarik mundur ke belakang kepada Romero, masih Romero, berpindah kali ini bola ke sebelah kiri kepada Lionel Messi, masih Lionel Messi, umpan 1-2 dengan McAllister, pindahkan kali ini ke sektor sebelah kiri, kali ini ada Montiel, kali ini masih Montiel ataupun Thiago Almada, kali ini mengutak-atik dia, berputar-putar dia, tidak jelas siapa yang dituju tadi Almada. Bola meninggalkan lapangan pertandingan. Oh, lemparan ke dalam kali ini Argentina, sudah dilakukan Lisandro Martinez kepada Lionel Messi, kali ini menguasai bola, pindahkan kepada McAllister ke sebelah kanan, kali ini kepada Montiel, kepada Julian Alvarez, tarik lagi mundur ke belakang kepada Romero, hentikan bola sejenak, Romero, masih Romero, berikan kepada rekannya Alistair, pendek kepada Messi, kembalikan kepada Alistair, berpindah kali ini ke sebelah kanan Montiel, masih Lionel Messi, kali ini menguasai bola, terjatuh Lionel Messi, bukan sebuah pelanggaran bola, oh nampaknya sebuah pelanggaran didapat oleh Argentina di luar kotak penalti, setelah tadi Lionel Messi nampaknya dilanggar tadi oleh Zeki Amdoni tadi, menabrak dari Lionel Messi tadi. Sebuah keuntungan kali ini didapat oleh Argentina melalui tendangan bebas dari luar kotak penalti, dari tengah ataupun dari tengah luar kotak penalti dari Swiss, ada 3 pemain Argentina yang akan melakukan tendangan. Siapakah yang akan melakukan tendangan? Lionel Messi nampaknya sudah bersiap-siap. Mundur 2 langkah ke belakang Lionel Messi. Ada 4 pemain Swiss yang sudah membuat pagar betis. Sebuah tendangan masih membentur tadi. Kembali bola jatuh di kaki para pemain dari Argentina. Almada kali ini dari sektor sebelah kiri, Gonzalez. Pindahkan bola ke belakang kepada Paredes. Lebar kali ini ke sektor sebelah kiri, Gonzalez. Masih Gonzalez. Thiago Almada kali ini pindahkan kepada Alistair di tengah. Pendek kepada Lionel Messi. Berikan ke tengah kepada Paredes. Masih Paredes. Tarik mundur ke belakang kepada Lisandro Martinez. Tarik lagi mundur ke belakang kepada Montiel. Dorong lagi ke depan kepada Paredes. Masih mencari rekannya Paredes. Pindahkan ke sebelah kiri. Ada Thiago Almada. Ada satu pemain Argentina yang mengalami sedikit cedera, namun sudah mampu bangkit kembali, Gonzalez nampaknya. Kali ini Messi menguasai bola, mendekati kotak penalti dari Swiss. Masih Messi, pindahkan ke sebelah kanan. Ada Alistair, kirimkan umpan melambung. Tidak jelas siapa yang dituju tadi. Umpan dari Mike Alistair, karena bola justru bergulir meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan tendangan gawang bagi Swiss. Ya, sudah pendengar, sudah memasuki menit-menit akhir babak tambahan. Skor masih satu sama untuk kedua kesebelasan, di mana Argentina tadi mampu membuka skor pada menit ke-10 dan dibalas oleh Swiss pada menit ke-67. Sebuah upaya tadi dari luar kotak penalti tadi, Ardon Jashari tadi, namun sayang sekali tendangannya tadi masih melambung tinggi di atas mistar gawang Argentina. Kembali Argentina mencoba membangun serangan dari tengah kali ini. Paredes pindahkan ke kanan kepada Lionel Messi, menyisir sisi sebelah kiri pertahanan dari Swiss. Lionel Messi kirimkan umpan melambung. Sebuah upaya jadi duel bola udara tadi disapu saja bola, meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam kali ini bagi Argentina sudah dilakukan. Montiel kepada Paredes. Masih Paredes. Hentikan bola sejenak. Tarik mundur ke belakang kepada Romero. Masih Romero. Tengah kepada McAllister. Montiel kali ini dari sebelah kanan, kirimkan umpan melambung tadi, namun tidak jelas. Sebuah upaya tadi dari Lisandro Martinez, masih membentur kali ini. Gonzalez tadi berniat mengirimkan umpan lambung tadi, membentur pemain dari Swiss. Kali ini lagi-lagi tendangan penjuru dari sisi sebelah kanan gawang Swiss akan dilakukan oleh Lionel Messi. Sudah mundur 3-4 langkah ke belakang Lionel Messi. Sudah dilakukan melambung tinggi datangnya bola. Oh, disundul saja tadi oleh Cristian Romero tadi, namun belum menemui sasaran. Dan bersamaan dengan momen tersebut, wasit João Pinheiro asal Portugal meniupkan peluit panjang tanda berakhirnya babak pertama di tambahan babak waktu, tambahan waktara kesebelasan Argentina menghadapi Swiss. Dan saudara pendengar, untuk membahas jalannya pertandingan di babak tambahan di babak yang pertama ini, Bung Estu, Anda melihat seperti apa, Bung? Nampaknya ini Argentina meskipun unggul jumlah pemain, namun tadi upaya-upayanya masih belum menemui sasaran.
1: Ya, ini Swiss saya akui bertahan sangat bagus sekali, walaupun mereka ketika melakukan mencoba melakukan keluar dari serangan memang sangat kelihatan sekali timpang sekali bahkan bola sering sekali harus ditendang dari sisi tengah, dari tengah lapangan. Tapi yang pasti sejauh ini mereka cukup kuat untuk bertahan. Kalau mereka bisa bertahan sampai akhir extra time, ini merupakan menaikkan mental bagi pemain dari Swiss sendiri. Tetapi kalau dilihat dari Argentina, serangan mereka sangat sporadis. Bahkan mereka touch inbox saja 13 kali di extra time babak pertama tadi. Di Swiss sama sekali tidak melakukan, karena memang sulit sekali melakukan serangan. Lalu di shoot on goalnya satu dengan 6 kali shoot dari Argentina. Artinya mereka memang berusaha untuk menggembur lini pertahanan dari, atau berusaha untuk mencetak gol melalui tendangan-tendangan. Bahkan untuk ball position mereka sempat berada di posisi 8-9 berbanding 11. Artinya sangat absolut sekali bedanya, walaupun di akhir babak pertama extra time ball position agak menurun 86-14, tapi ini sangat sangat jomplang sekali kelihatannya. Lalu ada pas di final third-nya mereka punya 68 kali dan 61 kali pasnya sukses di final third-nya, berbanding yang sangat minim 7 berbanding 4 dimiliki Swiss. Artinya memang dalam penyerangan mereka, Argentina sejak kondisi sama dan keadaan sama dan mereka kebobolan, lalu mereka bermain lebih banyak pemainnya, Argentina terus menekan, terus membombardir. Tetapi Swiss dengan cara bertahan mereka juga cukup bagus. Ini merupakan resep dari seorang Murat Yakin, pemain yang sejak pelatih yang punya naluri bertahan cukup bagus untuk tim skema timnya, karena dia juga pemain center back. Tetapi kita lihat dari babak gugur, memang Swiss sulit sekali dibobol, dan terbukti mereka baru kebobolan lawan Argentina, itu pun mereka berhasil menyamakan. Artinya pertahanan dari Swiss sejauh ini cukup bagus, dan ini kalau mereka mampu mempertahankan, ini bisa menjadi modal mereka untuk menaikkan mental ketika mereka harus menghadapi penalti jika kondisi sama. Tapi masih ada 15 menit di babak kedua extra time. Tentunya Argentina melalui kecepatan Messi, melalui 4 penyerang mereka, bahkan memasukkan Thiago Almada, seorang gelandang serang, sebelumnya ada Nicolas Gonzalez, maupun masih ada Julian Alvarez di situ, lalu ada Lautaro Martinez. Mereka adalah penyerang-penyerang yang sangat punya kecepatan, punya kemampuan mencetak gol dengan bagus, dan ini harus menjadi perhatian utama bagi para penyerang Swiss, walaupun mereka juga coba-coba untuk mencuri, merangsek ke kotak 16 dari Argentina.
0: Ya, baik saudara pendengar, babak yang kedua extra time baru saja dimulai. Kali ini Swiss mencoba melakukan serangan cepat tadi dari sektor sebelah kanan pertahanan dari Argentina. Bola meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam kali ini bagi Swiss akan dilakukan oleh Miro Muhaim. Sudah dilakukan, namun tidak jelas siapa yang dituju. Disapu saja bola oleh pemain dari Argentina. Kembali jatuh di kaki para pemain Swiss. Manuel Akanji tadi tidak jelas siapa yang dituju tadi. Manuel Akanji. Bola kali ini lemparan ke dalam, kali ini bagi Argentina, akan dilakukan oleh Montiel, Gonzalo Montiel. Terjadi perebutan bola, mampu dikuasai kali ini bola oleh pemain Swiss. Jatuh tadi Miro Muhaim tadi, nampaknya dilanggar oleh Alexis McAllister tadi. Miro Muhaim, tendangan bebas kali ini dari sektor sebelah kiri penyerangan dari Swiss. Sudah memasuki menit 106 menuju menit 107 di babak yang kedua extra time. Akan dilakukan oleh sang kapten Granit Xhaka. Sudah dilakukan, melambung sebuah upaya ataupun upaya tadi dilakukan oleh para pemain Swiss, namun tadi berhasil disapu saja bola, meninggalkan ataupun menjauhi gawang dari Argentina. Kali ini Argentina mencoba kembali menekan dari pertahanan dari Swiss, dari belakang berlari membawa bola. Lisandro Martinez, tindakan ke tengah kepada Thiago Almada, alirkan bola kali ini ke sektor sebelah kanan penyerangan dari Argentina. Lionel Messi mengutang atik dia, mendekati kotak penalti dari Swiss. Kirimkan umpan tadi ke sisi sebelah kanan tadi maksudnya, namun bola berhasil dicuri. Kali ini Swiss melalui kaki Zeki Amduni berlari ke depan, masih Zeki Amduni, pindahkan bola kepada Meron Muhaim. Oh, sayang sekali, tidak akurat tadi upaya serangan dari Swiss, patah di tengah jalan. Kali ini Argentina dari tengah, Julian Alvarez pindahkan ke sebelah kiri kepada Lautaro Martinez. Masih Lautaro Martinez, tengah lagi kepada Julian Alvarez. Tarik mundur ke belakang kepada McAllister. Pindahkan kali ini dari sektor sebelah kanan, ada Lionel Messi. Masih Lionel Messi, ngutak-atik dia, mendekati kotak penalti dari Swiss. Tarik lagi mundur ke belakang kepada Alistair. Alistair pindahkan lagi ke kanan kepada Montiel. Pindahkan lagi kepada Alistair. Alirkan ke tengah kepada Almada. Iago Almada masih mencari rekannya Almada. Pindahkan bola ke kiri kepada Gonzalez. Alirkan lagi.

0: Masih kita nantikan tendangan gawang sudah dilakukan oleh Gregor Kobe, penjaga gawang dari Swiss. Terjadi duel di tengah lapangan pertandingan. Terjatuh nampaknya Lautaro Martinez, sebuah pelanggaran dilakukan oleh pemain dari Swiss. Kali ini Thiago Almada menguasai bola. Masih Thiago Almada, pindahkan ke sebelah kiri. Ada Nicola Gonzalez, alirkan ke tengah kepada Lisandro Martinez. Pindahkan kali ini ke sebelah kanan kepada Lionel Messi. Umpan lambung tadi, mampu dengan mudah tadi ditangkap tadi oleh Gregor Kobe. Sudah mendengar untuk melaporkan jalannya pertandingan di babak yang kedua extra time ini akan dilaporkan oleh Bung Yanto Prawiro Negoro.
1: Baik, saudara-saudara Bregar, memasuki 10 menit terakhir tambahan waktu 15 menit babak yang kedua, Argentina terus membombardir tim nasional Swiss, namun hingga saat ini Swiss juga bertahan total dan mungkin untuk berjuang sekuat tenaga mempertahankan gawangnya. Dan jika perlu memang harus adu penalti pada pertandingan babak semifinal. Kita perhatikan kini serangan dibangun pemain-pemain Argentina dengan cepat menggiring bola dia merangsek ke jantung pertahanan Swiss, berputar-putar diserahkan oleh Amada. Amada mencoba menuju ke belakang jauh dia, dibayang-bayangi di belakang, keinginkan lebih pendek kepada Gonzalez. Gonzalez umpan terobosan, mundur ke belakang jauh, maka pada Amada lagi, membantu lagi serangan dari Argentina dari sektor kiri, lepas tembakan tidak jadi, mesti mencari ruang tembak ke gawang. Oh, berhasil di tinju oleh penjaga gawang Gregor Kobe. Datang serangan Gonzalez, angkat ke mulut gawang. Agret ibu senaknya mencoba menggiring bola, merangsek ke jantung kotak penalti. Masih permainkan bola pemain-pemain Argentina ini, mundur ke belakang lagi, lepas tembakan. Oh, masuk Julian Alvarez. Luar biasa saudara-saudara, satu tendangan yang keras dari luar kotak penalti tadi dilepaskan oleh Julian Alvarez, berhasil menjebolkan jala gawang Swiss Gregor Kobe. Dan bola tadi memang sangat luar biasa saudara-saudara, tendangan persis di hook kiri, tidak disangka dan tidak diduga oleh penjaga gawang Gregor Kobe. Tendangan melengkung, tendangan bagaikan pisang tadi dilepaskan oleh Julian Alvarez, memanfaatkan umpan. Dan dengan demikian berubahlah kedudukan menjadi 2-1 untuk keunggulan Argentina. Bung Estu.
2: Iya. Sangat tidak rugi atau memang sudah tinggal menunggu waktu saja ketika Argentina mencetak gol keduanya. Dan kali ini sebuah keputusan yang bagus dari luar kotak penalti, tendangan Julian Alvarez, sudut pandang yang sangat bagus. Dia menendang mengarahkan ke tiang jauh bola. Tapi yang pasti dari semua itu adalah dengan ball position mencapai 81 berbanding 19, artinya ini kepungan bola memang dimiliki Argentina terhadap lini pertahanan dari Swiss. Dan yang pasti celah ruang tembak yang dimiliki oleh pemain Argentina dimaksimalkan dengan baik, dan ini merupakan salah satu dari shoot on target mereka ketika berada di kotak 16 atau di luar kotak 16. Dan ini menurut saya sebuah kemampuan atau ini kecermatan yang dimiliki oleh para pemain Argentina, terutama lini depannya mereka, dengan mengganti pemain-pemain seperti oleh Leandro Paredes dengan Jose Manuel Lopez, membuat Argentina bermain dengan bahkan 3 striker atau 5 penyerang sekaligus. Ada di situ ada Lautaro Martinez, ada Lionel Messi, masih ada Nicolas Gonzalez, masih ada juga Julian Alvarez yang berhasil mencetak gol. Artinya serangan terus dilakukan dan sangat wajar sekali kalau memang akhirnya mereka mencetak gol dengan penguasaan bola yang cukup banyak. Touch in ball di kotak 16 cukup banyak, lalu mereka punya beberapa kali shoot on target yang cukup bagus, berjumlah 3 dari 10 kali percobaan. Ini memang tinggal menunggu waktu saja Argentina mencetak gol keduanya. Dan sepertinya memang Swiss dengan kekurangan satu pemain, kelihatan sekali mereka meski bermain bertahan dengan sangat disiplin, dengan sangat bagus, tetapi memang kurang satu pemain tentunya membuat mereka timpang dibandingkan lini serang Argentina yang menurunkan sekaligus 5 pemain bertipe penyerang, bahkan 3 orang striker sekaligus.
1: Ya, saudara-saudara.

0: Kembali kami laporkan jalannya pertandingan Argentina melawan Swiss dengan kedudukan sementara adalah 2-1 untuk keunggulan Argentina melalui gol Alvarez pada menit 112. Kini serangan dibangun lagi oleh pemain-pemain Swiss, namun kali ini tidak mampu menembus pertahanan Argentina. Dengan demikian selamatlah gawang kesebelasan Argentina, dan kini satu serangan dibangun lagi, berikan umpan ke depan. Gol terjadi di sana, datanglah serangan saudara-saudara kita nantikan, mencoba melakukan tekanan. Ada di sana, kami lihat pemain nomor punggung 3 Wigner mencoba mengirim bola, berikan kepada pemain kapten kesebelasan yaitu Granit Xhaka, langsung ke gawang. Oh, keluarlah penjaga gawang Emiliano Martinez, berhasil menjemput bola, menyelamatkan gawang dari kesebelasan Argentina ini, dan belum berubah kedudukan, masih tetap 2-1 untuk unggulan Argentina. Dan tentu saja ini membuktikan bahwa Argentina sampai saat ini masih tangguh atau terlalu tangguh bagi Swiss, dan belum bisa ditembus gawangnya pada babak tambahan waktu babak yang kedua ini. Dan pertandingan memang saat ini kurang lebih sekitar 5 menit lagi, saudara-saudara pendengar. Apakah angka 2-1 ini akan bertahan untuk Argentina, ataukah sebaliknya, saudara-saudara, Swiss masih mampu menyamakan kedudukan untuk memaksa Argentina bertanding ataupun adu penalti. Kita nantikan, saudara-saudara pendengar. Yang jelas saat ini memang di atas angin, Argentina semakin penuh percaya diri, di samping kekuatannya lebih besar dengan bermain 11 pemain, sementara Swiss dengan 10 pemain memang agak sukar untuk melakukan serangan-serangan berbahaya ke gawang lawan. Namun sekali lagi 5 menit masih cukup panjang untuk membuktikan siapa yang terbaik di babak perempat final kejuaraan sepak bola Piala Dunia 2026 yang berlangsung saat ini di Stadion Texas Amerika Serikat. Penjaga gawang Gregor Kobel dari Swiss masih menguasai bola sepenuhnya, memberikan kepada siapa bola, tendang sudah lambung tinggi melewati garis tengah sudah, yang dituju adalah pemain-pemain depan. Di sana ada simpan, ada juga Dando atau pemusuh kami Zeki Andoni, namun terjadi perebutan dengan pemain-pemain Argentina. Kini Argentina mencoba bangun serangan, patah di tengah jalan, dihadang dari belakang Alpedi. Alpedi kirimkan ke depan, maksudnya kepada Marcos, namun Marcos Samiri, tetapi kali ini gagal, saudara-saudara, dan hanya menghasilkan tendangan gawang. Nampaknya kita nantikan, saudara-saudara, tendangan gawang atau tendangan bebas, karena terjadi salah paham tadi atau salah pengertian. Kami lihat yang kita nantikan, yang pada ke dalam sudah dilakukan, langsung kirimkan pendek sejak ke belakang kepada Lisandro Martinez. Martinez langsung ke penjaga gawang Emiliano langsung teruskan ke depan, mencoba menggiring bola, umpan ke depan yang dituju adalah pemain depan. Di sana kami lihat ada pemain nomor 22 cepat menggiring bola, ataupun Lopez, saudara, ataupun Almada, tetapi salah umpannya, kandas ke pemain Swiss. Kane membangun serangan nomor punggung 14 cepat yang melintasi garis tengah sudah merobek. Oh, kali ini terjatuh, kami lihat pemain nomor punggung 14 dari Swiss, ya, Ardon Jashari, geletak, namun terjadi tendangan bebas untuk kesebelasan Swiss dari sektor gelandang kanan pertahanan kesebelasan Argentina. Bola dihadapi kapten kesebelasan Granit Xhaka. Granit Xhaka sudah letakkan bola di satu titik. Ya, kita nantikan hampir seluruh pemain Swiss yang kostum merah-merah dengan nomor punggung warna putih sudah berada di daerah kotak penalti. Terjadi dorong-mendorong antar pemain, langsung ke gawang. Kemudian terjadi, dihadang saja bola dari luar kotak penalti oleh pemain-pemain Argentina. Namun datang serangan dari belakang, penjaga gawang kami kira juga membantu barisan penyerang. Kobel angkat ke daerah kotak penalti, terjadi perebutan di sana, ada dua pemain berbahaya. Kobel terjadi, lepas tembakan ke gawang. Oh, tidak jadi, saudara-saudara, bola mentah dari pelukan pemain-pemain belakang. Akhirnya Argentina melakukan tekanan dari sektor kiri, umpan serangan balik berbahaya masuk kotak kanan sebenarnya. Messi mengirim bola, lepas tembakan. Oh, sayang, tembakan Messi masih melenceng di sebelah kiri tiang gawang Gregor Kobel karena membentur pemain belakang Swiss, dan tentu saja menghasilkan tendangan penjuru yang kesekian kalinya bagi Argentina. Apakah akan melahirkan gol untuk menyempurnakan kemenangan Argentina atas Swiss? Ya, kami lihat dari sebelah kiri Messi, pemain yang berusia 39 tahun ini, pendek saja tendangan penjurunya, berikan saja kepada rekannya, mencoba mengirim bola, bayang-bayang di belakang, mencoba mencari ruang tembak. Oh, ternyata kali ini bolanya dinyatakan sudah keluar meninggalkan 8 pertandingan dan terjadi lagi lemparan ke dalam. Hanya tinggal 30 detik, saudara-saudara. Pertandingan tambahan waktu babak yang kedua ini, kedudukan masih tetap 2-1 untuk Argentina. Apakah Argentina yang akan lolos ke babak semifinal untuk menantang Inggris pada pertandingan semak semifinal? Kita nantikan langsung ke mulut ke tengah. Terjadi kopdual di sana. Dan Argentina dan juga pemain-pemain Swiss terjadi lagi pelanggaran. Melihat pemain ternyata hanya lempar ke dalam untuk Swiss. Ambil ancang-ancang sudah dilakukan, langsung diberikan ke depan. Ada tambahan waktu 4 menit kita nantikan, langsung ke mulut gawang. Terjadi perebutan, saudara-saudara. Kopdual terjadi di tengah kotak penalti Argentina. Datang serangan dari belakang. Pemain-pemain Swiss mencoba kirimkan kop kedua. Oh, kali ini terjadi heading, tetapi kali ini bola dikuasai sepenuhnya oleh pemain Argentina. Sambu saja keluar kotak penalti. Namun ada kapten kesebelasan, Granit Xhaka. Granit Xhaka mencoba menggiring bola mendekati kotak penalti lawan, dipatahkan di tengah jalan. Kini Argentina berkan mencoba melewati garisnya, sudah merobek sektor kiri, berikan kepada Mada. Mada berkunci gawang, lepas tembakan gol gawang. Masuk, saudara-saudara. Bola muntah tadi langsung dimanfaatkan oleh pemain nomor punggung 22 dari Argentina, yaitu Lautaro Martinez. Dan bola tadi langsung disontek ke gawang Swiss. Dan lagi-lagi bergetar jala gawang Swiss. Dan sekaligus berubah kedudukan menjadi 3-1 untuk keunggulan Argentina. Bung Estu.
1: Ya, sekuat apapun pertahanan dari Swiss dengan diberondong 5 pemain, bahkan sampai 6 pemain depan, dan semuanya tipe pemain yang bisa mencetak gol dengan baik, akhirnya jebol lagi gawang Swiss. Dan ini memang sudah hal yang terlihat dari ketika skor jadi 2-1 tadi. Memang serangan bertubi-tubi, dan kali ini Thiago Almada mungkin gagal menyelesaikan bola, tetapi ada bola rebound di sana dimanfaatkan dengan baik oleh seorang Lautaro Martinez yang memang juga rajin mencetak gol bagi timnasnya maupun dari di klubnya. Dan sangat wajar sekali, walaupun sejauh ini pertahanan dari Swiss sangat bagus, tapi dengan kekurangan satu pemain, dengan melawan 3 sampai 5 penyerang, bahkan 2 striker murni sekaligus, sangat sulit memang Swiss untuk bertahan. Dan wajar sekali mereka kebobolan. Dan inilah sepak bola, satu kesalahan sedikit yang tidak penting akan mengubah sesuatu yang menjadi besar. Dan sepertinya memang Argentina sanggup manfaat dengan baik kesempatan dan keunggulan jumlah pemain mereka.
0: Ya, saudara-saudara negara, sisa waktu 1.5 menit lagi, nampaknya semakin sulit bagi Swiss. Dan boleh dikatakan di atas angin Argentina dapat dipastikan lolos ke babak semifinal, saudara-saudara. Mungkin serangan dibangun pemain-pemain Swiss dari sektor sebelah kiri pertahanan Argentina. Ketak-ketik sebentar pemain nomor 17 Vargas. Namun kali ini nampaknya Vargas dianggap melakukan pelanggaran dan tendangan bebas. Dan tentu kemenangan 3-1 ini semakin membuat para supporter Argentina, tim Tango Argentina ini, berjingkrak-jingkrak, bersorak-sorai, saudara-saudara, memadati Stadion Kansas yang berkapasitas 76.000 ini. Tematikan saja, saudara bergerak. Ya, suasana semakin meriuh. Dan kembali serangan dibangun pemain-pemain Argentina. Mundur ke belakang kepada penjaga gawang Argentina, yaitu Emiliano. Emiliano permainkan bola sejenak, dia kirimkan bola pendek ke depan, yang itu adalah Mada. Ambil kutak-ketik sebentar, dia tarik ke belakang lagi. Coba dibayangkan, di belakang ada Alistair di sana. Mundur jauh ke belakang, dia kerja sama lagi dengan rekannya, mencoba melakukan tekanan. Kirimkan kepada siapa? Gelingkan tengah masa Argentina permainkan bola. Tadi ke belakang kepada Lisandro Martinez. Teruskan kepada Julian Alvarez. Mundur ke belakang kepada Gonzalez. Kembali lagi kepada Lisandro. Lisandro ditenang-tenang saja dia. Mencari kawan yang berbebas di daratnya sendiri. Seakan-akan mempermainkan bola. Ya, kita nantikan, saudara-saudara bergar. Bersamaan dengan itu, wasit yang memimpin pertandingan, Joao Pinheiro dari Portugal, membunyikan peluit panjang bertanda pertandingan. Tambahan waktu kedua, 15 menit babak kedua telah berakhir. Dengan kedudukan akhir adalah 3-1 untuk keunggulan Argentina atas Swiss, sekaligus Argentina menunjukkan kepiawaiannya dan tidak pernah terkalahkan dari Swiss. Dari 8 kali pertemuan, 6 kali mencatat kemenangan dan 2 kali skor. Maksud kami 2 kali imbang, saudara-saudara. Dan terakhir pada babak perempat final Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Kansas, Amerika Serikat dengan skor yang sangat telak 3-1. Baiklah, untuk mengulas jalannya pertandingan babak tambahan waktu pertama dan babak tambahan waktu 15 menit kedua, kembali bersama rekan kami Bung Hestu, silakan.
1: Yang pasti dengan jumlah shoot on goal mencapai 5 dan usaha 13 kali dilakukan para pemain Argentina dengan menurunkan penyerang sekaligus 3 sekaligus yang baru, ada Nicolas Gonzalez tadi, lalu memainkan Jose Manuel Pinto, lalu Lautaro Martinez. Ya sangat wajar kalau memang mereka menghimpun pertahanan, apalagi sejak mereka unggul jumlah pemain di menit ke-73, skor sebelumnya sama menjadi 1-1. Argentina selalu menyerang sporadis, bahkan penguasaan bola cukup signifikan, terutama di awal extra time di tadi mencapai 89 berbanding 11, artinya penguasaan bola cukup bagus, touch and box-nya juga cukup bagus, usaha-usaha mereka cukup bagus. Jadi sangat wajar kalau Swiss harus pulang lebih dulu, gagal ke semifinal, karena memang Argentina secara kualitas unggul jumlah pemain, secara kuantitas unggul jumlah pemain, lalu ditambah mereka memainkan penyerang yang sangat berkualitas dengan kebugaran yang sangat bagus, sehingga apapun yang dilakukan oleh para pemain bertahan, memang bertahan Swiss memang sangat sulit sekali untuk membendung serangan sporadis dari Argentina ini.
2: Oke, Bung Hestu, kita lanjutkan ya, melihat dari pertahanan Swiss sejauh ini seperti apa, karena mereka juga cukup tangguh juga ya di lini pertahanan di sisi gawang Swiss sendiri.
1: Iya, saya salut dengan permainan Swiss sebenarnya dengan cara bertahan mereka, tetapi memang mau tidak mau kehilangan satu orang mereka yeah. sangat sulit sekali. Ketika mereka melakukan build up counter attack pun selalu patah di tengah jalan, selalu patah di lini tengah, dan ini persoalan karena kurang pemain saja. Jadi sebenarnya kalau pemain komplit akan ceritanya akan berbeda, karena di lini depan mereka pasti akan ada satu pemain yang ditinggal di depan, dan itu posisi itu di Brel Embalo di babak pertama dan babak kedua tadi sebelum dia akan di kartu.

0: selalu patah, dan itu persoalan jumlah pemain yang memang kurang. Dan Argentina ketika tertinggal ataupun berhasil menyamakan kedudukan, mereka terus menyerang. Di tercatat dari menit ke 80 mereka tidak berhenti melakukan serangan sampai akhir extra time di babak kedua ini.
1: Ya, kita juga undang mendengar ya untuk menanggapi bagaimana jalannya pertandingan antara Argentina dan juga Swiss. Hasil 3-1 ya untuk Argentina. Silakan 0213523172, 0213844545, 0213862375, dan 0213866712. Terbukti ya Bung Estu di lini pertahanan. Karena memang kalau melihat dari gol-gol Argentina ini tercetak di menit 10, kemudian menit 112 dan juga menit 120. Sepanjang menit-menit di tengah itu cukup ini ya, menarik sekali pertahanan dari Swiss.
0: Sebenarnya Swiss sepertinya belajar dari Mesir ya kemarin.
1: Yeah.
0: Kan ketika unggul 2 gol mereka kebobolan 3 gol dalam waktu cepat.
1: Yeah.
0: Tetapi bedanya Swiss pemainnya utuh, sedangkan Mesir pemainnya utuh, sedangkan Swiss pemainnya kekurang satu ya. Jadi kelihatan sekali bahwa mereka harus timpang ketika melakukan build up. Sebenarnya ketika mereka mampu mengintercept serangan, mampu meredam serangan Argentina, bola kan diolah untuk counter attack, build up untuk counter attack ke depan.
1: Yeah.
0: Tetapi ketika bola disampai ke depan, selalu patah di lini tengah. Dan okay, ini menurut saya ya faktor karena kurang pemain, dan yang di kartu merah kan pemain depan, pemain nomor 9. Yeah. Jadi tidak membahayakan ketika mereka melakukan bola atau counter attack gitu.
1: Karena kartu merah tadi ya akhirnya berkurang satu pemain. Baik, kita sapa Pak Roni di Jakarta. Selamat pagi, Pak Roni.
2: Selamat pagi, Mbak.
1: Iya betul. Bagaimana Pak Roni melihat jalannya pertandingan Argentina dengan Swiss ya? Argentina menang 3-1 nih.
2: Nggak sih, Pak. Ya Argentina ya, tapi kesulitan di awalnya itu menyulitkan Argentina untuk berkembang gitu, Mbak. Ketika nanti Inggris versus Argentina, saya kok meyakini kok nanti Inggris yang menang, Mbak.
1: Gitu ya.
2: Spanyol versus Prancis, paling Spanyol yang akan mendominasi, Mbak. Karena di ini, Mbak, apa sih itu penyerangnya itu, Mbak.
1: Gitu. Baik. Berarti menjagokan Inggris nanti ya. Oke, terima kasih Pak Roni di Jakarta. Saya sapa Pak Arok di Denpasar. Selamat siang. Pak Arok.
3: Selamat siang, salam olahraga.
1: Salam olahraga, Pak Arok, silakan.
3: Ya, weh, bravo buat Argentina ya.
1: Ya, 3-1 atas Swiss.
3: Ya, itu nanti ketemu Inggris.
1: Betul.
3: Saya prediksi Argentina ketemu Prancis lagi seperti 2022 ya.
1: Gitu ya, harapannya bertemu lagi ya, sehingga akan lebih seru di Argentina dengan Prancis. Oke, baik, terima kasih Pak Arok di Denpasar. Nah, Bung Estu, bagaimana nantinya Argentina yang akan bertemu dengan Inggris ya di laga berikutnya?
0: Kalau dari sejarah sih, tiga pertandingan terakhir di era 2000-an ya, dari tahun 2000, 2002, dan 2005, kelihatan sekali bahwa Inggris menguasai atau unggul. Bahkan terakhir di Piala Dunia di 2002, ada gol penalti David Beckham memenangkan Inggris di fase grup ya. Tapi kalau sebelumnya di 98 Argentina yang menang dengan skor 2-2 waktu itu, dengan skor menang 2-2 tapi dari penalti karena di babak gugur, dan ada insiden David Beckham. Tapi secara permainan Inggris juga bermain semakin rapi, trennya semakin bagus, walaupun nanti masih kurang satu pemain karena ada pemain yang kena kartu merah, yaitu Gerald Kuansah, belum bisa dimainkan. Tetapi kalau dilihat dari permainan tadi ketika menghadapi Norwegia, mereka punya senjata bernama Jude Bellingham, mereka punya senjata bernama Bukayo Saka. Ini juga cukup tidak mudah dianggap enteng gitu. Argentina memang bermain sangat bagus di akhir-akhir pertandingan, tapi lawan Swiss ini mereka hampir 80 menit awal di waktu normal mereka diserang total, bahkan mereka gagal melakukan build up. Jumlah shootnya bahkan sangat minim sekali. Artinya ketika punya lawan yang berani bermain terbuka dan melakukan serangan secara sporadis atau secara terstruktur, Argentina juga tidak mudah menghadapi itu. Apalagi kita tahu Argentina selama babak gugur sudah kebobolan. Ini kebobolan kelima ya, berarti setelah Cavani 2 gol kemarin, Mesir 2 gol, dan ini 1 gol. Artinya Argentina tidak clean sheet, beda dengan lawannya tadi Swiss. Tapi Inggris juga mendapatkan lawan sejauh ini juga cukup bagus, bermain lawan Norwegia, ketinggalan dulu, melakukan comeback dengan skor 2-1. Dan menurut saya mungkin secara kualitas, kalau di kita bicara hasil kualifikasi, Swiss dengan Norwegia memang sedikit berbeda, karena Norwegia adalah salah satu tim fenomenal di kualifikasi Eropa. Tapi balik lagi, ini sudah masuk turnamen, ini sudah masuk fase-fase yang sangat melelahkan gitu ya. Ini tinggal semifinal, dan mentalitas backroom dari tim-tim ini, pelatih-pelatihnya bagaimana menyikapi ini, kondisi ini. Dan kita tahu Inggris punya Thomas Tuchel yang bisa bermain gaya Inggris, dan juga karena dia orang Jerman, secara bertahan mereka cukup bagus gitu sejauh ini. Dan ini merupakan akan pertemuan yang akan menarik, karena pertemuan ini kan selalu seru ya kalau Inggris. Apalagi ada sejarahnya di 86, ada gol tangan Tuhan, ada 98, ada insiden Beckham dan Diego Simeone waktu itu. Jadi selalu akan menarik, walaupun Inggris sekarang kalau saya katakan tidak punya pemain dalam tanda kutip yang nyeleb gitu ya. Sebelumnya ada David Beckham, ada Jack Grealish gitu. Tapi kali ini mereka merata. Iya, Jude Bellingham dan lawan-lawan itu sangat merata. Okay. Bahkan seorang Marcus Rashford pun tidak menjadi pilihan utama. Artinya Thomas Tuchel ini memilih pemain yang sesuai dengan keinginan dia, walaupun banyak kritik di situ, ada Alan Shearer maupun Wayne Rooney juga mengkritik keputusan soal Thomas Tuchel. Tapi terbukti sampai sejauh ini Inggris melaju dengan bagus dan trennya cukup baik.
1: Baik, kita nantikan ya nanti bagaimana jalannya laga antara Argentina melawan Inggris di laga berikutnya, dan juga pertandingan antara di perempat final ya, Bung Estu ya.
0: Semifinal.
1: Baik, kalau begitu terima kasih Bung Estu atas analisanya pagi ini dari Repro 3. Selamat pagi, salam olahraga.
0: Selamat pagi, salam olahraga.
1: Ya, pendengar demikian telah kita ikuti ya jalannya laga antara Argentina versus Swiss di pagi ini, dimenangkan oleh Argentina dengan skor 3-1. Dan juga tadi sudah dibawakan oleh rekan kami Bung Yanto Prawironegoro dan juga Eric Hamzah.
4: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Argentina versus Swiss.
5: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
6: Spanyol kembali menunjukkan kualitasnya dengan melangkah ke semifinal Piala Dunia 2026 setelah tidak terkalahkan sepanjang turnamen. La Furia Rojas sempat terseok setelah hasil imbang tanpa gol melawan Tanjung Verde, sebelum bangkit mengalahkan Arab Saudi 4-0 dan menundukkan Uruguay 1-0 untuk lolos ke fase gugur. Di babak 32 besar, Spanyol menyingkirkan Austria 3 gol tanpa balas, lalu mengatasi perlawanan Portugal yang dipimpin Cristiano Ronaldo 1-0 di babak 16 besar. Perjalanan berlanjut dengan kemenangan dramatis 2-1 atas Belgia untuk mengamankan tempat di 4 besar. Selain tampil konsisten, tim asuhan Luis de la Fuente itu juga mencatat rekor impresif dengan tidak terkalahkan dalam 36 pertandingan beruntun. Kini, Spanyol akan menghadapi Prancis di babak 4 besar dalam laga yang diprediksi menjadi salah satu duel terbesar Piala Dunia 2026.

Inggris mengamankan satu tempat di semifinal Piala Dunia. Linda Noskova juara Wimbledon. Indonesia menyabet 2 emas di World Climbing Series Chamonix. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Minggu 12 Juli 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Kita awali dinamika olahraga siang ini dengan informasi Piala Dunia 2026. Inggris mengamankan satu tempat di semifinal Piala Dunia usai mengalahkan Norwegia di Hard Rock Stadium Amerika Serikat dini hari tadi. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Diansyah. Rogers, let's fly.
1: It's 2-1 England. Bellingham serves again. Let's play football. Inggris berhasil mencapai semifinal Piala Dunia pertamanya di luar Eropa setelah bangkit dari ketertinggalan 1 gol untuk mengalahkan Norwegia 2-1 pada babak perpanjangan waktu di Hard Rock Stadium, Amerika Serikat, dini hari tadi. Hasil ini sekaligus mengakhiri penampilan terbaik Lance Leggett di turnamen sepak bola terbesar dunia. Saat peluit dibunyikan, kedua tim tampil menyerang. Norwegia lebih dulu membuka keunggulan lewat gol Andreas Sjölderup menit ke-36. Penyerang muda itu memanfaatkan umpan matang Martin Odegaard untuk menaklukkan kiper Inggris. Gol tersebut membuat Norwegia semakin percaya diri menguasai permainan di sisa babak pertama. Inggris pun mencoba membalas dengan meningkatkan tekanan ke lini pertahanan lawan. Sejumlah peluang

0: Adanya pelanggaran dalam proses terjadinya gol. Laga akhirnya berlanjut ke babak tambahan waktu setelah skor 1 sama bertahan hingga peluit panjang waktu normal berbunyi. Baru 3 menit extra time berjalan, Jude Bellingham kembali muncul sebagai pembeda lewat gol keduanya pada menit ke-93. Gol itu membawa Inggris berbalik memimpin 2-1 sekaligus melepaskan mereka di atas angin hingga penghujung pertandingan. Selesai pertandingan, kepala pelatih timnas Inggris Thomas Tuchel mengaku terkesan dengan perubahan permainan yang dibawakan pemainnya di lapangan.
1: Impressed with the shift that they put in, the effort.
2: Saya terkesan dengan perubahan yang mereka lakukan, usaha, semangat tim, keyakinan dan kemampuan untuk mengatasi kesulitan serta berjuang dan menemukan cara untuk menang berada pada level tertinggi. Mereka pantas mendapatkan pujian yang cukup untuk itu. Tetapi saya juga seorang pelatih sepak bola dan saya pikir kita bisa bermain lebih baik lagi. Secara umum saya pikir itu bukan pertandingan tingkat tinggi. Saya pikir kita pernah bermain lebih baik. Ada banyak perubahan momentum untuk kedua tim. Jadi ya, pujian penuh untuk tim. Kita menemukan jalan dan kita berada di empat besar.
1: We had a lot of momentum swings for both teams.
2: Sementara itu, kepala pelatih Norwegia Ståle Solbakken mengatakan nasib buruk tengah menimpa timnya.
3: Probably well that was unlucky for us.
2: Itu nasib buruk bagi kami. Bola jatuh lurus dari langit, jadi arahnya berubah. Terjadi kesalahpahaman di antara para pemain kami, dan itu adalah momen buruk bagi kami. Tetapi kami tidak bisa berbuat apa-apa tentang itu. Saya rasa kami tidak akan memainkan pertandingan itu lagi, dan begitulah adanya. Atas hasil ini, Inggris mengamankan satu tempat di semifinal Piala Dunia 2026. Sementara untuk Norwegia, penampilan luar biasa mereka di Piala Dunia tahun ini membuat mereka akan dikenang sebagai Viking tangguh yang siap mengguncang lapangan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: That was well done. Into Jude Bellingham. Bellingham with the equalizer. Cometh the hour, cometh England's number 10 yet again.
5: Tim nasional Inggris memastikan satu tempat di semifinal Piala Dunia 2026 dengan perjalanan yang tidak mudah. The Three Lions harus bermain hingga perpanjangan waktu untuk memulangkan Norwegia dengan skor 2-1 di Stadion Hard Rock. Sempat tertinggal lebih dulu lewat gol Andreas Sjalgerud, Inggris diselamatkan oleh aksi luar biasa oleh Jude Bellingham. Bintang Real Madrid itu mencetak 2 gol, satu di masa injury time babak pertama, dan satu lagi di menit ke-93 lewat babak extra time. 2 gol tambahan ini membuat Bellingham kini mengoleksi 6 gol, menyamai torehan Harry Kane di Piala Dunia 2026. Ini adalah pertama kalinya dalam sejarah Inggris memiliki 2 pemain dengan raihan minimal 5 gol dalam satu edisi turnamen. Selain itu, kiper Jordan Pickford juga mencatatkan rekor baru. Penampilannya melawan Norwegia adalah penampilan ke-18 di Piala Dunia, melampaui rekor legenda Peter Shilton. Kelolosan di edisi 2026 menjadi capaian semifinal keempat Inggris sepanjang sejarah keikutsertaan mereka di Piala Dunia. Sebelumnya Armada Tiga Singa berhasil menembus babak empat besar pada edisi 1966, 1990, dan 2018.

Sementara itu pendengar, Argentina mengamankan satu tempat di semifinal Piala Dunia 2026 usai menaklukkan Swiss 3-1 dalam drama perpanjangan waktu di Arrowhead Stadium Kansas City, Amerika Serikat pagi tadi. Tim berjuluk La Albi Celeste itu memulai permainan dengan gol cepat McAllister pada menit ke-10. Umpan apik dari Lionel Messi dekat kotak penalti mampu dimanfaatkan oleh pemain gelandang Liverpool menjadi gol. Swiss yang tidak mau kalah mampu menyamakan kedudukan pada menit ke-67 lewat gol Dan Doye. Pemain Nottingham Forest itu berkolaborasi dengan Ricardo Rodriguez untuk membobol gawang Argentina. Sayangnya tidak lama berselang, Brel Embolo diusir dari lapangan karena akumulasi 2 kartu merah. Swiss mampu bertahan dari gempuran Argentina hingga memaksa permainan ke babak perpanjangan waktu. Di extra time, Argentina tampil luar biasa. Julian Alvarez menggandakan keunggulan Argentina pada menit ke-112 dan Lautaro Martinez menutup dominasi Argentina dengan gol ketiga pada waktu tambahan pertama babak tambahan waktu kedua. Dan atas hasil ini, Argentina akan menghadapi Inggris dalam laga semifinal.

0: Beralih ke kabar tenis. Petenis Ceko Linda Noskova mencatatkan sejarah dengan menjuarai Wimbledon 2026 setelah mengalahkan kompatriotnya Karolina Muchova dengan skor 6-2, 5-7, 6-3 di London dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Catatan ini sekaligus menjadikan Noskova sebagai juara termuda Wimbledon dalam 15 tahun terakhir. Pada usia 21 tahun, Noskova menjadi juara Wimbledon termuda setelah legenda Ceko Petra Kvitová yang memenangi gelar juara pertamanya di All England Club pada 2011. Pada sesi jumpa pers, Noskova mengaku bahwa sesuatu yang berkilau menarik perhatiannya saat perjalanan ke kamar mandi dan hal itu cukup untuk membangkitkan semangatnya kembali.
1: I mean, he was pushing a lot and
2: dia terus mendorong dan terutama di 4 lap terakhir saya mencoba untuk tidak mengambil resiko maksimal, tetapi karena itu adalah posisi kedua akan lebih baik jika

0: starting over. I was in the bathroom and
1: aku sedang di kamar mandi dan menyiram sedikit air ke tubuhku, lalu memulai semuanya dari awal lagi. Tapi yang benar-benar membantuku adalah saat aku melangkah keluar dari lapangan untuk pertama kalinya, melihat piala-piala itu yang ada di sana, dan aku berpikir, aku tidak akan mengambil yang kecil, aku akan mengambil yang besar. Aku sudah sangat dekat, ini mungkin akan menjadi kekecewaan terbesar dalam hidupku, dan aku mungkin harus memulai semua dari awal. Di saat itulah, aku tersadar bahwa mungkin kuncinya adalah game pertama saat aku mampu mempertahankan servis. Dan ya, itulah titik kuncinya.
0: And yeah, that was the key points.
2: Pertandingan berlangsung dramatis, Noskova menguasai set pertama setelah dua kali mematahkan servis lawannya. Bukova bangkit pada set kedua dengan menyelamatkan 3 championship point saat tertinggal 2-5 mematahkan servis Noskova. Lalu menyelamatkan championship point kelima sebelum merebut 5 game berturut-turut untuk memaksa pertandingan berlanjut ke set penentuan. Setelah kehilangan set kedua, Noskova mengambil jeda singkat sebelum set penentuan. Dalam perjalanan menuju ruang ganti, ia melihat trofi Venus Rosewater Dish yang menjadi sumber motivasinya untuk kembali fokus. Noskova kemudian mengendalikan set ketiga hingga memastikan kemenangan dan mengukuhkan diri sebagai juara Wimbledon 2026.

0: Beralih ke arena balap motor. Marc Marquez memimpin dominasi Ducati pada balapan sprint MotoGP Jerman di sirkuit Sachsenring sore kemarin. Ia finish terdepan unggul atas Alex Marquez dan Fabio Di Giannantonio di posisi kedua dan ketiga. Marc Marquez langsung memimpin selepas lampu start padam. Alex Marquez tetap membayangi, sedangkan Di Giannantonio mengamankan posisi ketiga pada putaran pertama. Memasuki lap ke-11 dari 15 putaran, Alex Marquez masih memberikan tekanan kepada kakaknya. Di Giannantonio kemudian mendekat dan mengancam posisi kedua hingga lap terakhir. Meski jarak antar pembalap beberapa kali berubah, tidak terjadi duel berarti setelah posisi awal terbentuk. Balapan berlangsung dengan minim aksi menyalip hingga bendera finish dikibarkan. Seusai sprint, Marc Marquez mengatakan bahwa pesaing terberatnya pada Grand Prix nanti adalah adiknya sendiri.
1: I mean, he was pushing a lot and
2: dia terus mendorong, dan terutama di 4 lap terakhir saya mencoba untuk tidak mengambil resiko maksimal, tetapi karena itu adalah posisi kedua, akan lebih baik jika Alex mengalahkan saya. Tapi dia berkendara dengan sangat baik. Saya sudah melihat pagi ini dengan bannya, dia mencatatkan waktu 20,3 detik. Jadi ya, besok akan menjadi lawan yang tangguh dan saya sangat senang karena dia adalah adik saya.
0: Marc mempertahankan posisi sejak start hingga garis finish tanpa mendapat tekanan berarti. Kemenangan itu memastikan Ducati menguasai 3 posisi terdepan. Sementara itu, Marco Bezzecchi harus absen setelah mengalami kecelakaan saat sesi kualifikasi sebelumnya. Situasi itu membuat Jorge Martin memperlebar keunggulan menjadi 11 poin di puncak klasemen usai finish ke-6.

0: Masih dari arena balap motor, pembalap Indonesia Veda Ega Pratama tampil sebagai yang tercepat pada sesi praktis Moto3 Grand Prix Jerman di sirkuit Sachsenring. Ia mencatatkan waktu terbaik 1 menit 25,848 detik dalam sesi latihan yang berlangsung pada hari Jumat kemarin. Akan tetapi, penampilan gemilang tersebut belum cukup untuk mendongkrak posisi Veda pada perebutan pole position Moto3 Jerman yang berlangsung pada sore kemarin. Meski catatan waktunya lebih baik ketimbang sesi latihan kemarin, yaitu dengan 1 menit 25,573 detik pada laga kualifikasi, akan tetapi hasil itu tidak cukup untuk mendongkrak posisinya. Veda harus puas memulai balapan dari grid posisi 13 setelah terpaut waktu 0,7 detik dari pole position Brian Uriarte. Walau tidak berada di barisan terdepan, kecepatan Veda pada sesi praktis menjadi bukti bahwa Veda memiliki potensi untuk bersaing dalam kelompok depan. Balapan di Sachsenring ini menjadi kesempatan berikutnya bagi Veda untuk menambah perolehan poin sekaligus melanjutkan perkembangan positifnya pada paruh pertama musim Moto3 2026.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Beralih ke dalam negeri. Tim panjat tebing Indonesia meraih 2 medali emas, 1 medali perak nomor speed perorangan World Climbing Series Kemadex. Desak Maderita Kusuma Dewi mempersembahkan emas dari nomor speed putri pada Minggu 12 Juli 2026 waktu setempat. Sedangkan Fredrik Leonardo keluar sebagai juara usai mengalahkan sesama atlet Indonesia Antasyafi Robi Alhilmi di partai final nomor speed putra. Desak Maderita Kusuma Dewi meraih emas setelah mengalahkan atlet Italia Giulia Randi pada babak final. Desak mencatatkan waktu 6,22 detik dan juga mengungguli Giulia Randi yang membukukan 6,51 detik. Sementara Fredrik tampil tercepat dengan waktu 4,89 detik, sedangkan Robi mencatat 5,11 detik.

0: Beralih ke olahraga renang, cabur Persatuan Renang Seluruh Indonesia PRSI Kabupaten Kediri mulai mematangkan persiapan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur 2027. Laporan selengkapnya disampaikan Anne Kusuma dari Kediri.
1: Cabang Olahraga Persatuan Renang Seluruh Indonesia PRSI Kabupaten Kediri mulai mematangkan persiapan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur tahun 2027 mendatang. Cabang olahraga tersebut menargetkan kontribusi medali melalui tiga nomor andalannya, yakni renang kolam, renang artistik, dan juga loncat indah. Upaya tersebut diperkuat dengan pembinaan atlet yang berlangsung secara berkelanjutan, termasuk melalui pelaksanaan tes parameter sebagai bagian dari evaluasi kondisi fisik para atlet. Ketua PRSI Kabupaten Kediri, Didik Presianto, menjelaskan bahwa tes parameter yang telah dilakukan menjadi bagian dari sistem dari pembinaan atlet renang. Menurutnya, hasil pengukuran kondisi fisik menjadi acuan bagi pelatih untuk memantau perkembangan kemampuan atlet sekaligus menyusun program latihan yang jauh lebih terarah.
2: Gak ada tantangan, biasa saja sudah. Makanan sehari-hari anak-anak. Oh, untuk regenerasi sudah kita evaluasi setiap tahunnya. Kan ada kejurpop, ada open sebagai ajang seleksi untuk masuk di tim pop.
1: Sementara itu, Ketua KONI Kabupaten Kediri, Hakim Rahmat Syaparnata, menyampaikan bahwa tes parameter tahap pertama yang telah dilaksanakan, hasilnya akan digunakan sebagai dasar evaluasi kondisi fisik para atlet, penyusunan program latihan, serta bahan penilaian dalam proses seleksi menuju Porprov 2027.
3: Selain ada Puslatkap, nanti kita ada tim yang setiap bulannya akan memonitoring dari segi persiapan pada saat atlet-atlet menjalankan TC, kira-kira apa yang kurang. Jadi kita nanti selalu berevaluasi, mengevaluasi dari kinerja kita. Kalau memang kurang, nanti segera kita benahi sehingga Porprov nanti kita bisa maksimal. Kita sudah mulai dari per Juli ini, dilaksanakan di setiap cabur masing-masing. Tentunya ada tim monitoring yang kita terjunkan.
1: Melalui pembinaan yang dilakukan secara berkesinambungan dan evaluasi berkala, Kabupaten Kediri menargetkan mampu untuk menembus 5 besar klasemen akhir pada Porprov Jawa Timur 2027 mendatang. Anne Kusuma melaporkan.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Program 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: beragam informasi,
1: hiburan dan konten edukatif
0: hadir menemani Anda sepanjang hari
2: bersama Pro 1 RRI Nias Selatan.

0: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat. Tidak selalu kelihatan spektakuler. Tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Pro1. Kanal informasi dan inspirasi.

Dalam perjalanan sejarah perekonomiannya, Indonesia telah menghadapi beberapa periode inflasi yang signifikan. Namun, tahukah Anda, salah satu periode inflasi yang pernah terjadi di Indonesia yang paling mencolok terjadi pada tahun 1965, di mana Indonesia mengalami tingkat inflasi yang mencapai lebih dari 600%. Sejarah lainnya juga tercatat, pada awal kemerdekaan, kondisi perekonomian Indonesia juga memprihatinkan, terutama ditandai oleh kenaikan biaya hidup hingga 100% pada tahun 1950. Kenaikan harga bahan pangan juga berdampak pada upah para pegawai dan buruh, menciptakan situasi yang sulit bagi masyarakat. Salah satu penyebab inflasi pada masa itu adalah beredarnya tiga jenis mata uang yang tidak terkendali di pasaran, menciptakan ketidakstabilan nilai uang. Mata uang yang berlaku pada awal kemerdekaan mencakup uang kertas The Java Che Bank, uang kertas dan logam milik pemerintah Hindia Belanda yang sudah disiapkan oleh Jepang, serta uang kertas milik Jepang.

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

0: Ini kenapa aku mendadak puyeng ya?
1: Gempa.
0: Iya, ini gempa.
1: Buruan keluar ke halaman. Halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
0: Sini dulu, masih bahaya.
1: Dih, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
2: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

Pro 1 RRI Nia Selatan 93,1 FM. Masih mendengar dimanapun Anda berada, saya masih bersama kami di RRI Nia Selatan, tentunya menemani Anda di siang hari ini. Masih dengan kami dengan lagu mancanegara menemani Anda. Sesaat lagi kita akan bergabung dengan Profesor Gunung Stoli mengikuti program Hari Duria pukul 12 tanjung pendengar. Beberapa lagu mancanegara kami hadirkan jorong negara menemani malam siang hari Anda tentunya. Selamat siang mendengar, menikmati liburan Anda akhir pekan bersama orang tercinta. Semoga bisa berkenan dan suasana

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, Mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih?
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, iya. Sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta? Bisa enggak?
2: Kok banyak banget, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu.
1: 93,1 RRI News Selatan.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Transibuah menemani Anda siang hari ini hingga ke formasi pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan seperti biasanya untuk siang hari ini pendengar, pukul 12 hingga ke formasi pukul 13, kami akan temani Anda melalui program Hadiah Duria. Untuk Anda yang ingin mendengarkan lagu-lagu daerah Nias, rindu akan kampung halaman ketika Anda saat ini sedang berada di perantauan dengan tugas-tugas dan tanggung jawab saat ini sehingga Anda tidak bisa balik kampung atau mudikan, jangan bersedih hati. Untuk mengobati rasa rindu kangen Anda dengan kampung halaman saat ini, dengarkan Pro 1 RRI Gunung Stoli setiap harinya di jam 12 hingga ke formasi pukul 13, ada program Hadiah Duria menghadirkan lagu-lagu daerah Nias. Anda mungkin bisa bertegur sapa ya dengan keluarga yang ada di manapun berada. Oke, lagu requestan berikutnya di program Hadiah Duria, permintaan dari Dirga Hareva, katanya lagi piket nih. Kalau ngomongin hari ini ibadah, belum bisa ibadah karena piket, ya masih bisa diterima lah ya alasannya ya. Tapi kalau misalkan bilangnya lagi tidur-tiduran gak bisa ibadah, itu yang paling menyedihkan ya. Kita putarkan lagu berikutnya, ada Madu Mendreva. Nah ini dinyanyikan langsung sama Pak Fatih Zibua. Seperti apa lagunya? Requestan dari Dirga Hareva, kita dengar bersama. Ini dia lagunya.

di program Hadiah Duria ya. Untuk siang hari ini dengan kami hadir dengan memutarkan lagu-lagu daerah Nias untuk Anda di siang hari ini sambil menikmati waktu istirahat siang Anda ya. Sembari Anda mendengarkan lagu-lagu daerah Nias, Anda juga yang lagi tugas piket semakin lebih bersemangat dan tidak melupakan akan waktu istirahat siang Anda. Bukan begitu Dirgahareva? Jangan lupa selamat menikmati makan siang, tapi yang pastinya jangan ditinggal saat tugas ya. Tugas tetap harus tetap berjalan begitu ya. Terima kasih untuk Mamut, ada pesan nih untuk Satria ya yang tugas di RRI Gunung Sitoli ya. Apakah Satria sudah bangun siang jam segini atau masih ditarik selimut begitu ya? Mamut cerita katanya lagi di pos piket jaga saat ini Satrianya. Ya, kalau kita ngelihat dari jarak sini sih Satria masih belum ada di pos piket ya. Mungkin Satria masih enakan tidur, jadi jangan diganggu waktu istirahatnya begitu ya Mamut ya. Ada R juga, Henry anak Panggoran, terima kasih. Salam untuk semuanya dan semoga lagu-lagu daerah Nias yang kita putarkan untuk saat ini bisa menemani suasana siang teman-teman semua pendengar Pro 1 RRI Gunung Sitoli dimanapun Anda berada. Albertus Ivan, terima kasih sekali lagi sudah saling support, sudah mampir di sini dan sudah berkabar-kabar begitu ya. Ada Candu Bisnis juga, Bang Candu, thank you, salam kenal. Semoga siang hari ini Anda yang menikmati weekendnya, liburannya menyenangkan ya, happy selalu, enjoy selalu di situasi saat Anda menikmati dari libur Anda saat ini ya. Cuaca cerah ya untuk siang hari ini, tapi kita nggak bisa prediksi cuaca siang hari ini akan tetap bertahan sampai sore nanti, karena kalau dilihat di beberapa tempat juga masih terlihat ada nuansa mendung-mendungnya gitu ya. Apakah ini bakal pertanda turun hujan? Apapun ceritanya, Anda yang menikmati dari suasana libur di outdoor, di luar rumah, Anda pastikan selalu lebih safety ya ketika Anda menikmati dari liburan Anda di luar saat ini ya. Mami Mateo, terima kasih Mami Mateo, KL Tranis juga thank you, ada Benz juga. Terima kasih, salam kenal dari kami yang bertugas, saya Putra yang menemani Anda semua sampai di jam 15 waktu Indonesia Barat atau jam 3 sore nantinya ya. Nah, kita dengarkan lagu berikut, ada Devisi Telu Ribu. Nah, ini lagu sempat populer juga ya pada masanya yang dinyanyikan oleh Frans Bulu Aro ya. Devisi Telu Ribu. Candu, sekarang devi berapa nih? Devi sekarang 2000 dola ene begitu ya. 2000 dola ene, tapi ini cukup lama ini lagu Devisi Telu Ribu. Cukup lama kita untuk bisa mencapai umur ini atau sudah melewati begitu ya. 2000 dolar ene. Berarti kita belum sampai ke devisi telu ribu ya. Baru sadar juga ya. Wah, ini harapannya ya di tahun 3000 gitu ya. Kita aja sekarang masih berada di tahun 2026. Masih panjang nih perjalanan. Ya masih panjang ya. Kita dengerin aja lagunya. Ini dia.

96,2 MHz Pro 1 RRI Gunung Stoli dalam program Hadiah Duria. Untuk Anda siang hari ini menemani suasana siang Anda di jam 12 sampai di jam 1 siang ya. Nanti di jam 1 siang kita bergabung bersama Pro 1 RRI Medan. Pro 1 RRI Medan mengikuti lintas Megatol siaran berjaringan Korwil 16 Sumatera Utara bersama RRI Medan, RRI Sibolga, RRI Gunung Stoli, dan SP Nia Selatan. Mengabarkan berita-berita update yang akan disampaikan pada pukul 13 waktu Indonesia Barat nantinya. Dan saat ini di studio menunjukkan pukul 12 lewat 28 menit waktu Indonesia Barat. Untuk Anda yang mempersiapkan waktu makan siangnya saat ini, ya mungkin saat ini Anda lebih berberes-beres begitu ya, merapikan sana sini dan menyiapkan sana sini untuk bisa menyambut keluarga dengan menikmati makan siang. Selamat mempersiapkan semuanya, jangan sampai ada yang terlewatkan dan terlupakan begitu ya. Dan semoga lagu-lagu Nias yang kami putarkan untuk Anda di siang hari ini bisa menemani suasana liburan Anda, suasana waktu Anda istirahat ya. Kita masih terus lanjut dengan lagu-lagu daerah Nias lainnya. Tadi ada yang request katanya kalau boleh diputerin lagu Nias terbaru. Ya, ini ada lagu Nias terbaru tapi coveran ya dari Oktav Gule. Judulnya Movane Akhi. Nah, seperti apa nih lagunya? Kita dengar bersama. Ini dia lagu Nias dengan Movane Akhi.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Selamat siang dengan Pro 1 RRI Gunung Stoli di mana saja Anda berada bersama kami di program Hadiah Duria yang hadir setiap harinya untuk Anda pendengar. Melalui program Hadiah Duria ini kita bisa mendengarkan lagu-lagu daerah Nias. Anda yang di suasana perantauan saat ini yang rindu kampung halaman dengan mendengarkan lagu-lagu daerah Nias tentunya bisa sedikit mengobati rasa kangen dan rindu Anda untuk kampung halaman Nias tercinta begitu ya. Baik, bersama kami yang bertugas saya Putra menemani Anda pendengar hingga ke masih pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan saat ini kalau Anda bertanya, Kak Yosi Mahalawa di mana nih Bang Putra? Nah, untuk Kak Yosi Mahalawa, untuk program Hadiah Duria hadir di setiap Senin sampai Jumat pukul 12 sampai pukul 13 waktu Indonesia Barat. Jadi kalau untuk weekendnya ya Kak Yosi tidak bisa bersama dengan kita ya untuk edisi Sabtu dan Minggunya. Jadi Kak Yosi juga ya namanya juga berbagi waktu begitu ya teman-teman ya. Jadi memanage waktu berbagi bersama keluarga begitu ya. Jadi Sabtunya kita yang menemani Anda semua ya untuk siang hari ini di program Hadiah Duria dengan menghadirkan lagu-lagu daerah Nias untuk Anda. Ada tarikan lagu yang satu ini nih, Anis Gea, Humombo Legavi. Wah, ini lagunya juga asik nih ya untuk kita dengarkan siang hari ini sambil menikmati makan siangnya. Terima kasih untuk Ais, ada Ulia Dales, Mama aku Dinda, Pak Dadi juga sehat selalu Pak Dadi yang katanya sudah makan siang. Terima kasih untuk informasinya. Dan Anda yang masih belum berkesempatan untuk makan siang, bergegaslah untuk makan siang. Lihat waktu terus berputar, saat ini jam 12 kurang lewat ya, lewat 40 menit waktu Indonesia Barat. Kita dengarkan lagu berikutnya, ada Anis Gea ya dengan coveran lagu Humombo Legavi.

Dari 96,2 MHz Pro 1 RRI Gunung Stoli di program Hadir Duria menghadirkan lagu daerah Nias untuk Anda hadir di setiap harinya pukul 12 sampai di jam 1 siang ya. Dan sebentar lagi kita bakal mengakhiri lagu-lagu daerah Nias untuk siang hari ini karena di jam 1 siang atau pukul 13 waktu Indonesia Barat RRI Pro 1 Gunung Stoli akan bergabung bersama Pro 1 RRI Medan mengikuti siaran berjaringan Korwil 16 Sumatera Utara dalam program Lintas Megatol mengabarkan berita-berita update baik itu dari RRI Gunung Stoli, RRI Sibolga, RRI Nias Selatan, dan juga RRI Medan. Nah, tadinya kita sudah mendengarkan ya lagu Nuansa Maina gitu ya. Ya, nah Maina nih kalau lihat gerakannya masih ingat sama gerakan Maina, putar-putaran gitu ya badannya. Jadi dimulai dari gerakan dua kiri, dua kanan baru berputar. Dua kiri, dua kanan berputar. Dua kiri, dua kanan berputar. Dan ini biasanya sering dibawakan di acara-acara baik itu acara-acara adat, penyambutan tamu, ataupun acara-acara seremonial lainnya yang biasanya selalu menghadirkan tampilan Maina ini gitu ya. Apalagi di acara wedding begitu ya, pernikahan selalu diisi dengan hiburan Maina ya. Jangan sampai lupa ya yang di luar sana yang sudah di perantauan, jangan sampai lupa sama gerakan Maina, jangan sampai lupa sama kampung halaman ya. Kalau sekarang rindu kangen kampung halaman, tinggal saat ini dengerin siaran radio Pro 1 Gunung Stoli. Ada apa? Ada lagu daerah Nias yang diputarkan di setiap jam 12 siang sampai di jam 1 siangnya ya. Terima kasih untuk kakak Ina Ken Arsa. Wah ini luar biasa banget hari ini siang-siang panas-panas kayak gini mampir tetap begitu ya. Iya biasanya sudah stay aja tuh di Walo Green ya. Berpanas-panas ria di Walo Green gitu ya. Teluk dalamnya selatan gitu ya. Ada Manise juga, terima kasih buat Manise. Ada Mama apa nih, Mama Topoki ya yang sudah hadir di sini juga, sehat selalu buat semuanya. Dan kita lanjut lagi, ada Reza Official juga, Bang Reza thank you. Ada Reza Official di 96 yang sudah mampir di sini. Kita putar lagu daerahnya selanjutnya, ini dia ada Mehaya Uge dari Ayu Zega.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Saatnya kita ikuti Lintas Megatol, menyajikan kabar terkini, akurat dan terpercaya. Siaran berjaringan Korwil 16, RRI Medan, RRI Sibolga, RRI Gunung Sitoli, dan stasiun produksi Nia Selatan.
0: Mendengar sejumlah berita dan informasi mengisi Lintas Megatol siaran berjaringan Korwil 16 Medan, Sibolga, Gunung Sitoli, dan Nia Selatan pada siang ini diantaranya. Bulog Sumatera Utara memastikan kualitas minyak kita yang didistribusikan ke masyarakat tetap aman di tengah isu minyak goreng beraroma solar. Kolaborasi dengan Sinergi menjadi kunci menekan volume sampah plastik di kawasan Pantai Barat. Inilah Lintas Megatol selengkapnya Minggu 12 Juli 2026 bersama saya, Rafika Putri. Pimpinan wilayah Perum Bulog Sumatera Utara memastikan kualitas minyak kita yang didistribusikan ke masyarakat tetap aman di tengah isu minyak goreng beraroma solar, dan Bulog juga menegaskan seluruh produk pangan telah melalui pengujian ketat sebelum dipasarkan. Dan berikut laporan Raihan Putri.
2: Kita memastikan bahwa setiap pabrikan yang berkontrak dengan Bulog itu harus memenuhi kriteria.
3: Menanggapi isu mengenai kualitas minyak goreng yang beraroma solar, pimpinan wilayah Perum Bulog Sumatera Utara Budi Cahyanto menegaskan komitmen dalam menjaga standar keamanan pangan yang ketat. Ia menjelaskan, sejak awal proses penandatanganan kontrak, Bulog mewajibkan seluruh mitra pabrikan untuk memenuhi kriteria ketat keamanan pangan, termasuk mengantongi izin resmi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Langkah ini diambil guna memastikan bahwa produk minyak goreng, khususnya minyak kita yang didistribusikan ke masyarakat, sepenuhnya bebas dari residu maupun zat-zat kimia berbahaya lainnya. Budi menjelaskan bahwa seluruh komoditas pangan yang masuk ke gudang harus melewati serangkaian pengujian menyeluruh. Proses pemeriksaan tidak lagi sebatas pada pengukuran volume atau literan produk, melainkan sudah menyentuh aspek sensorik dan kandungan nutrisi.
2: Untuk wilayah Sumatera, kita dari awal sejak kontrak kita memastikan bahwa setiap pabrikan yang berkontrak dengan Bulog itu harus memenuhi kriteria keamanan pangan. Kaitannya dengan izin-izin yang harus dipenuhi dari persyaratan Badan POM, kaitannya dengan misalnya residu, misalnya terus zat-zat yang berbahaya segala macam, itu diuji semuanya. Artinya ya itu meningkatkan kewaspadaan kami lah di Bulog. Jadi kami harus memiliki, mungkin sekali-kali kita harus melakukan cek langsung, bahkan mungkin uji goreng gitu, betul nggak cuma diukur literannya, dari baunya, dari kemudian kadar protein dan vitaminnya, tapi juga kaitannya dengan uji, kalau beras kan uji tanak, nah kalau minyak mungkin uji goreng.
3: Lanjut Budi mengatakan, masyarakat tidak perlu khawatir dikarenakan wilayah Sumatera Utara dipastikan berada dalam kondisi yang aman dan kondusif terkait ketersediaan serta kualitas pangan. Ia menegaskan pihaknya akan mengambil tindakan hukum secara langsung jika menemukan produk yang terkontaminasi zat asing. Demikian, Raihan Putri melaporkan.
0: Program JKN tidak hanya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi. Dan berikut laporan Indah Febrianti Bu Ulele.
4: Ini adalah angka perhitungan 2 kali lipat dibanding tanpa JKN.
5: Program JKN tidak hanya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi, sekaligus pelindung kesejahteraan sosial secara berkelanjutan. Hal ini disampaikan Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujo Waskito saat menyampaikan laporan kinerja BPJS Kesehatan tahun 2025 pada acara Public Expose Pengelolaan Program dan Keuangan BPJS Kesehatan tahun 2025 yang bertemakan JKN Kuat, Rakyat Sehat, Ekonomi Melesat. Di Jakarta kemarin.

0: tiga sektor utama, yaitu jasa kesehatan, industri makanan minuman, dan layanan sosial.
1: Kemudian menurutnya, program JKN berkontribusi sebagai pelindung kesejahteraan sosial, di mana terjadi penurunan kemiskinan, 7-8,1 juta penduduk diselamatkan dari kemiskinan, artinya 2,6-3% probabilitas kemiskinan. Selanjutnya, 14-16 juta penduduk dilindungi dari kedalaman kemiskinan, 0,29-0,35% penurunan risiko katastropik, serta 2,71% peningkatan pengeluaran per kapita 1% kenaikan kepesertaan. Peningkatan angka harapan hidup 3 tahun dan produktivitas. Public Expose Pengelolaan Program dan Keuangan BPJS Kesehatan tahun 2025 mengundang media massa nasional dan daerah, diikuti secara virtual dari berbagai daerah di Indonesia, termasuk di Kota Gunung Sitoli bertempat di kantor BPJS Kesehatan Gunung Sitoli, Jalan Yosudarso, Gunung Sitoli. Indah Febrianti Bulele melaporkan.
2: Direktur Bank Sampah Yabantam atau Yayasan Menjaga Pantai Barat, Damai Menrova menyebut kolaborasi dan sinergi menjadi kunci menekan volume sampah plastik di kawasan Pantai Barat. Berikut laporan Deni Siahaan.
3: Keterlibatan dan kerjasama dari berbagai pihak sangat dibutuhkan dalam menekan angka volume sampah di kawasan Pantai Barat Sumatera Utara, khususnya sampah plastik. Apalagi sampah plastik masih menjadi momok menakutkan terhadap pencemaran lingkungan hidup, baik di kawasan pemukiman maupun di kawasan perairan seperti laut dan sungai. Ketua Yayasan Menjaga Pantai Barat Yamantab dan Memendropa menyebut pihaknya telah membangun bank sampah yang tujuannya untuk menampung dan memilah sampah yang diharapkan akan berimplikasi langsung terhadap kelestarian lingkungan hidup. Dama yang ditemui kemarin sore di Sekretariat Bank Sampah di Pandan Tapanuli Tengah itu mengatakan pendirian bank sampah yang mantap diharapkan menjadi salah satu cara dalam upaya pengendalian sampah agar tidak lagi mencemari dan merusak lingkungan.
4: Itu tidak hanya berbasis di hulu maksudnya. Tidak hanya di bank sampah, di masyarakat. Kita juga berharap ada upaya untuk mendorong produsen-produsen kemasan. Itu ada kemasan yang masih bisa didaur ulang. Bukan kemasan yang akhirnya terbuang.
3: Dia menambahkan sejumlah program dilakukan oleh bank sampah yang mantap seperti program tabung sampah hingga daur ulang sampah dan aksi-aksi sosialisasi tentang penanganan sampah ke masyarakat. Selain itu kata Damai, pihaknya juga terus melakukan upaya-upaya pengembangan agar peran bank sampah berjalan dengan efektif dan menjadi bagian aksi nyata untuk melestarikan lingkungan. Deni Siahaan melaporkan.
2: Anda masih mendengarkan Lintas Megatol yang juga dipancar luaskan oleh RRI Medan, RRI Sibolga, RRI Gunung Sitoli, RRI Espenia Selatan, dan dapat didengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Bupati Nias Utara menyampaikan bahwa pembangunan jalan Lotu Tuhemberua dan Lotu Lahewa dimulai Juni 2026 dengan anggaran sebesar 44 miliar. Berikut laporan Munili Harefa.
5: Bupati Nias Utara Amizaro Barubu menyampaikan apresiasi atas antusiasme masyarakat menyambut rencana pembangunan infrastruktur jalan di tiga kecamatan, yakni Kecamatan Lotu, Lahewa Timur, dan Afulu. Bupati Nias Utara sangat senang melihat antusiasme masyarakat dan rasa syukur yang begitu besar dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Utara, camat dari tiga kecamatan, kepala dinas di wilayah Kabupaten Nias Utara, serta seluruh masyarakat dari empat desa di Kecamatan Lotu, Lahewa Timur, dan Afulu. Tahun 2026 ini, pemerintah provinsi mengalokasikan anggaran untuk dua ruas jalan, yakni ruas jalan Lotu menuju Tuhemberua mendapat alokasi anggaran sekitar 27 miliar rupiah, sedangkan ruas jalan Lotu menuju Lahewa sebesar 17 miliar rupiah. Pembangunan jalan ini disebut Bupati Nias Utara sebagai angin segar yang sangat dinantikan warga Kabupaten Nias Utara. Menurut Bupati, proses proyek diawali dengan sosialisasi yang dilaksanakan di Pendopo Bupati Nias Utara dan dilanjutkan dengan pelaksanaan MC0 atau komparasi data lapangan agar pekerjaan jalan ini bisa segera dimulai.
6: Atas nama pemerintah dan seluruh masyarakat Nusantara mengucapkan terima kasih di mana hari ini kami mulai melaksanakan sosialisasi di Pendopo Nusantara dan setelah ini kami melaksanakan MC0 pembangunan jalan dari Lotu menuju Tuhemberua dengan anggaran kurang lebih 27 miliar dan dari Lotu menuju Lahewa kurang

0: lebih 17 miliar. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Gubernur atas perhatian di Kabupaten Nusantara.
1: Apresiasi juga disampaikan Tarmizi Gia selaku tokoh masyarakat Nusantara. Ia menyampaikan doa untuk Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution atas perhatian terhadap peningkatan konektivitas di Kabupaten Nusantara.
2: Bapak Bobi Nasution, Gubernur Sumatera Utara yang sangat kami banggakan. Kerinduan kami selama ini telah terjawab bahwa pembangunan jalan provinsi Lotu menuju Tuenderua, Lotu menuju Lahewa sudah mau eksen terrealisasi. Maka untuk itu, Bapak Gubernur hanyalah kami bawa dalam doa supaya panjang umur dan berkelanjutan kepemimpinan tingkat Provinsi Sumatera Utara.
1: Ia berharap semoga proses pembangunan berjalan lancar tanpa hambatan, selesai tepat waktu, dan langsung membawa dampak positif bagi perekonomian serta kesejahteraan seluruh masyarakat Nusantara. Dari Nusantara, reporter Munyalia Reva, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dewan Pertahanan Nasional melakukan kunjungan ke Kabupaten Tapanuli Tengah untuk melihat secara langsung progres rekonstruksi dan rehabilitasi pasca bencana. Sementara itu, Bupati Masinton Pasaribu menyebut ada berbagai persoalan saat ini di Tapanuli Tengah. Mulai dari upaya pemulihan lokasi, mitigasi bencana, dan percepatan hak-hak korban terhadap bencana. Dan berikut laporan Muaf dan Zega.
4: Dewan Pertahanan Nasional DPN melakukan kunjungan lapangan ke Kabupaten Tawol Tengah, Tapteng, untuk meninjau langsung progres rekonstruksi dan rehabilitasi pasca bencana. DPN juga ingin mendengar secara langsung tentang aspirasi masyarakat juga pemerintah daerah terkait kendala proses pemulihan lokasi maupun bantuan sosial kebencanaan. Deputi Geoekonomi DPN, Yayat Ruyat, menyebut ada 3 lokasi khusus yang dikunjungi DPN, yaitu memastikan proses renovasi sekolah berjalan dengan baik. Selain itu, kata Yayat, DPN juga akan merumuskan sejumlah kendala yang dihadapi pemerintah daerah dan masyarakat mengenai proses pemulihan pasca bencana. Di kesempatan kunjungan lapangan, kata Yayat, DPN juga menyalurkan 5.000 pohon hutan sebagai upaya pemulihan lingkungan dan ketahanan wilayah pasca bencana. Jenis bibit pohon yang disalurkan merupakan jenis khas hutan lokal, berfungsi memperkuat struktur tanah, menahan air, serta mendukung pemulihan areal perbukitan yang sempat rusak.
5: Kami dari Dewan Pertahanan Nasional DPN, yang di mana ketua DPN adalah Bapak Presiden dan ketua harian adalah Bapak Menteri Pertahanan, kami melakukan kunjungan lapangan ke Tapanuli Tengah untuk melihat proses rekonstruksi dan rehabilitasi pasca bencana. Memang ini sudah 8 bulan sejak terjadinya bencana. Kami ingin melihat progresnya sudah seperti apa, dan kemudian dari situ kami lebih banyak mendengar dari masyarakat, dari Pak Bupati, Wakil Bupati, dan Pemda berkait apa yang telah dilaksanakan, apa tantangan didapatkan. Untuk kami dengarkan semuanya dan kami laporkan pada pemerintah, dan kami juga akan coba untuk tindak lanjuti sesuai dengan tugas pokok fungsi dari Dewan Pertahanan Nasional, yaitu memberikan rekomendasi sosio strategis kepada Bapak Presiden melalui Menteri Pertahanan. Kami memang saat kunjungan sambil mendengar pendapat secara langsung dari masyarakat, kami memberikan bantuan. Ya, karena waktu terbatas, kami menghubungi ada 3 lokus yang ada di Tapanuli Tengah. Mungkin nanti ke depan kami akan coba tambahkan lagi lokus yang lain. Hanya mungkin karena waktu terbatas di kesempatan ini, jadi hari ini kami menghubungi 3 lokus tersebut.
4: Sementara Bupati Masinton Pasaribu mengapresiasi kunjungan DPN ke Tapteng. Berbagai persoalan telah disampaikan mulai dari upaya pemulihan lokasi, mitigasi bencana, dan percepatan hak-hak korban maupun warga yang terdampak bencana.
6: Ya, kami terima kasih atas kunjungan dari Dewan Pertahanan Nasional. Dewan Pertahanan Nasional ini instrumen presiden langsung terkait tentang isu-isu strategis termasuk tentang kebencanaan. Ini kita ada beberapa yang harus kita tata, baik problem lingkungannya, kemudian infrastrukturnya, infrastruktur dasar seperti sabodam dan lain sebagainya, penataan daerah di bantaran sungai yang terdampak longsor dan lain sebagainya, termasuk nanti juga persoalan untuk percepatan verifikasi masalah hak-hak korban yang terdampak bencana seperti jaminan hidup, ya, dan tadi juga kami sudah koordinasi juga dengan BNPB tentang percepatan untuk stimulan rumah rusak ringan, rusak sedang, dan juga rumah rusak berat.
4: Mengenai penanaman bibit pohon di lokasi bencana, Masinton mengakui langkah konkret tersebut bertujuan untuk menjaga stabilitas lahan di wilayah yang memiliki topografi lereng perbukitan. Masinton juga mengimbau masyarakat agar tidak membuka lahan dengan komoditas yang berpotensi meningkatkan resiko bencana, serta menekankan pentingnya membangun budaya mitigasi bencana sejak dini sebagai investasi bagi masa depan. Demikian, Muaf dan Jiga melaporkan.
3: Peringatan Hari Koperasi Nasional yang jatuh pada hari ini dan Koperasi Merah Putih dinilai berpotensi memperkuat ekonomi daerah, ekonomi desa, dan meningkatkan daya saing UMKM. Dan berikut laporan Andreas Purba.
7: Koperasi Merah Putih ini tetap memiliki harapan yang besar.
8: Memperingati Hari Koperasi Nasional setiap tanggal 12 Juli, praktisi perbankan dan ekonomi syariah Syafruddin Hanafi Siregar menilai program Koperasi Merah Putih memiliki potensi besar dalam memperkuat perekonomian berbasis desa. Ia menilai modal usaha yang mengedepankan kebersamaan selaras dengan karakter masyarakat Indonesia sehingga berpeluang berkembang secara berkelanjutan. Ia menyebut kehadiran Koperasi Merah Putih dapat memperluas peluang usaha bagi masyarakat, khususnya pelaku UMKM. Menurutnya, koperasi berpotensi menjadi wadah yang menghubungkan pelaku usaha dengan akses pembiayaan, distribusi, dan pemasaran, sehingga diharapkan mampu meningkatkan daya saing ekonomi masyarakat.
7: Koperasi Merah Putih ini tetap memiliki harapan yang besar. Kondisi saat ini justru membuat koperasi semakin relevan. Koperasi itu bisa menjadi solusi nyata. Yang pertama adalah penguatan UMKM. Koperasi dapat menjadi pusat distribusi produk, akses modal usaha, tempat pemasaran bersama. Nah, itu kan nanti bisa kita bersaing dengan minimarket-minimarket yang saat ini sudah ada.
8: Lebih lanjut, Syafruddin berharap pengembangan Koperasi Merah Putih dapat dilakukan secara konsisten dengan tata kelola yang baik dan melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat. Dengan demikian, ia optimistis langkah tersebut akan memperkuat peran koperasi sebagai penggerak ekonomi lokal sekaligus mendukung kesejahteraan warga di daerah. Andreas Purba melaporkan.
7: Minimarket yang saat ini sudah ada.
3: Kolaborasi dan perlindungan anak merupakan bagian penting dalam setiap satuan pendidikan dalam mewujudkan pendidikan berkualitas. Berikut laporan Arno Felis Hulu.
9: Pendidikan di masa depan dinilai membutuhkan perubahan pendekatan dengan menempatkan kolaborasi sebagai fondasi utama dalam penyelenggaraan pembelajaran di setiap satuan pendidikan. Gagasan tersebut disampaikan manajer LOB Ministris Avoda R. Pengalaman Bago pada lokakarya penyesuaian fokus ekosistem pendidikan yang digelar program Kreasi Save the Children di Hotel Yonas Teluk Dalam belum lama ini. Ia menilai praktik pendidikan selama ini masih berjalan sendiri-sendiri sehingga diperlukan sinergi antar lembaga untuk menjawab tantangan perubahan dalam 5 hingga 10 tahun mendatang. Ia juga menekankan pentingnya menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman melalui dukungan berbagai pihak, termasuk unsur yang bertanggung jawab terhadap keamanan peserta didik.
10: Nah, kemudian pemanfaatan yang lain misalnya fasilitas pendukung. Kita butuh laptop, tapi tidak ada listrik. Tapi kita tidak memanfaatkan jaringan PLN yang ada. Atau kita butuh anak-anak disabilitas sehat, tapi tidak ada kamar mandi. Atau ada kamar mandi yang dibangun oleh pemerintah, tapi jaringan EBS tidak ada. Nah, kita mau anak-anak kita bisa nyaman, aman. Tapi tidak ada orang-orang mendukung untuk keamanan mereka, untuk bagaimana supaya mereka bisa belajar nyaman dan aman.
9: Hal senada juga disampaikan Kabid P3A dari Dinas P2KB P3A Nia Selatan, Filiria Lawe, pada kesempatan yang sama. Dari perspektif Dinas P2KB P3A, ia menegaskan bahwa perlindungan anak harus menjadi bagian penting dalam setiap satuan pendidikan. Menurutnya, upaya tersebut tidak dapat dibebankan hanya kepada sekolah, melainkan membutuhkan kerjasama berbagai organisasi perangkat daerah serta lembaga pemerhati anak. Hal ini juga mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 6 Tahun 2026 dan Keputusan Mendikdasmen Nomor 17 Tahun 2026 tentang Budaya Sekolah Aman dan Nyaman atau BSAN.
11: Jadi untuk skala ya seluruh Indonesia, sekarang ini sedang gencar-gencarnya disosialisasikan ya kepada fasilitas daerah. Dan kemudian nanti melatih tenaga pendidik dari sekolah-sekolah bagaimana cara penerapan dan implementasi.
9: Filiria juga menyampaikan apresiasi kepada Save the Children dan Kreasi yang telah memfasilitasi pelatihan BSAN bagi aparatur daerah, termasuk membentuk 12 fasilitator daerah yang nantinya akan melatih guru-guru di sejumlah sekolah. Menurut Filiria, pelatihan tersebut penting agar pendidik memahami prosedur perlindungan anak, mampu menekan angka kekerasan di sekolah, serta mengetahui mekanisme pelaporan dan tindak lanjut apabila terjadi kasus kekerasan. Demikian, Anver Sulu melaporkan.
3: Pendengar, berita tadi sekaligus menutup lintas Megatol hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rafika Putri mengucapkan selamat siang dan selamat beraktivitas.
12: Sekian lintas Megatol, siaran berjaringan Korwil 16, RRI Medan, RRI Sibolga, RRI Gunung Sitoli dan stasiun produksi Niasana.

Baru saja Anda ikuti Lintas Megatol dari Pro 1 RRI Medan, jaringan berita Korwil 16 Sumatera Utara. Dan kini kembali bersama RRI Nia Selatan di acara selanjutnya.

0: beragam informasi,
1: hiburan dan konten edukatif
2: hadir menemani Anda sepanjang hari
3: bersama Pro 1 RRI Nias Selatan.

0: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini. Namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu. Terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pukul 14 waktu Indonesia Barat, pendengar, kami terkait di ruang dengar Anda program Cek Fakta. Beredar unggahan di media sosial X atau Twitter berisi narasi yang mengklaim Kementerian Perhubungan Kemenhub membuka wacana untuk memungut pajak bagi pesepeda. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Antara, juru bicara Kementerian Perhubungan saat itu Adita Irawati menegaskan bahwa Kemenhub tidak sedang menyiapkan regulasi mengenai pajak sepeda. Regulasi yang disusun hanya bertujuan meningkatkan keselamatan pesepeda seiring meningkatnya penggunaan sepeda sebagai sarana transportasi. Informasi lainnya, pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya tautan untuk mendapatkan bantuan sosial 1,5 juta rupiah dari Kementerian Sosial. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Tautan yang dicantumkan tidak mengarah ke laman resmi Kemensos. Pada laman tersebut, pengguna diminta memasukkan data lengkap dan nomor telegram untuk mengecek status penerima bansos. Melalui akun resminya, saat ini marak beredar modus penipuan penyaluran bansos yang mengatasnamakan Kemensos. Oleh karena itu, Kemensos menghimbau kepada masyarakat agar tidak mudah percaya terhadap akun atau pihak tertentu yang mengatasnamakan Kemensos.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. Pro 1.

Tahukah Anda, bahasa Indonesia akhirnya resmi diakui sebagai salah satu bahasa resmi Sidang Umum Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNESCO. Lewat resolusi 42C/28, bahasa Indonesia jadi bahasa resmi ke-10 UNESCO, sejajar dengan bahasa Inggris, Prancis, Mandarin, Arab, Spanyol, Rusia, Hindi, Italia, dan Portugis. Pencapaian ini disebut sebagai sejarah penting yang menandai pengakuan global terhadap identitas dan budaya bangsa. Sekarang, bahasa Indonesia sudah diajarkan di 52 negara dengan lebih dari 150 ribu penutur asing aktif. Dari perekat bangsa di tahun 1928, kini bahasa Indonesia makin kokoh berdiri, bukan cuma jadi identitas nasional, tapi juga suara Indonesia di mata dunia.

0: Guys. Itu pasar kan? Zigzag. Salah.
1: Zigzag?
0: Lina. Ada bule nih, aku gak ngerti nih apa yang diomongin nih.
2: Tenang, Ar. Jangan panik. Baik amat. Bule itu cuma nanya pasar. Sini aku bantu. Hello, the market is over there. Just 2 minutes.
1: Oh, great. Thank you.
0: Ajarin dong. Kok bisa lancar gitu?
2: Bisa karena dibiasakan, Ar.
0: Benar juga ya. Oke, Lin. Mulai hari ini, Linin. Everyday, yes.
2: Yah, minimal niatnya bagus dulu lah.
3: Belajar bahasa asing, apalagi bahasa Inggris, membuka banyak peluang. Mulai dari sekolah, pekerjaan, sampai komunikasi dengan orang dari seluruh dunia. Latihan kecil hari ini bisa menjadi kesuksesan besar besok.

0: udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
1: Pro 1 RRI Nia Selatan, kanal informasi dan inspirasi.
2: Bersama kami di Radio Selatan, di lintasnya Selatan Siang menemani Anda. Dan pendengar, sesaat lagi kami akan akhiri di ruang dengar Anda program-program dudung-dudung kita di siang hari ini. Dan tujuan pendengar berakhirnya program ini di ruang dengar Anda berakhir juga bersama kita di ruang dengar Anda. Kita akan kembali berjumpa di lain kesempatan pendengar, tentunya menemani Anda di ruang dengar. Saya Rekan Sehat Kewarta, pamit undur diri di si hari ini Minggu 12 Juli 2026. Pendengar, masih ada rekan siaran lainnya akan menemani Anda di lintas Nia Selatan sore hingga tutup siaran nantinya. Tentu bersama kami di RRI Nia Selatan, kanal informasi dan inspirasi. Kita akan kembali berjumpa kesempatan di lain kesempatan. Sampai jumpa. Yahoo.

0: Lintas Nia Selatan Sore.
1: Kami hadir menemani Anda
2: sepanjang hari
1: dengan konten bervariasi.
3: Musik,
4: informasi,
3: pendidikan, dan budaya

0: Bersama kami di
1: 93,1 FM.
0: Pro 1
2: RRI Nias Selatan.
0: Kanal informasi dan inspirasi. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nias Selatan. Dan kita ke acara selanjutnya.

93,1 FM Pro 1 RRI Desa Selatan, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Cindy kembali menyapa Anda di sore hari ini. Selamat sore, gimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Apalagi tadi udah melaksanakan ibadah, khususnya pada pendengar kami kaum Nasrani yang sudah melaksanakan ibadah pada hari ini. Dan selamat menikmati waktu santai Anda di sore hari ini pendengar, sembari sini menemani aktivitas Anda, waktu santai Anda. Mungkin yang saat ini sedang berkumpul bersama keluarga, bersama teman-teman, atau bersama orang-orang terkasih lainnya, atau mau berpergian keluar. Ya, tetap berhati-hati juga dalam berkendara, tetap pastikan keselamatan Anda, kecepatannya tetap diperhatikan. Dan karena kebetulan tadi sempat hujan, khususnya itu di kota Teluk Dalam di Nia Selatan ya, jadi tetap hati-hati juga, jangan kenceng-kenceng bawa motornya, takutnya tadi kan jalanan ada yang licin atau udah ketutup sama genangan air. Jadi tetap pastikan keselamatan Anda paling utama ya di sore hari ini. Baiklah pendengar, sini akan menemani Anda dari pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga nanti pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan Cindy akan menghadirkan beragam lagu-lagu populer Indonesia di pukul 15 waktu Indonesia Barat ini hingga nantinya pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Nah, untuk kamu yang pengen diputerin lagu-lagu kesukaannya dan mau request, boleh banget Cindy tungguin, tinggal diketik-ketik aja dan disapa-sapa juga ya hostnya di sore hari ini.

Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

0: 101,1 RRI Nia Selatan.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Ya, pendengar, di sore hari ini ternyata udah banyak yang gabung dan udah standby dengerin kita ya. Maupun itu yang dengerin kita di FM 93,1 maupun melalui aplikasi RRI Digital di Pro 1 RRI Nia Selatan, dan juga para pendengar kami yang udah nontonin live kita di aplikasi TikTok. Selamat bergabung pendengar di sore hari ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan keadaannya baik-baik aja ya. Di sore hari ini udah ada beberapa pendengar yang udah pada request lagu, dan sembari menunggu requestan-requestan lainnya, kita mau puterin dulu requestan pertama nih dari Kak Bahan Kata. Lagu dari Chris Patti, Aku Harus Jujur. Langsung aja sih diputerin dari studio. Selamat mendengarkan.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Dia golongan darah, aku sih golongan darah B. Meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.

0: Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan plastik.
1: Ya, pendengar di sore hari ini sini masih tetap menyapa Anda ya, dan udah banyak juga yang udah bergabung dan udah request lagu. Tadi udah ada 3 orang yang udah request dan udah sini puterin. Memang yang mendengar kalau suasana sore itu emang beda-beda gitu ya perasaannya. Jadi bawaan lagunya juga beda-beda, ada yang galau, ada yang happy. Dan udah beberapa tadi sini udah puterin. Dan Cindy mau puterin lagi nih requestan tadi dari Bang Rabani. Semoga masih join ya di sore hari ini. Dan mau request lagu dari Piche Kota, Bahagia Lagi. Semoga bahagia terus sih Bang Bani. Langsung aja deh Cindy puterin di sore hari ini buat Bang Bani.

0: coba lihat HP aku ini 23 juta loh.
1: Wih, keren. Tapi kok kamu pesannya cuma air putih doang?
0: Hehehe, ya biasalah. Uangku udah habis buat beli HP.
1: Lah, HP-nya pro, hidupnya promo.
0: Gak apa-apalah, yang penting kameranya bening.
1: Lah, fotonya bening, tapi masa depan blur.
0: Nanti kalau udah viral, kan bisa di-endorse.
1: Endorse apa, Ran? Endorse hutang maksudnya?
0: Halah, yang penting gaya dulu, isi belakangan.
1: Gengsi tinggi, dompet tipis, itu bukan gaya, itu derita. Beli barang sesuai kemampuan aja, bukan demi perhatian.

pukul 16 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Nia Selatan dengan kabar sepekan Nia Selatan. Berita utama sore ini, Gereja BKPN menggelar rapat kerja pendeta tahun 2026. Pemerintah Kabupaten Nia Selatan menyambut penugasan Letkol Laut Tobosa Uskarlin Larosa sebagai Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut Dias. Wakil Bupati Nia Selatan menghadiri upacara pembukaan Jambore Daerah Sumatera Utara tahun 2026 di Bumi Perkemahan Sibolangit Kabupaten Deli Serdang. Bupati Nisel kembali melantik 64 pejabat administrator dan pengawas. Inilah kabar sepekan Nia Selatan selengkapnya edisi Minggu 12 Juli 2026 bersama saya Cindy Daci. Berita yang pertama, perlihatan Nias Open 2026 di Pantai Sorake, Kabupaten Nias Selatan telah selesai. Kompetisi surfing yang digelar pada 4 hingga 5 Juli 2026 ini diinisiasi Nias Surfing Association, di mana sebanyak 92 peselancar dari berbagai negara ikut berpartisipasi pada ajang ini. Rinciannya 52 peselancar di kategori Open Men Division, 15 peselancar di kategori Open Women's Division, dan 25 pelancar di kategori Combat Division. Menurut Ketua NSA, Christoph Wahu, secara umum Nias Open 2026 berjalan dengan lancar, di mana cuaca dan ombak selama pertandingan sangat mendukung pelaksanaan ajang tersebut. Adapun hasil pertandingan Nias Open di masing-masing kategori sebagai berikut. Untuk posisi pertama Open Men Division diraih Yosafati Zagete, kedua Herbert Waus, dan ketiga Serius Wau, dan tempat keempat diraih Patinus Laia. Kemudian di kategori Open Women's Division, juara pertama diraih Julia Duarte dari Brazil, kedua Claire Pepi dari Prancis, dan ketiga Judith Cochina dari Prancis, dan juara keempat diraih Victoria Tipladi dari Australia. Sementara untuk kategori Grommen Division, posisi pertama diraih Suwardi Manduha, di tempat kedua diraih Yordanius Bulele, juara ketiga Rehan Joksena Wau, dan keempat diraih Rizwan Wau. Masing-masing pemenang mendapatkan hadiah berupa uang pembinaan dan merchandise dari para sponsor. Para pemenang dari masing-masing kategori ini berpeluang untuk bertanding di level yang lebih tinggi. Anda dapat mendengarkan kabar sepekan ini melalui aplikasi RRI Digital. Gereja Banua Keriso Protestan Nias menggelar rapat kerja pendeta tahun 2026. Raker tersebut dilaksanakan di Aula Taman Balho Indah Teluk Dalam pada 7 hingga 10 Juli 2026. Raker pendeta BKPN ini dibuka secara resmi oleh Eporus BKPN, Pendeta Bowozifalulu Laia STH pada Selasa 7 Juli 2026. Pembukaan kegiatan ditandai dengan pemukulan gong oleh Eporus BKPN dan didampingi tokoh BKPN, tokoh masyarakat, dan unsur Forkopimda Kabupaten Nias Selatan. Dalam laporannya, Ketua Panitia Kegiatan, Pendeta Uga Hariwau STH MPDK, menyampaikan raker tersebut merupakan program kerja tahunan Gereja BKPN yang tahun ini mengangkat tema kompetensi hamba Tuhan, sedangkan subtema kualitas seorang hamba Tuhan menentukan kesetiaannya dalam menyelesaikan misi Allah dalam hidupnya.

0: yang mengikuti raker ini berjumlah 98 orang pendeta BKPN dari Medan, Sibolga, Batam, dan Jakarta. Pada kegiatan ini menghadirkan pembicara dari Sekolah Tinggi Teologi Arastamar Riau, Pekanbaru, dan juga pembicara lokal. Pendeta Ugahari menambahkan, sebelum pelaksanaan raker, panitia juga telah menyelenggarakan seminar tentang pemeliharaan ternak babi dengan baik dan benar pada 9 Juni 2026. Tidak lanjut dari seminar tersebut, panitia berupaya mendapatkan donatur ternak babi dan penyerahannya dilakukan secara simbolis pada kesempatan tersebut. Upaya ini merupakan solusi pemenuhan kesejahteraan para pelayan atau pendeta yang berada di bawah standar. Panitia berhasil mendapatkan donatur di tahap pertama dengan jumlah 8 ekor ternak babi. Kita beralih ke kabar sepekan lainnya, pendengar. Pemerintah Kabupaten Nia Selatan menyambut penugasan Letko Laut Tomosa Uskarlin Larosa sebagai Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut Nias yang baru, dengan harapan sinergi antara pemerintah daerah dan Lanal Nias semakin diperkuat, terutama dalam menjaga keamanan dan pertahanan wilayah maritim. Berikut laporan Anuverlis Hulu.
1: Pemerintah Kabupaten Nias Selatan menyambut baik penugasan Letko Laut Pelaut Tomosa Uskarlin Larosa MTR Opsla sebagai dan Lanal Nias yang baru. Bupati Nias Selatan Sehi Atulullah Ia saat acara pisah sambut dan Lanal Nias baru-baru ini mengatakan, Kepulauan Nias merupakan wilayah yang kaya akan potensi maritim, budaya, dan semangat kebersamaan. Dengan pengalaman yang dimiliki Letko Laut Pelaut Tomosa, Bupati Nias Selatan meyakini bahwa Lanal Nias akan terus bertransformasi menjadi institusi yang semakin profesional dan kuat dalam menjawab tantangan pertahanan laut serta tetap dekat dengan rakyat. Selain itu, Bupati Sehi Atulullah Ia juga menyampaikan harapan agar kerjasama dalam pengamanan perairan dapat terus ditingkatkan dalam beberapa hal.
2: Yang pertama, penguatan pengamanan perairan termasuk patroli laut dan pengawasan aktivitas ilegal. Kedua, peningkatan peran Lanal dalam edukasi kemaritiman bagi masyarakat, serta kolaborasi dalam membangun ekonomi berbasis kelautan dan perikanan.
1: Bupati Sehi Atulullah Ia menambahkan, sebagai daerah kepulauan yang berbatasan langsung dengan laut lepas, peran TNI Angkatan Laut melalui Lanal Nias dinilai sangat vital dan strategis. Untuk itu, pemerintah daerah menyatakan siap menjadi mitra yang terbuka, aktif, dan solutif demi terwujudnya wilayah maritim yang aman, sejahtera, dan berdaya saing. Ia pun mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjadikan momen penyambutan dan Lanal Nias yang baru sebagai titik awal dalam memperkuat tali silaturahmi, meningkatkan sinergi serta mempererat semangat gotong royong antara TNI dan rakyat. Ia juga berharap dan Lanal Nias yang baru dapat menjalankan tugas dengan baik di wilayah ini. Demikian, Anuverlis Hulu melaporkan.
0: Masih di kabar sepekan RRI Nias Selatan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias Selatan menggelar rapat paripurna dalam rangka pengambilan keputusan terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Nias Selatan tahun anggaran 2025 pada Selasa 7 Juli 2026. Di mana rapat paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua 2 DPRD Kabupaten Nias Selatan Sehi Wanolo Waruwu, didampingi oleh Wakil Ketua 1 DPRD Kabupaten Nias Selatan serta dihadiri oleh para anggota DPRD. Dalam laporan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Nias Selatan oleh Sekretaris DPRD Arifman Fau menyampaikan bahwa hasil rapat kerja Komisi 1, Komisi 2, dan Komisi 3 DPRD Kabupaten Nias Selatan bersama organisasi perangkat daerah mitra kerja dalam pembahasan Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Nias Selatan tahun anggaran 2025 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan banggar. Selanjutnya, rapat memasuki agenda menyampaikan pemandangan akhir fraksi-fraksi DPRD, di mana 7 fraksi menyampaikan pandangan akhirnya secara berurutan, yaitu fraksi PDI Perjuangan,

0: fraksi Partai Golkar, fraksi Partai Nasdem, fraksi Partai Amanat Nasional, fraksi Partai Demokrat, fraksi Partai Gerindra, dan fraksi Kebangkitan Nurani. Setelah seluruh fraksi menyampaikan pemandangan akhirnya, pimpinan rapat meminta persetujuan anggota DPRD terhadap Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Nia Selatan tahun anggaran 2025. Seluruh anggota DPRD yang hadir menyatakan persetujuan sehingga Ranperda tersebut disepakati bersama. Sementara itu dalam penyampaian pendapat akhir kepala daerah yang disampaikan langsung oleh Bupati Nia Selatan Sehiatul Laia, menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Nia Selatan atas kerjasama, komitmen, serta sinergi yang telah terjalin selama proses pembahasan Ranperda. Sehingga Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Nia Selatan tahun anggaran 2025 dapat disetujui bersama. Rapat paripurna kemudian ditutup dengan penandatanganan nota persetujuan bersama antara pemerintah Kabupaten Nia Selatan dan DPRD Kabupaten Nia Selatan, serta penandatanganan keputusan DPRD Kabupaten Nia Selatan sebagai bentuk pengesahan hasil persetujuan terhadap Ranperda yang dimaksud. Kita ke kabar sepekan selanjutnya pendengar, di mana Baperida Nia Selatan berharap pendidikan di kabupaten dapat berkualitas dan merata hingga ke pelosok-pelosok. Kembali Ano Verlis Hulu menyampaikan laporannya.
1: Pelaksanaan lokakarya penyesuaian fokus ekosistem pendidikan di Kabupaten Nia Selatan diharapkan menjadi momen untuk merumuskan langkah nyata dalam meningkatkan kualitas pendidikan di daerah ini. Oleh karena itu, sumbangsih pemikiran maupun sumber daya yang diberikan akan membangun sistem pendidikan yang lebih baik. Harapan ini disampaikan Sekretaris Baperida Kabupaten Nia Selatan Adventino Zendrate STMM pada lokakarya tersebut. Kegiatan yang digelar program kreasi Save the Children belum lama ini di Hotel Yonas Teluk Dalam tersebut merupakan bagian dari upaya peningkatan angka literasi dan numerasi di Kabupaten Nia Selatan. Menurut Adventinus, berbagai tantangan pendidikan di Nia Selatan masih perlu mendapat perhatian serius dari seluruh pemangku kepentingan. Ia menilai peningkatan mutu pendidikan tidak dapat dibebankan kepada pemerintah semata, tetapi membutuhkan kolaborasi semua pihak.
2: Jangan beda nanti di kota, maka di pelosok beda. Mungkin kalau di kota anak-anak kita di sekolah-sekolah itu, di SD itu bisa menulis baca. Tapi kalau di desa bisa aja. Amat SD pun belum tentu bisa tulis baca. Dan ini tidak perlu kita sembunyikan. Dan ini kondisi kita sebenarnya.
1: Adventinus mengatakan kondisi tersebut menjadi alasan penting untuk mencari formulasi sistem pendidikan yang sesuai dengan karakteristiknya selatan. Melalui lokakarya tersebut lahir berbagai gagasan yang mampu menjawab kebutuhan pendidikan hingga ke wilayah yang sulit dijangkau. Ia berharap kualitas pendidikan di Nia Selatan tidak hanya meningkat tetapi juga merata di seluruh kecamatan dan desa. Menurutnya tidak boleh lagi ada perbedaan mencolok antara kemampuan siswa di wilayah perkotaan dengan mereka yang ada di pelosok. Dengan peningkatan kemampuan literasi dan numerasi ini, Adventinus meyakini dapat menjadi bekal penting bagi generasi muda Nia Selatan dalam menyongsong Indonesia emas di masa mendatang. Demikian, Anoverlis Hulu melaporkan.

Informasi lainnya pendengar, Wakil Bupati Nias Selatan Yusuf Nahe menghadiri upacara pembukaan Jambore Daerah Sumatera Utara tahun 2026 di Bumi Perkemahan Sibolangit Kabupaten Deli Serdang pada Rabu 8 Juli 2026. Acara akbar kepramukaan tingkat provinsi ini dibuka secara resmi oleh Wakil Gubernur Sumatera Utara Hasuria BSC, di mana kehadiran Wakil Bupati Yusuf Nahe di lokasi perkemahan menjadi bentuk dukungan moral yang besar bagi para kontingen pramuka penggalang asal Kabupaten Nias Selatan. Keikutsertaan ini juga mencetak sejarah tersendiri bagi daerah, mengingat ini merupakan partisipasi perdana Kuarcap Nias Selatan dalam ajang Jambore daerah sejak Kabupaten Nias Selatan dimekarkan. Di sela-sela kegiatan, Yusuf Nahe mengungkapkan rasa bangga atas semangat yang ditujukan oleh para kader pramuka Nias Selatan yang menjadi duta daerah di tingkat provinsi. Ia berpesan agar seluruh peserta memanfaatkan momentum Jemdasu 10 ini untuk menempa karakter, mempererat persaudaraan. Selain itu, ia juga meminta kontingen pramuka Nias Selatan untuk menjaga nama baik Kabupaten Nias Selatan dengan menunjukkan perilaku yang santun, aktif, dan inspiratif, serta membawa harum nama baik Kabupaten Nias Selatan di tingkat provinsi. Kegiatan Jambore Sumut 2026 diikuti 5.575 orang, terdiri dari 3.650 peserta penggalang, 250 pembina pendamping, 50 pimpinan kontingen, dan 265 panitia penyelenggara, 50 peserta pendukung, serta dihadiri undangan masyarakat, pelaku usaha mikro, dan ribuan pengunjung. Kegiatan ini juga dihadiri oleh Sekretaris Jenderal Kuartil Nasional Gerakan Pramuka Bachtiar Utomo, Pejabat Sekretaris Daerah Provinsi Sumut Sulaiman Harahap, dan para Ketua Majelis Pembimbing Cabang atau Kepala Daerah atau Perwakilan, serta pimpinan OPD Pemprov Sumut.

Kita ke kabar sepekan yang terakhir, pendengar. Bupati Dia Selatan, Sakiatullah Laya, melantik sejumlah pejabat administrator dan pejabat pegawas di lingkungan pemerintah Kabupaten Nia Selatan. Pelantikan berlangsung di Aula Kantor Bupati Dia Selatan pada Kamis 9 Juli 2026. Total 64 pejabat yang dilantik dengan rincian 7 camat, 6 sekretaris kecamatan, 3 sekretaris dinas, dan 1 kepala bagian, 8 kabid. Sementara selebihnya adalah kepala seksi, kasubag, dan jabatan fungsional PLT lainnya. Dalam arahannya, Bupati Sakiatullah Laya memberikan ucapan selamat kepada seluruh aparatur sipil negara yang baru saja mengemban amanah baru. Ia menegaskan agar para pejabat segera beradaptasi dengan lingkungan kerja yang baru, memahami tupoksi masing-masing, serta bekerja dengan penuh kejujuran. Secara khusus, ia menaruh harapan besar kepada para camat yang baru dilantik. Ia menginstruksikan agar para camat tersebut segera membangun komunikasi dan sinergi yang kuat dengan tokoh masyarakat serta para kepala desa di wilayah kerja masing-masing. Adapun ketujuh camat yang dilantik, yakni Camat Umbunasi, Fauzanolon Ruru, dan Camat Lelewau Iman Hatin Ruru SPDMAP, Camat Fanayama Wilhelmus Haria SPDMM, dan Camat Luhagunre Mariamele Harmanwau SE. Kemudian Camat Ulu Idana Tae Satulohalawa SPAK, Camat Simuk Lisius Duha SPD, dan Camat Tanah Masa Fahadohalawa SEMAP.

Demikian kabar sepekan Nia Selatan edisi Minggu 12 Juli 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Cindy Daci mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan ya ahobuk.

0: salah satu ini mulai nih untuk 2025 dari Kemenpan.
1: Antusiasnya banyak, mau keping mereka mau memiliki perahu ini karena dari kualitas dulu ini.
2: Rangkuman peristiwa atau informasi yang terjadi di Kabupaten Nias Selatan selama sepekan kami hadirkan untuk Anda dalam kabar sepekan Nias Selatan.
3: Ini kami mentargetkan ada 4 desa yang belum berlistrik ya.
2: Jadi kabar sepekan Nias Selatan setiap minggu pukul 16 waktu Indonesia Barat.
4: Menurut saya sih Kak, menunya itu aja karena kadang ada.
2: Kabar sepekan Nias Selatan setiap minggu pukul 16 waktu Indonesia Barat hanya di 93,1 FM Pro 1 RRI Nias Selatan.

0: hadir menemani Anda
1: sepanjang hari
0: dengan konten bervariasi.
2: Musik,
3: informasi,
2: pendidikan, dan budaya.
1: Bersama kami di 93,1 FM.
3: Di 93,1 FM.
0: Pro 1.
1: Pro 1.
0: RRI Nias Selatan.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan plastik.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Barat, pendengar, seperti biasa kami akan hadirkan untuk Anda di sore curi ID informasi cek fakta atau anti hoax di ruang dengar Anda. Dikutip dari komdiki.co.id, di mana pendengar, beredar unggahan di media sosial Twitter berisi narasi yang mengklaim Kementerian Perhubungan membuka wacana untuk memungut pajak bagi pesepeda. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari antaranews.com, juru bicara Kementerian Perhubungan saat itu, Adita Irawati, menegaskan bahwa Kemenhub tidak sedang menyiapkan regulasi mengenai pajak sepeda. Regulasi yang disusun hanya bertujuan meningkatkan keselamatan pesepeda seiring meningkatnya penggunaan sepeda sebagai sarana transportasi. Demikian pendengar untuk informasi cek fakta yang bisa kami hadirkan untuk Anda di sore hari ini. Dan tetap nantikan informasi cek fakta lainnya bersama kami di Pro 1 RRI Dia Selatan, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Sore ceria di sore hari ini, musik dan informasi akan tetap dihadirkan menemani aktivitas Anda pendengar hingga nanti pada pukul 20 waktu Indonesia Barat kebersamaan kita nantinya berakhir. Namun sebelum itu Cindy akan hadirkan untuk Anda lagu-lagu terbaik pastinya yang sudah Cindy list di komputer Cindy dan bakal Cindy putar dari studio untuk menemani Anda di sore hari ini. Nah, untuk lagu pertama yang mengawali sore ceria kita, kita akan puterin lagu Prilly Latuconsina, Hanya Untukmu. Selamat mendengarkan.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

bareng Cindy yang menemani aktivitas sore hari Anda di sore hari ini hingga nanti pada pukul 18.20 waktu Indonesia Barat. Dan sebelum kita lanjutkan mendengarkan lagu-lagu populer Indonesia lainnya yang akan menemani sore hari Anda pendengar, kami mau hadirkan informasi update dulu untuk informasi cuaca.

Ya, peringat untuk informasi update cuaca dikutip dari rri.co.id, di mana Kepulauan Nias hari ini berawan potensi hujan ringan di 3 wilayah. Perakirawan BMKG Binaka Gunung Sitoli Yanisa menyampaikan perakiraan cuaca untuk hari ini, Minggu 12 Juli 2026, di mana pendengar suhu udara berkisar antara 23 hingga 32 derajat Celcius, kelembapan udara 65 hingga 99%, angin bertiup dari barat daya dengan kecepatan 5 hingga 10 km per jam. Sedangkan cuaca esok 13 Juli 2026 sepanjang hari hingga dini hari berawan, namun pada siang hingga sore hari berpotensi hujan ringan di seluruh wilayah Kepulauan Nias dan sekitarnya. Kemudian untuk kondisi perairan timur Kepulauan Nias, cuaca diperkirakan hujan ringan, angin timur laut dengan kecepatan 5 hingga 7 knot, maksimum 15 knot dengan tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang. Sedangkan untuk perairan barat Kepulauan Nias, cuaca diperkirakan hujan ringan, angin timur laut dengan kecepatan 6 hingga 8 knot, maksimum 17 knot, dengan tinggi gelombang mencapai 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang. BMKG mengimbau masyarakat Kepulauan Nias agar selalu memantau perkembangan cuaca melalui aplikasi info BMKG.

Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

Ya, pendengar Pro 1, itu dia lagu barusan Raim Laude, salah satu requestan dari pendengar kita di sore hari ini, Bersenja Guru. Kalau udah dengerin lagu dari Raim Laude Bersenja Guru ini, rasanya disemangatin terus ya pendengar dari jarak jauh. Jadi lagu-lagu vibes yang seperti ini tuh memang cocok banget buat kita dengerin, karena itu bisa nambah semangat kita, itu bisa membuat kita lebih terinspirasi, lebih survive lagi. Mungkin kita lagi di masa-masa sulit atau lagi berjuang. Jadi kalau udah dengerin lagu dari Raim Laude ini dengan judul lagu Bersaja Guru, itu lebih semangat aja gitu ya. Dan sini masih tetap hadirkan untuk Anda lagu-lagu populer Indonesia lainnya hingga nanti pada pukul 18.20 waktu Indonesia Barat. Nah, untuk kamu yang memang ingin dengerin lagu-lagu populer Indonesia, lagu-lagu kesukaannya, lagu-lagu favoritnya, boleh bergabung. Tinggal ketik kolom komentar mau diputerin lagu apa. Nanti sini bakal puterin ya hingga nanti pada pukul 18.20 waktu Indonesia Barat. Dan kita masih mau lanjutin sesi potret. Sidi hadirkan dari studio menemani Anda.

Program Mimbar Agama hadir setiap pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Mimbar Kristen hadir setiap Senin dan Selasa. Mimbar Katolik hadir setiap Rabu dan Kamis. Mimbar Islam setiap hari Jumat dan Sabtu, serta Minggu. Pujian dan kesaksian dalam program Soli Deo Gloria. Anda juga dapat mendengarkan dan menyaksikan program Mimbar Agama di akun media sosial Facebook, YouTube, dan aplikasi RRI Digital Pro 1 Nia Selatan. Mimbar Agama setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Nia Selatan.

Pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit. Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.

0: 93,1 FM Pro 1 RRI dan Selatan, pendengar Pro 1 yang telah setia mendengarkan kami. Lagu terakhir Kaktus tadi sudah menemani Anda di sore hari ini. Dan kita mau ganti segmen di pukul 18.20 waktu Indonesia Barat ini, pendengar. Kita mau beralih karena nanti tepat pada pukul 18.39 waktu Indonesia Barat, khususnya pada pendengar kami kaum muslimin dan muslimat akan melaksanakan azan maghrib di sore hari ini. Maka kita akan beralih di segmen berikutnya dengan rangkaian lagu-lagu nuansa islami akan menemani aktivitas Anda di sore hari ini.
1: Menantikan azan maghrib untuk wilayah Teluk Dalam dan sekitarnya.

0: hadha iqbalu laylika wa idbaru naharika wa aswatu du'aika faghfir li. Ya Allah, kini malammu telah datang, siangmu telah berlalu, dan suara-suara penyerumu telah diperdengarkan. Maka ampunilah aku.
1: RRI Nia Selatan mengucapkan selamat menunaikan sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Dari Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib, Rasulullah SAW dia berkata, "Aku hafal dari Rasulullah SAW, tinggalkanlah sesuatu yang membuatmu ragu, dan kerjakanlah sesuatu yang tidak membuatmu ragu." Hadis riwayat Tirmidzi.

Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berlaku keji dalam perbuatan dan ucapan. Beliau bersabda, sesungguhnya orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang paling bagus akhlaknya. Hadis riwayat Al-Bukhari.

Dari Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakh radhiyallahu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa saja yang aku larang kalian darinya, maka jauhilah. Dan apa saja yang aku perintahkan kepada kalian, maka kerjakanlah semampu kalian. Karena sesungguhnya, yang telah membinasakan orang-orang yang sebelum kalian adalah banyaknya pertanyaan dan penyelisihan terhadap para nabi mereka. Hadis riwayat Al-Bukhari.

0: Baiklah pendengar Pro 1 RRI Nia Selatan dimanapun Anda berada, demikian rangkaian lagu-lagu nuansa islami telah kami hadirkan untuk Anda dari pukul 18.20 waktu Indonesia Barat tadi hingga waktu sudah menunjukkan pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Maka akan kami cukupkan sampai di sini pendengar. Dan tepat pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta dalam Warta Berita Sentral. Selamat mengikuti dan selamat mendengarkan.
1: Saatnya Anda
2: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
3: Ekonomi kita akan bangkit dari desa, kecamatan, kabupaten, dan uangnya akan tinggal di desa, di kecamatan, di kabupaten. Bahwa koperasi adalah salah satu soko guru.
4: Dengan India, saya kira itu merupakan langkah yang sangat baik ya, dalam langkah bagaimana kita memperkuat kerjasama industri pertahanan nasional dengan India.
2: Presiden Prabowo Subianto menegaskan koperasi akan menjadi kekuatan ekonomi di desa-desa. Lemhanas menyebut kerjasama pengadaan rudal Brahmos dengan India dapat memperkuat industri pertahanan nasional. Tiongkok diterjang badai ekstrim Topan Bavi yang menyebabkan ribuan penerbangan dibatalkan. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 12 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto dalam peringatan Hari Koperasi ke-79 menegaskan koperasi akan menjadi kekuatan ekonomi di desa-desa. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
5: Presiden Prabowo Subianto menghadiri acara puncak peringatan Hari Koperasi ke-79 yang berlangsung di Indonesia Arena, kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta sore tadi. Acara dihadiri kurang lebih 20.000 pengurus Dewan Koperasi Indonesia dari berbagai wilayah di tanah air. Presiden Prabowo Subianto mengatakan koperasi adalah alat atau sistem ekonomi bagi masyarakat di pedesaan. Ibarat sapu lidi, jika disatukan maka akan kuat. Begitu pula dengan koperasi akan memberikan kekuatan bagi ekonomi masyarakat di pedesaan. Presiden mengatakan selama ini bangsa Indonesia mengagung-agungkan sistem ekonomi dari barat, padahal pendiri bangsa telah merancang paham ekonomi, yaitu ekonomi kekeluargaan dan ekonomi kerakyatan, di mana semua unsur harus berperan dan diberi kesempatan yang sama. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo Subianto berjuang mengembalikan arah ekonomi sesuai dengan yang dirancang oleh pendiri bangsa melalui koperasi. Presiden Prabowo meyakini koperasi akan bangkit dan menjadi satu kekuatan ekonomi di Indonesia. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya di Indonesia Arena Jakarta sore tadi.
3: Ekonomi kita akan bangkit dari desa, kecamatan, kabupaten. Dan uangnya akan tinggal di desa, di kecamatan, di kabupaten. Kalau selama ini kekayaan rakyat Indonesia disedot, kita kembalikan sekarang. Ekonomi akan turun ke rakyat. Tapi saya ingatkan, kita tidak anti perusahaan besar. Tidak. Karena Indonesia ini negara besar, kita butuh koperasi, kita butuh UMKM, kita butuh swasta, kita butuh BUMN, BUMD, kita butuh semuanya. Ini harus menjadi kekuatan ekonomi. Itu yang saya maksud Indonesia Incorporated. Itu yang dikehendaki oleh bapak-bapak pendiri bangsa kita. Bahwa koperasi adalah salah satu soko guru.
5: Sementara itu, Menteri Koperasi Ferry Juliantono berjanji mengembalikan koperasi menjadi soko guru perekonomian nasional sesuai dengan gagasan dan arahan Presiden Prabowo Subianto.
6: Sekarang secara bertahap oleh Bapak Presiden, ketinggalannya badan usaha koperasi dibandingkan badan usaha swasta dan badan usaha milik negara di bawah kepemimpinan Bapak telah mulai bangkit kembali untuk memberikan andil yang sebaik-baiknya bersama dengan badan usaha swasta dan BUMN.
5: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo mengatakan barang-barang subsidi untuk rakyat harus disalurkan melalui Koperasi Desa Merah Putih agar tepat sasaran. Adapun tema puncak peringatan Hari Koperasi ke-79 yaitu Koperasi Berdaulat Indonesia Berjaya. Dari Indonesia Arena Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Aceh Hasan Sazili menyatakan kerjasama Indonesia dan India dalam pengadaan rudal BrahMos dapat memperkuat industri pertahanan nasional. Bobby O. Sapulete menyampaikan laporannya.
7: Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Lemhanas Aceh Hasan Sazili menilai kerjasama Indonesia dan India dalam pengadaan rudal BrahMos dapat memperkuat industri pertahanan nasional melalui ahli teknologi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Aceh saat ditemui di acara Geopolitik Forum ke-10 tahun 2026 di Jakarta Selatan mengatakan India merupakan salah satu negara yang memiliki kemampuan pengembangan teknologi pertahanan sehingga kerjasama tersebut menjadi peluang untuk memperkuat industri pertahanan nasional. Selain ahli teknologi, kerjasama itu juga dapat meningkatkan kapasitas sumber daya manusia Indonesia di bidang teknologi pertahanan.
4: Dengan India, saya kira itu merupakan langkah yang sangat baik ya, dalam langkah bagaimana kita memperkuat kerjasama industri pertahanan nasional dengan India.
7: Kontrak kerjasama pengadaan rudal jelajah supersonik BrahMos antara BrahMos Aerospace dan Kementerian Pertahanan RI diumumkan di hadapan Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri India Narendra Modi dalam rangkaian kunjungan kenegaraan Perdana Menteri Modi di Istana Merdeka Jakarta Selasa kemarin. Indonesia telah membidik akuisisi rudal BrahMos sejak beberapa tahun terakhir. Beberapa hari sebelum kunjungan Perdana Menteri Modi, Duta Besar India untuk Indonesia Sandeep Charkarforty menyatakan pembahasan mengenai kerjasama pengadaan BrahMos telah memasuki tahap yang sangat maju dan diharapkan segera mencapai kesepakatan. Dari Jakarta, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Agama Nasaruddin Umar menyatakan pihaknya akan memperketat definisi serta perizinan pondok pesantren untuk memastikan seluruh lembaga pendidikan keagamaan memiliki tata kelola yang baik dan memperkuat perlindungan anak dari berbagai bentuk kekerasan. Afriani Respati melaporkan selengkapnya.
8: Dan nanti akan mendefinisikan secara ketat apa yang dimaksud dengan

0: akan mendefinisikan secara ketat apa yang dimaksud dengan pondok pesantren. Karena banyak yang memperatasnamakan diri pondok pesantren, hanya panti asuhan dikasih merek pesantren, hanya majelis taklim dikasih merek pondok pesantren, karena mungkin itu lebih mudah untuk mencari dana. Tetapi justru disitulah persoalan-persoalan anak-anak kita banyak yang muncul.
1: Nasaruddin menilai persoalan yang menimpa anak kerap muncul pada lembaga yang tidak memiliki tata kelola yang jelas. Karena itu, pemerintah akan memperkuat standar penyelenggaraan, mekanisme perizinan, hingga penerapan sanksi administratif guna memastikan lingkungan pendidikan keagamaan menjadi ruang yang aman bagi anak. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno menegaskan, perlindungan anak tidak hanya menjadi tanggung jawab satuan pendidikan. Menurut Pratikno, anak harus mendapatkan ruang aman dan nyaman di seluruh aspek kehidupan.
0: Ini terutama oleh karena itu kami juga mohon dukungan dari Pak Mendagri, ruang aman dan nyaman di ruang publik. Karena anak-anak aktivitasnya bukan hanya di rumah, bukan hanya di satuan pendidikan, tapi juga di tempat-tempat umum. Ini PR berat sekali, kita harus kita kawal. Bagaimana anak-anak keluar rumah ada ruang aman dan nyaman untuk bermain, berolahraga, beraktivitas bersama.
1: Pratikno menjelaskan, anak membutuhkan perlindungan tidak hanya di rumah dan sekolah, tetapi juga saat beraktivitas di ruang publik maupun di dunia digital. Karena itu, pemerintah mengajak seluruh elemen masyarakat untuk membangun ekosistem perlindungan anak yang lebih kuat. Gerakan Nasional RANA menjadi upaya bersama lintas kementerian dan lembaga untuk mencegah kekerasan terhadap anak, baik fisik, verbal, seksual, maupun kekerasan di ruang digital. Dari Depok, Jawa Barat, Afriani Respati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, BPJS Kesehatan mencatat peningkatan kasus penyakit kronis seperti hipertensi dan diabetes saat ini tidak lagi didominasi oleh kelompok lanjut usia. Laporan selengkapnya disampaikan Anik Hasanah.
3: Meningkatnya kasus penyakit kronis seperti hipertensi dan diabetes kini tidak lagi didominasi kelompok lanjut usia. Kedua penyakit tersebut mulai banyak ditemukan pada kalangan usia muda akibat pola hidup yang kurang sehat, minim aktivitas fisik, hingga kebiasaan mengkonsumsi makanan tinggi gula dan lemak. Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujawaskito mengatakan, kondisi ini menjadi perhatian karena dapat memicu berbagai komplikasi jika tidak dikendalikan sejak dini. Menurutnya, peserta program pengelolaan penyakit kronis atau PROLANI saat ini juga mulai didominasi kelompok usia yang lebih muda. Prihati menambahkan, upaya pencegahan perlu dilakukan melalui perubahan gaya hidup sehat, rutin berolahraga, serta menjaga semangat gotong royong dalam program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN agar manfaat layanan kesehatan dapat dirasakan seluruh masyarakat.
4: PROLANIS itu adalah program pengelolaan penyakit kronis di mana pada usia muda atau hipertensi dan diabetes itu angkanya meningkat, terutama pada usia muda, sehingga kita berusaha mengajak para peserta untuk berolahraga, terutama untuk melakukan pencegahan. Jangan sampai terjadi di usia muda. Jangan bekerja terus tapi lupa olahraga, ya, supaya tidak hipertensi dan diabetes pada usia muda.
3: Sementara itu, Rektor ITS Bambang Pramujati menilai kesadaran menjaga kesehatan harus dibangun sejak dini, termasuk di lingkungan kampus. Aktivitas fisik secara rutin menjadi salah satu langkah sederhana untuk mencegah penyakit tidak menular.
5: Kami juga berharap bahwa ini akan menginspirasi aktivitas ITS untuk terus selalu menjaga kesehatan, salah satunya dengan berolahraga, berlari, ataupun apa saja yang penting berkeringat seperti tadi disampaikan oleh Pak Dirut saat memberikan sambutan. Semoga layanan yang diberikan semakin lama akan semakin baik, sehingga masyarakat kita bisa hidup dengan lebih nyaman, dengan lebih tenang, tanpa takut kalau ada masalah dengan kesehatan mereka.
3: Sebagai bagian dari peringatan hari ulang tahun ke-58 BPJS Kesehatan, BPJS Kesehatan Surabaya bersama Institut Teknologi 10 November menggelar fun run sejauh 5,8 km di Surabaya dan diikuti sekitar 750 peserta. Mulai dari mahasiswa, peserta PROLANIS, mitra hingga masyarakat umum sebagai ajakan menerapkan gaya hidup sehat. Ani Hasana melaporkan.

0: Komisi A DPRD Kabupaten Lamongan menyoroti lambatnya proses pengurusan administrasi kependudukan di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Farin Regi melaporkan selengkapnya.
1: Ramai di sosial media, cerita anggota Dewan mengeluhkan pelayanan pengurusan kartu tanda penduduk di Mal Pelayanan Publik Lamongan. Keluhan tersebut terutama terkait lamanya proses pencetakan KTP setelah pengajuan perubahan data. Meta Paramita Nur Azizah, salah satu anggota Dewan, yang mendatangi MPP Lamongan untuk mengurus perubahan foto, status, dan pekerjaan pada KTP, menilai persyaratan administrasi telah dipenuhi proses dan dilakukan sesuai prosedur yang berlaku. Namun ia mengaku kecewa karena KTP barunya tidak bisa langsung dicetak pada hari yang sama. Petugas menyampaikan bahwa dokumen baru dapat diambil sekitar 3 hari setelah pengajuan.
2: Harapan saya mungkin bisa diperbaiki lagi ya untuk pelayanannya. Karena setahu saya, orang yang ditugaskan untuk melayani itu satu harus ramah, dua harus kerjanya lebih cepat. Soalnya ya itu tadi, kita mengurus itu supaya kita tidak menunggu terlalu lama. Jadi lebih cepat kan lebih baik. Kenapa kalau bisa dikerjakan cepat untuk selesai, kenapa harus menunggu berhari-hari?
1: Menanggapi keluhan tersebut, Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan, Kristin Normasari, menjelaskan bahwa penyelesaian perubahan data KTP elektronik memang mengikuti standar SOP dari pemerintah pusat.
3: Kalau untuk dari segi SOP, memang SOP-nya itu memang 3 hari. Lah, sedangkan yang bersangkutan itu baru mengajukan, itu baru kemarin. Untuk terkendala aplikasi dan sebagainya itu kita mengikuti pusat. Ya. Ada perbaikan ya nanti kita evaluasi, tapi kan kita mengikuti pusat ya. Jadi SOP-nya sama, SOP-nya dari pusat seperti apa nanti kita mengikuti. Seperti itu. Kendala teknis kita nggak tahu ya, kan yang jaringan ya. Karena memang kita aplikasikan dari pusat, jadi kita tergantung itu.
1: Meski demikian, pihaknya memastikan akan melakukan evaluasi terhadap pelayanan di MPP Lamongan agar masyarakat dapat memperoleh layanan yang lebih baik. Farin Reki melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Festival Layang-Layang Internasional bertajuk Jogja International Kid Festival 2026 kembali diselenggarakan di Pantai Parangkusumo, Bantul, yang diikuti oleh perwakilan dari 17 negara. Laporan selengkapnya bersama dengan Aji Permono.
4: Langit Pantai Parangkusumo Bantul kembali dihiasi layang-layang berbagai bentuk dan warna dalam pembukaan Jogja International Kite Festival atau JIKF 2026 pada Sabtu sore. Berbeda dari tahun sebelumnya, JIKF tahun ini semakin meriah dengan hadirnya delegasi dari 17 negara. Dari pantauan RRI, prosesi acara dimulai dengan penampilan iring-iringan bergodo yang diikuti oleh kontingen pelayang nasional dan internasional. Mereka tampak antusias berjalan bersama sembari mengibarkan bendera negara masing-masing. Ketua Panitia JIKF 2026 Anang Sarjianto mengungkapkan, lonjakan partisipasi pelayang internasional menjadi pertanda bahwa agenda tahunan ini semakin dikenal di kancah global. Anang menambahkan, pada hari pertama kategori yang dilombakan adalah layang-layang tradisional 2 dimensi dan Rokaku Challenge. Sementara hari kedua diisi dengan perlombaan layang-layang 3 dimensi dan Train Naga. Terkait penjurian, Anang menjelaskan bahwa aspek yang dinilai meliputi seni, unsur budaya, serta teknik pembuatan layang-layang.
5: Bidang seni itu nanti dari warna, dari kreativitas, ya segala macam seperti itu. Terus dari budaya itu nanti dari judulnya, terus kemudian dari karakternya, kerjasamanya, etikanya, seperti itu. Kalau dari yang bidang layangan itu nanti dari konstruksinya, terus kemudian dari kerapiannya, terus juga nanti kestabilan terbang, seperti itu. Jadi penilaian itu ada di bawah dan penilaian atas, seperti itu. Dari tahun kemarin itu hanya 6 negara, tahun ini kita bisa 17 negara. Karena ini sangat luar biasa sekali antusiasme teman-teman pelayang internasional yang mau hadir ke sini.
4: Salah satu pengunjung asal Karanganyar bernama Jono mengaku baru pertama kali mengikuti festival ini. Ia merasa terpukau dengan kemeriahan acara dan tak lupa mengabadikan momen saat layang-layang terbang ke udara.
6: Ini kan acara setahun sekali ya diadakannya ya di bulan Juli. Dan dari keluarga kita juga belum pernah lihat. Kemarin lihat dari IG sih, lihat beritanya gitu kalau acaranya di Sabtu sama Minggu ya. Nah, kita putuskan aja pengen lihat. Kalau menurut saya sih, baru walaupun baru pertama lihat sih meriah ya. mungkin ini belum ada terbang semua, jadi ya belum tahu nanti, moga aja anginnya gede ya biar bisa terbang semua, jadi kita dokumentasinya juga lebih lengkap sih. Terus aja yang pasti meriah acaranya mas.
4: Lebih lanjut, kompetisi ini memperebutkan total hadiah sebesar 45 juta rupiah. Sebagai penutup rangkaian acara hari pertama, para pengunjung diajak untuk berebut hadiah yang dijatuhkan dari atas layang-layang. Dari Bantul, Aji Permono, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam mempercepat pembangunan Papua melalui penguatan konektivitas laut yang terintegrasi. Salah satu langkah strategis yang tengah dipersiapkan adalah pengembangan pelabuhan De Papre di Kabupaten Jayapura yang menjadi kawasan perikanan terpadu serta didukung industri pengolahan hasil laut. Konsep tersebut diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah komoditas perikanan sekaligus memperkuat daya saing produk unggulan Papua di pasar nasional maupun internasional. Gubernur Papua Matius De Fakhiri mengatakan pengembangan pelabuhan De Papre merupakan investasi jangka panjang untuk memperkuat fondasi ekonomi daerah. Pelabuhan modern tidak lagi sekadar menjadi tempat sandar kapal, tetapi harus berkembang sebagai pusat aktivitas ekonomi yang menghubungkan sektor perikanan, industri pengolahan, distribusi, hingga ekspor. Selain pengembangan pelabuhan, pemerintah juga menyiapkan sistem transportasi laut yang menghubungkan Kabupaten Jayapura, Kepulauan Yapen, Biak, kawasan sungai Membramo, hingga wilayah pesisir lainnya. Kehadiran armada kapal berkapasitas besar dan kapal cepat ditargetkan memangkas waktu perjalanan antar daerah menjadi hanya sekitar 1 hari, sehingga mobilitas masyarakat dan distribusi barang semakin efisien. Dengar berikut kami hadirkan perakiraan cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.

Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 13 Juli 2026 bersama saya Afif, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 97W diperkirakan berada di Samudra Pasifik sebelah utara Papua. Sistem ini membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di Laut Halmahera, di perairan utara Maluku Utara hingga perairan utara Papua, dan di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Sedangkan daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk memanjang di Laut Andaman, di Laut Cina Selatan, dari Sulawesi Tenggara hingga Sulawesi Selatan bagian utara, dan di Samudra Pasifik utara Papua. Kemudian daerah konfluensi diperkirakan terbentuk di Laut Andaman, di Samudra Hindia Selatan Jawa, di Laut Flores, di Laut Arafuru, dan di Laut Cina Selatan. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar bibit siklon tropis dan di sepanjang daerah konvergensi atau konvensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu diwaspadai potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning, meliputi Sulawesi Selatan, Maluku, dan Papua. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Tanjung Selor, kemudian berpotensi hujan ringan di Medan, kemudian berpotensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di sebagian besar wilayah Sumatera, Jawa, dan Kalimantan, kemudian berpotensi asap atau kabut dan udara kabur terdapat di Padang, Bengkulu, Bandar Lampung, dan Tanjung Pinang. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi petir di Ternate, kemudian berpotensi hujan ringan di Mamuju, Palu, Ambon, Nabire, dan Jayawijaya, kemudian berpotensi berawan hingga berawan tebal, terdapat di sebagian besar wilayah Denpasar, Mataram, sebagian Sulawesi, dan sebagian Papua. Sedangkan potensi cerah berawan di Gorontalo dan juga Kupang, dan potensi udara kabur yang terdapat di Sorong. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Tiongkok diterjang badai ekstrim topan Bafi yang menyebabkan ribuan penerbangan dibatalkan atau ditunda pada sejumlah wilayah di Tiongkok serta menyusul tingginya intensitas badai petir. Ratusan penerbangan yang dibatalkan atau ditunda telah berdampak pada perjalanan penumpang maskapai ke Nanjing, Hangzhou, Wuhan, Shenyang, Dalian, Chengdu, dan kota-kota lainnya. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Timnas Voli Indonesia memastikan kesiapannya untuk mempertahankan gelar C5 Cup 2026 di Camden City, Filipina. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: Ya, target juara ya sebisa mungkin ya kita ngasih semaksimal mungkin.
2: Timnas Voli Putra Indonesia bersiap mempertahankan gelar juara C5 Cup 2026 yang berlangsung di Camden City, Filipina pada 15 hingga 19 Juli mendatang. Kapten tim Farhan Halim menegaskan bahwa konsistensi permainan menjadi kunci utama. Farhan menyatakan skuad Merah Putih harus bermain stabil sepanjang pertandingan. Ia tidak ingin tim mengalami naik turun performa saat melawan negara-negara Asia Tenggara.
1: Ya sama aja, soalnya beda pertandingan ya, beda kompetisi. Ya target juara ya sebisa mungkin ya kita ngasih semaksimal mungkin. Konsistensi paling itu sih, konsistensi gak ada lagi. Pengen konsisten aja sih.
2: Indonesia tergabung di Pool A bersama tuan rumah Filipina dan Kamboja. Timnas dijadwalkan terbang menuju Filipina pada 12 Juli 2026. Di sisi lain, pelatih Radel Toiran membawa kombinasi pemain muda dan pilar senior seperti Dio Zulfikri, Sigit Ardian, dan Fahreza Raka Abinaya. Farhan menilai kedatangan senior sangat baik untuk mempererat kekompakan dan menyamakan ritme permainan. Toiran fokus membangun kerjasama tim yang solid dengan menggabungkan pemain muda dan senior. Sebelumnya, tim sudah mempersiapkan mental dan fisik untuk menghadapi tantangan lebih besar di ajang Asia.
3: Ya, menurut aku itu aku lebih arahkan ke persiapan asal game. Dan itu kita dicoba komposisi. Dari latihan, nanti kalau ada waktu game biar ganti bisa, kalau enggak nanti kita lihat. Karena kita cari yang paling bagus chemistry untuk tim. Ya, target semua kompetisi harus target juara. Terserah kita lebih bagus atau lebih kurang, cuma kita harus latihan mental juara.
2: Radel Toiran resmi mendapatkan kontrak sebagai pelatih kepala hingga Asian Games 2026. Ia baru saja mencetak sejarah dengan membawa Timnas Voli Putra menjuarai AFC Men's Voli Cup 2026 di India, mengalahkan Korea Selatan di final. Sebelumnya ia juga sukses membawa Bayangkara Presisi menjuarai Pro Liga dan ABC Men's Volleyball Championship League. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna.
1: Baru saja Anda ikuti Warta Berita Sentral Pro 3 RRI. Dan kini kembali bersama RRI Nia Selatan di acara selanjutnya.
2: Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Nia Selatan. Simi kembali menyapa Anda pendengar. Demikian tadi kita sudah bergabung bersama Pro 3 Jakarta dalam Warta Berita Sentral. Dan sebelum menutup kebersamaan kita, Simi masih tetap akan menemani Anda selama 30 menit ke depan. Jadi Simi bakal hadirkan lagu-lagu populer Indonesia menemani Anda hingga pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Nah, nanti juga kan ada info-info seputar kulineran ya, yang akan Simi bagiin untuk para pendengar kami di malam hari ini. Nah, untuk mengawali lagu kita di malam ini pendengar, sebenarnya tadi itu udah ada yang gabung ya, udah ada yang request lagu, tapi karena kebetulan sedikit ada gangguan, jadi akhirnya semoga tadi namanya kalau gak salah Bang Bro, semoga masih dengerin kita melalui aplikasi RRI Digital. Jadi untuk requestan lagunya Cindy puterin ya. Selamat mendengarkan dan selamat melanjutkan aktivitas Anda juga di malam hari ini.

Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

0: 101.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.
2: Ya, pendengar Pro 1 RRI Nia Selatan, Cindy masih menemani Anda pendengar di malam hari ini. Namun sebelum kita lanjutkan dengan lagu-lagu populer Indonesia lainnya yang udah Cindy list di komputer Cindy yang bakal Cindy puterin pasti dari studio untuk menemani aktivitas pendengar kami di malam hari ini, kita mau update dulu. Siapa sih yang gak tahu kelapa ya? Kelapa itu salah satu yang sering banget hadir menemani makanan-makanan kita, makanan-makanan enak yang sering banget disajikan buat kita. Karena apa? Kelapa itu bisa menghasilkan yang namanya santan ya. Jadi aroma santan yang mengepul dari dapur rumah itu sering menjadi pengingat, apalagi khusus itu masakan ibu atau nenek yang tersaji di meja makan keluarga yang mungkin sering disajikan untuk kita ya pendengar. Mulai dari opor ayam kalau lebaran, ada juga kolak ya, atau berbagai hidangan khas-khas daerah lainnya. Jadi kelapa itu telah lama menjadi bagian yang memang enggak bisa terpisahkan lagi dari perjalanan kuliner masyarakat Indonesia ya. Jadi manfaatnya itu banyak banget karena dapat menghasilkan cita rasa yang banyak juga dengan sajian-sajian masakan-masakan Indonesia yang begitu banyak. Pendengar, warisan rasa itu yang ingin kita hidupkan kembali ya. Jadi oleh Kara itu melalui kehadirannya di Jakarta Fair 2026 yang pada 11 Juni hingga 12 Juli 2026 itu mengusung konsep Tropical Flavor Factory ya. Jadi Kara itu mengajak pengunjung itu menjelajahi kekayaan kuliner berbasis kelapa sekaligus melihat bagaimana sih dan bahannya, bahan pangan tradisional itu terus berevolusi ya mengikuti perkembangan zaman. Nah, pendengar, di tengah derasnya tren makanan, minuman yang serba kekinian, jadi Kara itu percaya bahwa kelapa itu tetap menjadi memiliki tempat yang memang istimewa di khususnya di hati masyarakat Indonesia. Wah, kenapa kira-kira? Ya, karena memang Kara itu banyak sekali digunakan bagi kita masyarakat Indonesia yang sering menyajikan banyak sekali yang tidak terpisahkan dari bahan kara ini sendiri. Bukan hanya sebagai bahan masakan, tetapi juga sebagai simbol tradisi, kebersamaan, dan cerita yang memang diwariskan dari satu generasi itu ke generasi berikutnya. Nah, di booth kara yang memang hadir pendengar di Jakarta Fair 2026, pengunjung itu tidak hanya diajak berbelanja produk, mereka juga dapat merasakan pengalaman interaktif yang memang dirancang itu untuk memperlihatkan fleksibilitas kelapa ya dalam berbagai kreasi kuliner. Jadi kira-kira kamu udah buat kreasi apa aja nih melalui kelapa ini, kara ini, santan ini? Apakah sudah banyak menghasilkan sajian-sajian enak di rumah? Kira-kira apa aja, boleh dong dikirim komentarnya di live chat kita di aplikasi RRI Digital. Dan Cindy masih mau lanjutkan lagi nih pendengar untuk lagu-lagu populer Indonesia di malam hari ini. Hingga nanti pada pukul 20 waktu Indonesia Barat, kebersamaan kita akan berakhir.

Mail Prayer Pro 1 RRI Nia Selatan, dimanapun Anda berada, tidak terasa waktu sudah hampir menunjukkan pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Maka kebersamaan kita akan berakhir sampai di sini pendengar. Dan saya rekan siaran Anda, Sidi Putri Maharani, pamit undur diri di ruang dengar Anda. Telah menemani Anda dari pukul 15 waktu Indonesia Barat tadi hingga waktu pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Semoga kebersamaan kita tadi meninggalkan kesan yang baik. Dan jangan bosan-bosan buat dengerin kami di Pro 1 RRI Nia Selatan melalui aplikasi RRI Digital di FM 93,1. Jadi kita akan sering-sering ketemu loh ya. Dan selamat melanjutkan aktivitas Anda di malam hari ini. Jangan lupa untuk makan malam. Tetap pastikan kesehatan Anda yang paling utama.

0: Rina, boleh tanya gak sih? Mengapa kamu tidak sholat 5 waktu seperti aku ya?
1: Aku percaya pada Tuhan, tapi aku tidak perlu melakukan ritual yang sama seperti kamu.
0: Tapi bukankah itu salah? Kita kan harus mengikuti ajaran agama yang benar.
1: Ya, aku tahu. Tapi aku memiliki cara sendiri untuk mendekatkan diri kepadanya.
0: Memiliki cara sendiri? Memang bisa. Seperti apa?
1: Ya, aku tidak berpikir bahwa ada satu cara yang benar dan satu cara yang salah dalam beragama.
0: Iya sih. Tapi terkesan kamu seperti tidak punya agama. Kamu punya agama, namun kamu tidak pernah mengikuti ajaran agama yang benar.
1: Itu menurut kamu. Tapi menurut aku gak gitu. Setiap orang mempunyai hak dan kewajiban yang menurut mereka benar. Dan pendapatmu itu belum tentu benar juga.
0: Kok belum benar sih? Nyata-nyatanya agama itu sudah ada aturannya. Mana yang harus dilakukan dan mana yang menjadi larangannya. Setiap peraturan harus dipatuhi dan larangannya harus dihindari, kan?
1: Iya, tapi mungkin saja kita memiliki cara yang berbeda untuk mencapai tujuan yang sama.
0: Tapi?
1: Gak ada tapi-tapi. Intinya, setiap agama itu sama tujuannya, tapi tidak dengan caranya.
0: Aku ini temanmu loh, Rina. Jadi aku memberitahumu, itu tandanya aku sayang sama kamu.
1: Oke, terima kasih kamu sudah peduli sama aku. Tapi kamu tidak berhak loh mengatur hidupku. Apalagi ini tentang agama atau kepercayaan. Aturlah hidupmu sendiri, itu lebih baik menurutku.
0: Aku cuma mengingatkanmu, Rina.
1: Please ya, jangan urusi hidupku.
0: Kenapa kamu jadi seperti ini?
1: Ya ini semua karena kamu.
0: Karena aku?
1: Iya, karena kamu. Kamu tuh ya terlalu ikut campur dalam hidupku.
0: Tapi aku gak bermaksud seperti itu.
1: Kamu udah merusak suasana hari ini, Nana. Kamu menunjukkan bahwa ada perbedaan di antara kita. Persahabatan selama ini, apakah harus bubar gara-gara perbedaan, gara-gara kepercayaan, dan gara-gara keyakinan yang berbeda?
0: Tidak, Rina. Aku gak seperti itu. Aku sayang sama kamu. Aku peduli sama kamu. Makanya aku mengingatkan kamu.
1: Cukup, cukup. Aku akan pergi.
0: Rina!

0: Assalamualaikum, anak-anakku. Apa yang sedang kalian diskusikan itu?
1: Waalaikumsalam, Pak Kiai. Kiai, mohon maaf, bolehkah saya bertanya ya?
0: Boleh, anakku. Ada apa?
1: Aku itu tidak mengerti. Mengapa ya Rina tidak sholat seperti aku?
0: Moderasi beragama mengajarkan kita tentang memahami dan menghormati perbedaan. Tidak ada satu cara yang benar dan satu cara yang salah dalam beragama. Yang terpenting adalah niat dan tindakan kita. Jadi kita boleh punya keyakinan yang berbeda, tapi tujuannya tetap sama, walau dengan cara yang berbeda juga.
1: Begitu ya?
0: Iya, nak. Kita tidak boleh membeda-bedakan antar umat beragama. Seyogyanya, kita itu sama.
1: Oh, baiklah. Terima kasih, Kiai. Aku merasa lebih paham sekarang. Aku akan mencoba untuk lebih memahami dan menghormati perbedaan.
2: Kiai, terima kasih. Kiai sudah membuka hati Nana bahwa keyakinan dan cara boleh berbeda. Namun, tujuannya tetap sama.
0: Itulah anak-anakku yang baik. Moderasi beragama adalah kunci untuk menciptakan harmoni dan kedamaian di masyarakat.
1: Maafkan aku ya, Rina.
2: Iya, maafin aku juga ya, Nana.
0: Nah, begitu dong. Gitu dong. Baiklah, anak-anakku. Kalau Kiai lihat kalian sudah baik-baik aja ya. Nah, yang rukun ya, walaupun kita itu beda agama. Oke, Kiai pamit dulu ya. Assalamualaikum.
1: Iya, Kiai.

menghormati perbedaan serta tidak memaksakan pendapat sendiri kepada orang lain. Dengan moderasi, kita dapat menciptakan harmoni dan kedamaian masyarakat. Demikian tadi mini drama dengan judul Dalam Perbedaan, persembahan Teater Angkasa RRI Surabaya dengan para pemain Nana diperankan Leni Samudra, Rina diperankan Ernisha, dan Arif Pribadi sebagai Kiai. Teknik montase Bambang. Naskah dan sutradara Leni Maulana. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dengan kisah lainnya.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: Excuse me, do you know where the nearest market is?
1: Hah? Market? Market? Itu pasar kan?
0: You go. No. Zigzag. Salah. Aduh.
1: Zigzag?
0: Lina. Ada bule nih, aku gak ngerti nih apa yang diomongin nih.
2: Tenang, Ar. Jangan panik. Baik amat. Bule itu cuma nanya pasar. Sini aku bantu. Hello, the market is over there. Just 2 minutes.
0: Oh, great. Thank you. Ajarin dong. Kok bisa lancar gitu?
2: Bisa karena dibiasakan, Ar.
0: Benar juga ya. Oke, Lin. Mulai hari ini, I'll lean in every day, yes.
2: Yah, minimal niatnya bagus dulu lah.
3: Belajar bahasa asing, apalagi bahasa Inggris, membuka banyak peluang. Mulai dari sekolah, pekerjaan, sampai komunikasi dengan orang dari seluruh dunia. Latihan kecil hari ini bisa menjadi kesuksesan besar besok.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta, bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

0: Lihat nih, aku udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus mengungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

0: aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Dia golongan darah, aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.

0: Ini kenapa aku mendadak puyeng ya?
1: Gempa.
0: Iya, ini gempa. Buruan keluar ke halaman. Halaman ayo.
1: Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
0: Sini dulu, masih bahaya.
1: Ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
2: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

Bincang-bincang seputar dunia UMKM bersama para pelaku UMKM Nias Selatan kami hadirkan dalam program Cek UMKM. Cek UMKM, cerita ekonomi kreatif bersama UMKM hadir setiap Rabu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Cek UMKM, cerita ekonomi kreatif bersama UMKM hadir setiap Rabu pukul 15 waktu Indonesia Barat hanya di 93,1 FM Pro 1 RRI Nias Selatan.

0: to talk, time to learn, and time to grow together.
1: Welcome to Teacher Time.
0: It's time for stepping forward. It's not just a show. It's your moment to move ahead.
1: Buat kamu yang ingin lebih percaya diri, ingin belajar dengan santai,
0: ringan dan menyenangkan,
1: Teacher Time jawabannya.
0: Di Teacher Time kita ngobrol bahas topik sehari-hari, pelan tapi pasti. Biar kamu makin pede speak English.
1: Bikin kamu lebih berani ngomong percakapan sehari-hari dan lebih siap menghadapi dunia.
0: Di sini kita belajar ngobrol tanpa tekanan, tanpa rasa takut bersalah.
1: Karena belajar itu harus nyaman dan relevan.
0: Dengarkan setiap hari Selasa, pukul 5 sore.
1: Lewat radio RRI Plus 1 Nia Selatan di 93,1 MHz. Tonton langsung di YouTube, Facebook.
0: Dan juga streaming aplikasi RRI Digital Plus 1 Nia Selatan. So, listeners and viewers, it's your time to grow.
1: Don't be shy.
0: Don't be afraid.
1: Let's pick up. Let's move on.

Halo Sobat Ekspresi Komunitas, mau tahu bintang tamu mana lagi yang menginspirasi banyak komunitas positif dan sehat di luar sana? Saksikan dan dengarkan Ekspresi Komunitas hanya di RRI India Selatan, pukul 20 waktu Indonesia Barat, FM 93,1 MHz, live visual Facebook dan YouTube RRI India Selatan, streaming online by aplikasi RRI Digital. Kesuran Host Putra mengajak Sobat Ekspresi Komunitas ngobrol bersama bintang tamu yang punya pengalaman dan aktivitas menarik di luar sana. Salam Ekspresi Komunitas, hanya di RRI India Selatan.

0: salah satu ini mulai nih untuk 2025 dari Kemenpora.
1: Antusiasnya banyak, mau keping mereka mau memiliki perahu ini karena dari kualitas dulu ini.
2: Rangkuman peristiwa atau informasi yang terjadi di Kabupaten Nias Selatan selama sepekan kami hadirkan untuk Anda dalam kabar sepekan Nias Selatan.
3: Ini kami mentargetkan ada 4 desa yang belum berlistrik ya.
2: Jadi kabar sepekan Nias Selatan setiap minggu pukul 16 waktu Indonesia Barat.
4: Menurut saya sih Kak, menunya itu aja karena kadang ada.
2: Kabar sepekan Nias Selatan setiap minggu pukul 16 waktu Indonesia Barat hanya di 93,1 FM Pro 1 RRI Nias Selatan.

Program Mimbar Agama hadir setiap pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Mimbar Kristen hadir setiap Senin dan Selasa. Mimbar Katolik hadir setiap Rabu dan Kamis. Mimbar Islam setiap hari Jumat dan Sabtu serta Minggu. Pujian dan kesaksian dalam program Soli Deo Gloria. Anda juga dapat mendengarkan dan menyaksikan program Mimbar Agama di akun media sosial Facebook, YouTube, dan aplikasi RRI Digital Pro 1 Nia Selatan. Mimbar Agama setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Nia Selatan.

0: kembali menghantam kabupaten.
1: Banjir menjadi bencana alam tahunan.
2: Iya benar, ada bencana alam terus awal.
3: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan air hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Ya, tenang, message Anda berada akan cukupkan untuk Anda lagu-lagu Batak yang sudah menemani Anda selama satu jam lamanya. Dan tepat pukul 23 waktu Indonesia Barat, pendengar, kami akan hadirkan untuk Anda lagu-lagu Indo lama atau lagu nostalgia yang tentunya akan menemani Anda hingga pukul 00.00 waktu Indonesia Barat. Selamat mendengarkan dan selamat mengikuti.

Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

0: Hi, excuse me. Do you know where the nearest market is?
1: Hah? Market? Market? Itu pasar kan?
0: You go. No. Zigzag. Salah. Aduh.
1: Zigzag?
0: Lina. Ada bule nih, aku gak ngerti nih apa yang diomongin nih.
2: Tenang, Ar, jangan panik. Baik amat, bule itu cuma nanya pasar. Sini aku bantu. Hello, the market is over there. Just 2 minutes.
0: Oh, great, thank you. Ajarin dong, kok bisa lancar gitu?
2: Bisa karena dibiasakan, Ar.
0: Bener juga ya. Oke, Lin, mulai hari ini, Lin, everyday yes.
2: Yah, minimal niatnya bagus dulu lah.
3: Belajar bahasa asing, apalagi bahasa Inggris, membuka banyak peluang. Mulai dari sekolah, pekerjaan, sampai komunikasi dengan orang dari seluruh dunia. Latihan kecil hari ini bisa menjadi kesuksesan besar besok.

0: It's time to talk, time to learn, and time to grow together.
1: Welcome to Teacher Time.
0: It's time for stepping forward. It's not just a show. It's your moment to move ahead.
1: Buat kamu yang ingin lebih percaya diri, ingin belajar dengan santai,
0: ringan dan menyenangkan,
1: Teacher Time jawabannya.
0: Di Teacher Time, kita ngobrol bahas topik sehari-hari, pelan tapi pasti. Biar kamu makin pede speak English.
1: Bikin kamu lebih berani ngomong percakapan sehari-hari dan lebih siap menghadapi dunia.
0: Di sini kita belajar ngobrol tanpa tekanan, tanpa rasa takut bersalah.
1: Karena belajar itu harus nyaman dan relevan.
0: Dengarkan setiap hari Selasa, pukul 5 sore.
1: Lewat radio RRI Plus 1 Nia Selatan di 93,1 MHz. Tonton langsung di YouTube, Facebook.
0: Dan juga streaming aplikasi RRI Digital Plus 1 Nia Selatan. So, listeners and viewers, it's your time to grow.
1: Don't be shy.
0: Don't be afraid.
1: Let's speak up. Let's move on.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: to talk, time to learn, and time to grow together.
1: Welcome to Teacher Time.
0: It's time for stepping forward. It's not just a show. It's your moment to move ahead.
1: Welcome, yang ingin lebih percaya diri, ingin belajar dengan santai,
0: ringan dan menyenangkan.
1: Teacher Time jawabannya.
0: Di Teacher Time kita ngobrol bahas topik sehari-hari, pelan tapi pasti. Biar kamu makin pede speak English.
1: Bikin kamu lebih berani ngomong percakapan sehari-hari dan lebih siap menghadapi dunia.
0: Di sini kita belajar ngobrol tanpa tekanan, tanpa rasa takut bersalah.
1: Karena belajar itu harus nyaman dan relevan.
0: Dengarkan setiap hari Selasa, pukul 5 sore.
1: Lewat radio RRI Plus 1 Nia Selatan di 93,1 MHz. Tonton langsung di YouTube, Facebook.
0: Dan juga streaming aplikasi RRI Digital Plus 1 Nia Selatan. So, listeners and viewers, this is your time to grow.
1: Don't be shy.
0: Don't be afraid.
1: Let's pick up. Let's move on.

Halo Sobat Ekspresi Komunitas. Mau tahu bintang tamu mana lagi yang menginspirasi banyak komunitas positif dan sehat di luar sana? Saksikan dan dengarkan Ekspresi Komunitas hanya di RRI India Selatan pukul 20 waktu Indonesia Barat, FM 93,1 MHz, live visual Facebook dan YouTube RRI India Selatan, streaming online by aplikasi RRI Digital. Kesuruhan Host Putra mengajak Sobat Ekspresi Komunitas ngobrol bersama bintang tamu yang punya pengalaman dan aktivitas menarik di luar sana. Salam Ekspresi Komunitas, hanya di RRI India Selatan.

0: salah satu ini mulai nih untuk 2025 dari Kemenpora.
1: Antusiasnya banyak, mau keping mereka mau memiliki perahu ini karena dari kualitas dulu ini.
2: Rangkuman peristiwa atau informasi yang terjadi di Kabupaten Nias Selatan selama sepekan kami hadirkan untuk Anda dalam kabar sepekan Nias Selatan.
3: Kami mentargetkan ada 4 desa yang belum berlistrik ya. Jadi
2: kabar sepekan Nias Selatan setiap Minggu pukul 16 waktu Indonesia Barat.
4: Menurut saya sih Kak, menunya itu aja karena kadang ada juga.
2: Kabar sepekan Nias Selatan setiap Minggu pukul 16 waktu Indonesia Barat hanya di 93,1 FM Pro 1 RRI Nias Selatan.

Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

Ya, saudara pendengar dimanapun Anda berada, usai sudah perjumpaan kita pada malam hari ini, dan kita akan kembali berjumpa besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat pada siaran RRI Nia Selatan mengudara FM 93,1 MHz atau streaming di aplikasi RRI Digital dan www.rri.co.id. Selamat malam dan tetap merdeka. Dari saya, penyiar Andi Kesentriska, pamit undur diri.

Selamat pagi saudara pendengar seluruh kepulauan Nusantara, bahkan dimanapun siaran kami didapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Nia Selatan, mengudara FM 93,1 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran untuk hari ini, hari Senin tanggal 13 Juli tahun 2026. Dari Jalan Era Kartini, Kelurahan Pasar Teluk Dalam, Nia Selatan. Selamat mengikuti acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat pagi, salam sejahtera dan jauh untuk warganya selatan dan sekitarnya. Tentunya untuk pendengar kami, pendengar kami hadir di ruang dengar Anda, Radio Republik Indonesia yang selatan. Mudah-mudahan FM 93,1 MHz dan tentunya di aplikasi RRI Digital, Prosa Dunia Selatan. Dan juga bisa mengunjungi situs resmi kami di rri.co.id menemani Anda. Dan tentunya Anda bisa mengakses aplikasi RRI News untuk Anda. Selamat pagi pendengar, mudah-mudahan Anda perasa didi. Semoga mengawali hari Anda di pagi hari ini bisa memberikan Anda suasana baru, semangat baru tentunya. Tentunya dengan berbagai agenda yang sudah Anda rencanakan hari ini dapat berjalan dengan lancar, amin ya. Dan kita patut bersyukur hari ini diberikan kekuatan, kemampuan dan juga kesehatan tentunya dalam mengawali hari kita. Selamat pagi bagi kita semuanya, semoga kita dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya menjalani hari dengan penuh keceriaan. Bersama kami RRI yang satu pendengar dengan berbagai program, tentunya dengan saya, rekan saya Tio Arta, menemani di hari ini edisi Senin 13 Juli 2026, menemani Anda hingga pukul 10 nantinya. Baik, berikan mengawali pagi hari Anda di hari ini, kami akan hadirkan di orang dengar Anda program Mujara Pagi dan Nuju Pagi hari ini dengan lagu bernuansa Kristen Rohani, tentunya menemani Anda dan juga nanti pendengar khotbah bersama dengan Pendeta Martinus Pau menemani pagi hari ini. Kami kemas di Lintas Nia Selatan Pagi.
2: Lintas Nia Selatan Pagi.

bacaan Alkitab Yunus 3 ayat 1 sampai 10. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus, lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu 1 hari perjalanan jauhnya, lalu berseru, 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikkan. Orang Niniwe percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa, dan mereka, baik orang dewasa maupun anak-anak, mengenakan kain kabung. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgasananya, ditanggalkannya lah jubahnya, diselubungkannya kain kabung, lalu duduklah ia di abu. Lalu atas perintah raja dan para pembesarnya, orang memaklumkan dan mengatakan di Niniwe demikian, manusia dan ternak, lembu sapi dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput dan tidak boleh minum air. Haruslah semuanya, manusia dan ternak, berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Siapa tahu, mungkin Allah akan berbalik dan menyesal serta berpaling dari murkanya yang bernyala-nyala itu, sehingga kita tidak binasa. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya.

Bacaan Alkitab Efesus pasal 6 ayat 1 sampai 7. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Dan kamu, bapa-bapa, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Hai hamba-hamba, taatilah tuanmu yang di dunia dengan takut dan gentar, dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia.

Bacaan Alkitab Galatia pasal 3 ayat 9 sampai 14. Jadi mereka yang hidup dari iman, merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas, karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman, melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini, supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu.

Saudara terkasih, ketika mujizat sedang terjadi dalam hidup kita, sakit disembuhkan, berkat begitu melimpah, akan dengan sangat mudah kita berkata, Tuhan, Engkau baik. Tuhan, Engkau sangat baik bagiku. Namun, bagaimana ketika semua hal itu tidak terjadi dalam hidupmu? Bagaimana dengan setiap tarikan dan hembusan nafas? Bagaimana dengan detak jantung yang berdetak dalam hidupmu? Sadarilah saudara, kita hidup, kita ada hari ini, semua karena kemurahannya.

0: Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang baik.
1: Bacaan Alkitab Markus 4 ayat 21 sampai 25. Lalu Yesus berkata kepada mereka, orang membawa pelita bukan supaya ditempatkan di bawah gantang atau di bawah tempat tidur, melainkan supaya ditaruh di atas kaki dian. Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan tersingkap. Barang siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Lalu ia berkata lagi, camkanlah apa yang kamu dengar. Ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukur kepadamu, dan di samping itu akan ditambah lagi kepadamu. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya.

Yesus Kristus telah menanggung kesengsaraanku. Ia telah dipukul, dicambuk, dan disakiti bagiku. Dia terluka oleh karena pemberontakanku. Dia diremukkan oleh karena kejahatanku. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagiku ditimpakan kepadanya. Dan aku tahu,

0: Bacaan Alkitab, Roma pasal 5 ayat 1 sampai 11. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anak-Nya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidup-Nya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu.
1: Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasihi. Puji Tuhan, kita kembali bisa berjumpa pada pagi hari ini untuk kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita tenangkan hati, kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur pada pagi hari ini ya Tuhan, Engkau kembali membangunkan kami dari tidur kami, dan sepanjang malam berkat-Mu begitu kami nikmati. Itu sebabnya pagi ini ketika kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, kami tahu itu semua karena anugerah dan kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, dan pagi ini kembali kami mau menaruh hidup kami kepada firman-Mu Tuhan. Tuntun kami melalui firman-Mu, agar dengan demikian kehidupan kami di sepanjang hari ini adalah kehidupan yang bermakna, kehidupan yang terus pantang menyerah, kehidupan yang terus maju dengan terus mengandalkan Tuhan. Terima kasih Bapa, berbicaralah kepada kami siap mendengarkan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasihi, pada pagi hari ini saya memberi topik untuk renungan kita dengan judul Pantang Menyerah. Yang melandasi renungan kita saya sampaikan dari Ibrani pasal 12 ayat 1 sampai 3. Saya akan bacakan ayat-ayat ini saudara. Ibrani pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu melekat pada kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang ada di depan kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, perintis iman, dan yang membawa iman itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, demi sukacita yang ada di depan Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu Dia yang tekun menanggung bantahan yang hebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Bapak ibu saudara saudari yang saya kasihi, melalui ayat-ayat yang baru saja kita baca ini, kita akan melihat bahwa ada satu kehidupan yang Tuhan tuntut dari kehidupan kita, atau yang dikehendaki Tuhan agar dapat mewarnai kehidupan kita, yaitu sebuah kualitas, ya, kehidupan, bagaimana kualitas kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan. Ya, bagaimana ketika kita mengalami masa-masa sukar, maka kualitas kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan ini akan mengangkat kita, akan mewarnai kehidupan kita, sehingga masa sukar tidak akan menenggelamkan kehidupan kita, tetapi sebaliknya, kualitas kehidupan itu bahkan kemudian memuliakan nama Tuhan. Saudara-saudari yang saya kasihi, mendahului ayat-ayat yang baru saja kita baca ini, yaitu di Ibrani pasal yang ke-11, di sana ditulis daftar nama para pahlawan iman, mulai dari Habel sampai dengan Samuel. Ya, mereka itulah yang di dalam Ibrani pasal 12 ayat 1 disebut, ya, sebagai para saksi yang bagaikan awan yang mengelilingi kita. Selanjutnya penulis surat Ibrani menggambarkan kehidupan kita sebagai pengikut Kristus diumpamakan seperti orang yang sedang berada dalam suatu perlombaan. Ya, di dalam hal ini perlombaan lari, saudara. Perlombaan yang sepatutnya kita selesaikan dengan baik, di mana kita meraih akhir yang gemilang atau finishing strong. Ya, itu sebabnya melalui ayat-ayat yang selanjutnya, ya, kita dapat mengambil kesimpulan bahwasanya hidup dengan akhir yang gemilang, ya, tidaklah terlepas dari yang pertama, saudara, ya, hidup dengan memiliki prioritas. Ya. Jadi yang pertama, saudara, ada prioritas kehidupan kita, saudara. Ya, sekali lagi, hidup dengan akhir yang gemilang tidaklah terlepas dari apa yang menjadi prioritas kehidupan kita. Penting untuk kita ingat, saudara, bahwasanya kalau kita memiliki prioritas kehidupan yang benar, maka barulah kita akan dapat mencapai garis akhir secara gemilang. Apabila prinsip ini diterapkan secara harafiah, saudara, dalam suatu perlombaan lari, maka prioritas seorang atlet adalah mencapai garis akhir dalam suatu dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Karena kalaupun dia dapat mencapai garis akhir, tetapi kalau dia tertinggal di belakang para atlet yang lain, maka dia tidak akan berhasil meraih gelar sebagai seorang juara seperti yang semua peserta inginkan. Itulah sebabnya di dalam perlombaan lari yang diikutinya, dia akan meninggalkan segala penghambat yang dapat menghalangi dirinya untuk berlari dengan leluasa. Saudara dapat melihat hal ini dalam perlombaan-perlombaan yang bisa saja terjadi di sekitar kita. Lomba lari misal, ya, lomba apa saja, saudara. Ya, penting prioritas, ya. Harus ada prioritas kehidupan. Ada prioritas yang harus ditetapkan sehingga kehidupan kita ini kehidupan yang benar. Ya, sehingga menuju kepada tujuan yang akan kita kejar, maka prioritas itu akan membuat kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu melekat dalam diri kita. Seperti apa yang disampaikan di pasal 12 ini, saudara. Di dalam kalimat, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu melekat pada diri. Ya. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang ada di depan kita. Di dalam ayat-ayat ini, saudara, ada dua hal yang dapat merintangi kehidupan kita. Kehidupan yang diumpamakan seperti orang yang sedang berada dalam suatu perlombaan lari. Ya. Kedua hal itu, ya, pertama, saudara, beban. Dan yang kedua adalah dosa. Berarti, saudara, penulis surat Ibrani membedakan antara beban dan dosa. Dengan kata lain, beban bukanlah dosa. Memang dosa akan merintangi kita untuk mencapai garis akhir secara gemilang. Cukup banyak tokoh-tokoh dalam Alkitab yang memulai kehidupan imannya dengan baik. Ya. Namun sayang, berakhir hidupnya secara tragis karena mereka membiarkan dosa menjerat kehidupan mereka. Ada banyak contoh. Simpson misalnya, ya, tokoh yang kehidupannya begitu sangat luar biasa, penuh dengan mujizat, saudara. Namun karena dia mengabaikannya, maka akibatnya apa saudara? Dia akhirnya memiliki kehidupan atau akhir kehidupan yang sangat ironis. Ya, sangat-sangat tragis. Tidak gemilang saudara. Kembali kepada Ibrani pasal 12 ayat 1 ini saudara. Apakah yang dimaksud dengan beban di situ saudara? Apabila di ayat ini disebut bahwa beban diberdekan dengan dosa, maka dapat disimpulkan bahwa beban adalah segala hal yang walaupun bukan merupakan dosa tetapi dapat merintangi kita untuk hidup secara efektif. Sebagai contoh, ya, hobi misal. Tentu tidak semua hobi merupakan hal yang berdosa. Memang ada hobi atau kesukaan tertentu yang merupakan suatu dosa. Misalnya hobi mencuri misal. Jelas hal ini merupakan suatu dosa. Tetapi ada juga hobi lain seperti bermain catur. Hal ini tentu saja bukan dosa. Hanya saja pada batas tertentu ia akan mengakibatkan kehidupan kita tidak efektif. Bahkan dapat menumpulkan kerohanian kita. Bapak ibu saudara saudari yang saya kasih. Kalau orang sudah kecanduan main catur saudara. Seringkali akhirnya lupa waktu. Begitu dia pulang akhirnya berantem dengan istri. Akhirnya kacau kehidupannya. Nah saudara, hal yang pertama yang penting dalam hidup kita untuk hidup kita berkualitas saudara, hidup yang kita bisa akhiri secara baik saudara, secara gemilang, yaitu yang pertama prioritas kehidupan kita itu apa. Dan yang kedua saudara, hidup dengan akhir yang gemilang ya, tidaklah terlepas dari ketekunan kita ya, tidak terlepas dari ketekunan kita. Saya ulang saudara, hidup dengan akhir yang gemilang tidak terlepas dari ketekunan kita. Ya. Yang saya maksud di sini ketekunan di dalam memenuhi rencana atau rancangan Tuhan bagi kehidupan kita, ya. Kita perlu saudara, ya. Apa yang menjadi rancangan Tuhan dalam hidup kita, apakah kita tekun? Ya. Bapak ibu saudara saudari yang saya kasih, semua orang siapapun yang bersangkutan pasti bersifat tekun. Yang membedakan hanyalah dalam hal apa dia bertekun. Ada orang yang bekerja dengan tekun, tetapi ada juga orang yang bermalas-malasan dengan tekun. Apabila orang yang pertama dengan tekun mengisi waktunya dengan hal-hal yang berharga dan bermanfaat, maka yang dilakukan oleh orang yang kedua adalah melamun dengan tekun, tidur dengan tekun, mengobrolkan hal-hal yang tidak bermutu dan berguna, tidak berguna dengan tekun, ngegosip dengan tekun, dan tidak melakukan apa-apa dengan tekun. Sama-sama tekun, tetapi buah yang dihasilkan oleh ketekunan itu adalah sangat berbeda. Saudara, ketekunan di dalam memenuhi rancangan Tuhan, ya, ini ditulis di dalam pasal 12 ayat 1 ini sebagai berikut dikatakan, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang ada di depan kita. Ya. Yang ada di depan kita. Itu sebabnya marilah kita berlari dengan tekun di dalam perlombaan yang ditetapkan di hadapan kita. Hal ini menunjukkan bahwa bagi masing-masing pengikut Kristus, Tuhan Yesus menetapkan perlombaan yang harus mereka tempuh. Perlombaan lari yang berbeda-beda, yaitu dengan panggilan Tuhan yang berbeda-beda untuk setiap orang. Bapak ibu saudara-saudari yang saya kasihi, ketekunan ini harus ada di dalam kehidupan kita. Ya. Ketekunan ini harus ada di dalam kehidupan kita. Ya. Hal itu sebabnya apapun kesukaran yang kita hadapi dalam, jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah, pantang menyerah. Ya, prinsip ini membawa kita kepada pelajaran yang ketiga. Ya, selain ketekunan itu akan membawa kita pantang menyerah, saudara. Maka itu akan membawa hidup kita, kita akhiri dengan gemilang. Ini juga tidak terlepas dari hal yang ketiga, itu arah pandang kita apa, saudara. Ya, saya ulangi yang ketiga, hidup dengan akhir yang gemilang tidaklah terlepas dari arah pandang kita kemana. Kemana mata kita memandang, di sanalah hidup kita akan berakhir. Kalau arah pandang kita keliru, maka kita akan tiba di sasaran yang salah, saudara. Hal inilah yang saya mau katakan dalam kehidupan kita. Seringkali orang ketika tidak memiliki arah pandang yang benar, maka dia bisa mudah jatuh, saudara. Dia mudah membelok ke kiri atau ke kanan, ya, tanpa tahu kemana dia punya tujuan. Bapak ibu saudara-saudari yang saya kasih, ketika saudara melakukan kebaikan dan sebagai akibatnya justru saudara disalah mengerti oleh orang lain misalnya. Saudara dicerca dengan tidak pada tempatnya atau bahkan difitnah secara semena-mena. Ingatlah selalu akan Kristus yang dengan tekun menanggung cercaan dan fitnah yang sangat hebat terhadap dirinya. Dia tiga ini diberi alasan yaitu supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Kalau di dalam hidup ini saudara mengacu kepada keadaan sekitar saudara, bila jadi saudara akan berputus asa. Bisa jadi. Ya, berhenti berjuang, mogok di tengah jalan dan tidak pernah mau mencapai garis akhir secara gemilang. Tetapi kalau saudara memandang kepada Yesus, ya, arah pandang saudara hanya kepada Yesus, perintis iman dan pribadi yang membawa iman itu kepada kesempurnaan, maka saudara akan dikuatkannya. Ia akan menghibur saudara dan meneguhkan semangat juang dalam diri saudara. Pandanglah Yesus, ingatlah selalu akan Dia yang tidak pernah mengecewakan orang yang berharap kepadanya. Amin, Saudara. Ya, itu sebabnya mari ketiga hal ini harus mewarnai kehidupan kita. Ya, karena kita harus memiliki prioritas kehidupan yang benar. Kita harus belajar hidup dengan tekun dan biarlah arah pandang kita hanya kepada Yesus saja, tidak kepada dunia ini, tidak kepada kesibukan kita sendiri-sendiri. Bapak ibu saudara yang saya kasihi, apapun yang menjadi pergumulan saudara pada hari ini, apapun yang menjadi rencana saudara pada sepanjang hari, satu hal, terus andalkan Tuhan. Pantang menyerah, ya, pantang menyerah. Namun ketika engkau merasa mulai jatuh, bangkit lagi. Dan mulai melakukan lagi perbuatan-perbuatan baik. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini menguatkan dan meneguhkan kita. Dan mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk pagi hari ini ya Tuhan. Betapa besar kasih dan setia-Mu bagi kami. Sebabnya kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah mengajar kami untuk tidak mudah menyerah. Kami harus memiliki sikap pantang menyerah. Sehingga dengan demikian kehidupan kami akan menjadi kehidupan yang efektif. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hamba serahkan setiap umat-Mu dimanapun mereka berada, memberkati mereka, menolong mereka di sepanjang hari. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Demikianlah firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini. Dan selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.

0: Lintas Berita Pagi, Pro 1 RRI Gunung Sitoli, rangkuman informasi terkini sekitar Kepulauan Nias, aktual, tajam, dan terpercaya.
1: Kalau gurunya mengajar dengan baik, muridnya juga belajar dengan baik, maka sumber daya manusia Nias itu akan berkembang. Itu yang kami diskusikan ke Pak Menteri, karena banyak juga daerah-daerah yang terutama distribusi gurunya.

Selamat pagi pendengar dari Puncak Kirono GBI, inilah Radio Republik Indonesia Gunung Sitoli dengan lintas berita pagi. Pokok-pokok berita hari ini, anggota Komisi 10 DPR RI menegaskan pentingnya peningkatan kompetensi dan kesejahteraan guru di Nias Utara. BMKG memprediksikan curah hujan di Kepulauan Nias ini sepanjang Juli mengalami peningkatan. Inilah lintas berita pagi selengkapnya Senin 13 Juli 2026.

0: Kita awali berita yang pertama. Anggota Komisi 10 DPR RI Sabam Sinaga MM menegaskan pentingnya peningkatan kompetensi dan kesejahteraan guru di Nias Utara. Laporan Muni Eli Hareva.
1: Kita dari Komisi 10 yang berusaha terus untuk memperjuangkannya, apapun ceritanya, karena menyangkut guru tenaga pengajar.
2: Anggota Komisi 10 DPR RI Sabam Sinaga MM menegaskan pentingnya peningkatan kompetensi guru sebagai kunci mendongkrak kualitas pendidikan di Nias Utara. Salah satu instrumen utama adalah melalui penggajian dan peningkatan kesejahteraan guru. Hal itu disampaikan saat menanggapi hasil diskusi Komisi 10 DPR RI bersama Menteri Pendidikan Dasar Menengah RI. Sabam menjelaskan saat ini seluruh pembayaran penggajian untuk guru sudah menggunakan sistem transfer anggaran langsung, artinya dana langsung ditransfer ke rekening guru. Menurut Sabam, saat berkunjung di Kabupaten Nias Utara menyampaikan, jika guru mengajar dengan baik dan murid menerima pelajaran dengan baik pula, maka hal tersebut akan berdampak langsung pada peningkatan kualitas sumber daya manusia di Nias Utara. Komisi 10 juga menyoroti masih banyaknya tenaga honorer di Nias Utara yang belum masuk ke dalam kuota P3K paruh waktu. Permasalahan ini telah dibahas bersama Menteri. Salah satu kendala utama adalah distribusi guru yang tidak merata di berbagai daerah, termasuk formulasi skema penanganannya.
1: Harapannya kalau gurunya mengajar dengan baik, muridnya juga belajar dengan baik, maka sumber daya manusia Nias itu akan sempurna.
3: Di Nias Utara ini masih banyak honorer ini, Pak, yang belum masuk P3K paruh waktu. Bagaimana solusinya, Pak?
1: Itu yang kami diskusikan ke Pak Menteri, karena banyak juga daerah-daerah yang terutama distribusi gurunya tidak merata, termasuk juga di dalamnya guru-guru honorer. Bagaimana namanya skema yang harus kita kerjakan?
2: Terkait usulan pengalihan status dari P3K menjadi PNS, Sabam menyebut hal tersebut masih dalam tahap diskusi intensif di Komisi 10 bersama komisi mitra lainnya. Komisi 10 DPR RI berharap kebijakan yang sedang dirumuskan dapat menjawab persoalan guru di daerah, khususnya di wilayah 3T, termasuk di Kabupaten Nias Utara. Munili Harefa melaporkan.
0: Baperida Nias Selatan berharap pendidikan di kabupaten dapat berkualitas dan merata hingga ke pelosok-pelosok. Laporan Anoverly Solo.
4: Pelaksanaan lokakarya penyesuaian fokus ekosistem pendidikan di Kabupaten Nias Selatan diharapkan menjadi momen untuk merumuskan langkah nyata dalam meningkatkan kualitas pendidikan di daerah ini. Oleh karena itu, sumbangsih pemikiran maupun sumber daya yang diberikan akan membangun sistem pendidikan yang lebih baik. Harapan ini disampaikan Sekretaris Baperida Kabupaten Nias Selatan Adventinus Zendrate STMM pada lokakarya tersebut. Kegiatan yang digelar program kreasi Save the Children belum lama ini di Hotel Yonas Teluk Dalam tersebut merupakan bagian dari upaya peningkatan angka literasi dan numerasi di Kabupaten Nias Selatan. Menurut Adventinus, berbagai tantangan pendidikan di Nias Selatan masih perlu mendapat perhatian serius dari seluruh pemangku kepentingan. Ia menilai peningkatan mutu pendidikan tidak dapat dibebankan kepada pemerintah semata, tetapi membutuhkan kolaborasi semua pihak.
5: Jangan beda nanti di kota, maka di pelosok beda. Mungkin kalau di kota anak-anak kita di sekolah-sekolah itu, di SD itu bisa menulis baca. Tapi kalau di desa bisa aja, tamat SD pun belum tentu bisa tulis baca. Dan ini tidak perlu kita sembunyikan, dan ini adalah kondisi kita sebenarnya.
4: Adventinus mengatakan kondisi tersebut menjadi alasan penting untuk mencari formulasi sistem pendidikan yang sesuai dengan karakteristiknya selatan. Melalui lokakarya tersebut lahir berbagai gagasan yang mampu menjawab kebutuhan pendidikan hingga ke wilayah yang sulit dijangkau. Ia berharap kualitas pendidikan di Nias Selatan tidak hanya meningkat tetapi juga merata di seluruh kecamatan dan desa. Menurutnya tidak boleh lagi ada perbedaan mencolok antara kemampuan siswa di wilayah perkotaan dengan mereka yang ada di pelosok. Dengan peningkatan kemampuan literasi dan numerasi ini, Adventinus meyakini dapat menjadi bekal penting bagi generasi muda Nias Selatan dalam menyongsong Indonesia emas di masa mendatang. Demikian, Anoverlis Hulu melaporkan.
0: BMKG memprediksi curah hujan di Kepulauan Nias ini di sepanjang bulan Juli mengalami peningkatan namun tidak terlalu signifikan, seperti dilaporkan Indah Febrianti Bu Olala.
6: untuk sementara curah hujannya masih di bawah normal.
0: BMKG Stasiun Meteorologi Binaka Gunung Stoli memprediksi curah hujan di wilayah Kepulauan Nias pada bulan Juli ini sedikit meningkat dibandingkan pada bulan Juni yang lalu, namun tidak signifikan. Hal ini disampaikan forecaster BMKG Stasiun Meteorologi Binaka Gunung Stoli Anissa saat dikonfirmasi RRI. Disebutkannya pada dasarian pertama yakni tanggal 1 sampai 10 Juli, curah hujan yang tercatat di BMKG Gunung Stoli kurang dari 50 mm. Sementara secara keseluruhan untuk curah hujan di bulan Juli diperkirakan sebesar 217,4 mm per bulan.
6: Gambaran cuaca di Pulau Nias untuk bulan Juli, terutama untuk dasarian kedua dan dasarian ketiga, untuk sementara curah hujannya masih di bawah normal. Dengan normal curah hujan di bulan Juli di Pulau Nias sendiri sebesar 217,4 mm selama per bulan. Namun sampai saat ini, sampai tanggal 10 kemarin, curah hujan di dasarian pertama belum sampai 50 mm per dasarian. Kemudian untuk dasarian kedua dan dasarian ketiga, curah hujannya masih rendah dengan curah hujan 10 hingga 50 mm per dasarian. Jadi untuk bulan Juli pada tahun 2026 ini cuacanya masih akan sama seperti dasarian pertama.
0: Anissa menghitung untuk jumlah hari hujan pada dasarian pertama bulan Juli ini baru sekitar 5 hari hujan. Namun jika dibandingkan bulan Juni yang lalu, jumlah hari tanpa hujan sebanyak 8 hari dengan curah hujan 171,5 mm dengan normal curah hujan bulan Juni selama 10 tahun yakni 182,8 mm. Anissa mengimbau masyarakat di Kepulauan Nias untuk selalu mengikuti informasi cuaca baik melalui aplikasi info BMKG, media sosial Stamet Binaka atau melalui siaran cuaca di RRI Gunung Stoli supaya selalu bisa mengantisipasi kemungkinan potensi bencana. Indah Febrianti Bulele melaporkan.

0: Mahasiswa Universitas Niaraya atau Uniraya mendapat kesempatan melihat langsung pembangunan jembatan gantung Sungai Idanoho yang dikerjakan Satgas Karya Bakti TNI AD tahun 2008 alam di Desa Sato Ohili Simaitane, Kecamatan Maniamele, Kabupaten Selatan belum lama ini. Dalam kunjungan tersebut, mahasiswa memperoleh penjelasan dari Dan Ramil 12 Teluk Dalam, Mayor Infantri Yustinus Warubu, mengenai kondisi geografis lokasi, proses pembangunan, spesifikasi jembatan hingga manfaatnya bagi masyarakat yang selama ini mengalami keterbatasan akses transportasi. Sementara itu, Komandan Kodim 0213 Nias, Letkon Infantri Sampe.T. Butar-Butar mengatakan, kegiatan ini bertujuan memperkenalkan peran TNI AD dalam mendukung pembangunan nasional, sekaligus membuka wawasan generasi muda mengenai pentingnya kolaborasi membangun daerah. Dan diberharap pengalaman tersebut dapat mendorong mahasiswa menjadi bagian dari masyarakat yang peduli terhadap pembangunan serta ikut menjaga infrastruktur yang telah dibangun demi kepentingan bersama. Pemerintah Kecamatan Idanetaye mulai mempersiapkan berbagai perlombaan untuk memeriahkan hari ulang tahun HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Salah satu kegiatan yang akan digelar adalah turnamen mini soccer serta voli plastik kategori putra dan putri yang terbuka untuk masyarakat umum. Camat Idanetaye Sadar Miman Bulol mengatakan, persiapan pelaksanaan perlombaan hingga saat ini telah mencapai sekitar 70%. Berbagai kebutuhan teknis maupun sarana pendukung terus dimantangkan agar seluruh rangkaian kegiatan dapat berlangsung dengan lancar. Menurutnya, seluruh pertandingan akan dipusatkan di lapangan kantor Camat Idanetaye. Lokasi tersebut dipilih karena dinilai representatif dan mampu menampung peserta maupun masyarakat yang akan menyaksikan perlombaan. Yang menjelaskan bahwa perlombaan mini soccer dan voli plastik tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga sebagai sarana mempererat persaudaraan dan kebersamaan masyarakat. Melalui kegiatan ini, semangat sportivitas sekaligus semangat nasionalisme diharapkan semakin tumbuh di tengah masyarakat. Pendaftaran peserta telah dibuka dan akan berlangsung hingga 11 Juli 2026. Kesempatan tersebut terbuka bagi seluruh masyarakat yang ingin mengikuti perlombaan sesuai dengan kategori yang telah ditentukan panitia. Ia berharap antusiasme masyarakat dapat menyukseskan seluruh rangkaian kegiatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 di Kecamatan Idanetaye. Selain menjadi ajang hiburan, perlombaan tersebut diharapkan mampu memperkuat kebersamaan serta semangat persatuan dalam mengisi Hari Kemerdekaan. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Perhubungan serta Lingkungan Hidup Kabupaten Nias menggelar rapat penyatuan pemahaman serta perumusan isu-isu prioritas dalam penyusunan dokumen laporan status lingkungan hidup daerah SLHD Kabupaten Nias tahun 2025. Ada 3 isu prioritas yang menjadi dasar dalam penyusunan, analisis rekomendasi kebijakan, dan rencana yang tidak lanjut dalam dokumen SLHD Kabupaten Nias tahun 2025, yakni pengelolaan sampah dan limbah domestik berkelanjutan, pengendalian degradasi lahan, das dan degaris pantai, serta peningkatan kapasitas adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim dan risiko bencana. Berikut terangkum dalam wawancara Ida Rami bersama Sekretaris Dinas PKPPLH Kabupaten Nias, Fajar Krisman Hareva, STM, MM, berikut ini.
1: Baik, dengan Sekretaris Dinas PKP 2LH Kabupaten Nias. Nah, ini kan baru-baru ini Dinas PKP 2LH sukses menggelar rapat penyatuan pemahaman dan juga perumusan isu prioritas untuk SLHD 2025. Ya. Ini bisa dijelaskan, Pak, seberapa krusial arti dokumen SLHD ini bagi arah pembangunan daerah gitu, Pak?
2: Iya, baik. Jadi begini, ini dokumen ini sebenarnya dulu merupakan dokumen wajib yang harus disusun oleh pemerintah daerah. Dahulu namanya, dokumen ini namanya IKPLHD atau Indeks Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah. Namun seiring dengan ada perubahan aturan teknis dari Kementerian LHK, dia sekarang berubah menjadi SLHD atau Status Lingkungan Hidup Daerah. Nah, jadi ini dokumen ini memotret kondisi capaian dari setiap OPD maupun baik yang internal pemerintah kabupaten ini maupun vertikal terhadap kegiatan-kegiatan mereka yang dianggap memiliki dampak terhadap perubahan lingkungan. Jadi sehingga dengan kita mengambil data-data yang ada dari setiap OPD terkait dengan capaian kegiatan mereka, kita bisa di situ melihat atau mereview bahwa apakah kegiatan yang mereka laksanakan itu nanti memiliki dampak secara umum terhadap kualitas lingkungan. Nah, contoh kan mungkin seperti kegiatan-kegiatan fisik atau kegiatan konstruksi maupun kegiatan-kegiatan lain. Dengan demikian sehingga dengan hasil dokumen tersebut kita bisa membuat satu isu prioritas, di mana isu prioritas ini diharapkan menjadi patokan bagi OPD dalam merencanakan kegiatannya ke depan, sehingga kegiatan yang dilaksanakan itu diharapkan bisa minimal memberikan dampak terhadap lingkungan.
1: Nah, di sini kan rapat ini dihadiri oleh berbagai elemen, Pak, ya, mulai dari asisten satu sekda, instansi vertikal, hingga juga tim penyusun. Ini bisa dijelaskan mengapa keterlibatan lintas sektor menjadi poin penting?
2: Ya, karena kalau tentang lingkungan ini tidak melulu hanya dibebankan kepada OPD teknis terkait lingkungan hidup. Karena setiap kegiatan-kegiatan di OPD-OPD yang terkait, yang diundang ini, pasti ada yang memiliki dampak terhadap lingkungan. Contoh di Dinas Pendidikan yang kebetulan dihadiri Pak Asisten karena dia sebagai PLT, mereka kan ada kegiatan-kegiatan fisik. Kegiatan-kegiatan fisik tersebut kan bisa jadi memberikan dampak terhadap lingkungan. Contoh mungkin mereka membangun sarana-sarana pendidikan yang akan mengurangi kawasan hijau, seperti itu. Atau mereka membangun bangunan-bangunan sekolah atau perbaikan-perbaikan yang nanti bisa saja setelah bangun itu jadi nanti akan ada dampaknya, contoh menghasilkan limbah, menghasilkan sampah. Nah, ini kan menjadi persoalan lingkungan ke depan. Jadi makanya kita mengajak semua OPD yang terkait supaya mereka juga menjadikan isu lingkungan hidup, kelestarian lingkungan, memastikan ketahanan lingkungan tersebut menjadi aspek dalam setiap perencanaan kegiatan mereka.
1: Nah, berdasarkan hasil rapat ini, Pak, apa saja rumusan yang telah menjadi isu prioritas yang menjadi fondasi dokumen SLHD, Pak?
2: Ya, jadi setelah kita rumuskan itu, kita mengangkat ada 3 isu prioritas sebagai panduan dalam setiap perencanaan kegiatan ke depan. Yang pertama, pengelolaan sampah dan limbah domestik yang berkelanjutan.

0: yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Dan dokumen ini bukan hanya dari kabupatennya menyusun, semua daerah di seluruh Indonesia menyusun. Sehingga dengan demikian diharapkan setiap upaya pembangunan di daerah selalu memperhatikan atau berwawasan lingkungan dengan berpatokan terutama pada isu-isu prioritas yang sudah.
1: Baik, mungkin sebagai tambahan Pak terakhir, ini apa harapan terbesar juga terhadap output dari dokumen SLHD kabupatennya ini Pak?
0: Ya, harapan kita pertama ya ini dokumen ini bisa menjadi panduan bagi seluruh pemangku kepentingan di wilayah Kabupaten Nias bahwa walaupun mungkin kita bukan seperti daerah lain yang mungkin pembangunannya sudah masif terus dampak lingkungannya terasa, kita memang di Nias memang belum, tapi dengan kita melakukan upaya dari awal, nah, kita bisa menjaga kelestarian lingkungan, bisa menjaga kualitas lingkungan hidup kita, sehingga ke depan lingkungan hidup di Kabupaten Nias yang lestari dan berkelanjutan itu bisa dinikmati sampai ke generasi berikutnya. Itu harapannya.
1: Baik Pak Sekdis, terima kasih.

0: Mengakhiri lintas berita pagi, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Anggota Komisi 10 DPR RI menegaskan pentingnya peningkatan kompetensi dan kesejahteraan guru di Nias Utara. BMKG memprediksi curah hujan di Kepulauan Nias ini sepanjang bulan Juli mengalami peningkatan. Pendengar demikian lintas berita pagi Radio Republik Indonesia Gunung Sitoli. Mewakili tim yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.
1: Sekian lintas berita pagi.

0: Baru saja Anda ikuti Lintas Berita Pagi dari Pro 1 RRI Gunung Sitoli. Dan kini kembali bersama RRI Nia Selatan di acara selanjutnya. Ragam informasi,
1: hiburan dan konten edukatif
2: hadir menemani Anda sepanjang hari
3: bersama Pro 1 RRI Nia Selatan.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri.

0: Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler, tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

pagi mereka Rima Panda berada bersama kami di Irene Selatan dan tentunya mana-mana pagi hari Andi Disa Didi bersama kami di Irene Selatan di lintasnya Selatan Pagi hadir untuk Anda. Selamat pagi mereka yang sudah mengawali hari Anda dengan penuh rasa bersyukur dan tentunya semangat yang luar biasa. Semoga bisa berjalan dengan lancar tentunya, apalagi bagi Anda yang akan banyak sekali kesibukan yang tentunya Anda laksanakan hari ini. Selamat bekerja, selamat menyembuhkan diri. Semoga apa yang menjadi cita-cita Anda, apa yang menjadi harapan Anda di hari ini dapat berjalan dengan lancar. Tentunya bagi Anda yang mungkin saat ini sedang melaksanakan aktivitas di luar ruangan, butuh kepastian ya tentang keadaan dan cuaca kondisi yang akan Anda hadapi. Dan berikan kami hadir ke jurang dengar Anda informasi perkiraan cuaca berdasarkan dari informasi dari bmkg.go.id untuk Kecamatan Tuldalem Kabupaten Selatan edisi hari ini Senin 13 Juli 2026 pukul 7 waktu Indonesia Barat dengan cuaca berawan, suhu 27 derajat Celcius dengan kelembaban 82% dan kecepatan angin 44,7 km per jam dari arah timur laut. Hingga pukul 10 nanti pendengar dengan cuaca masih berawan dengan suhu 28 derajat lebih meningkat dengan kelembaban menurun 76%, kecepatan angin 6,6 km per jam dari arah timur. Hingga siang nanti pendengar pukul 14 waktu Indonesia Barat dengan cuaca masih berawan dengan suhu 28 derajat Celcius masih sama, kelembaban 79%, kecepatan angin meningkat menjadi 7,5 km per jam dari arah tenggara. Hingga sore nanti pendengar pukul 18 waktu Indonesia Barat dengan cuaca masih berawan dengan suhu menurun menjadi 27 derajat Celcius, kelembaban 82%, kecepatan angin menurun menjadi 2 km per jam dari arah tenggara. Demikian pendengar, perkiraan cuaca untuk Anda di pagi hari ini dan tentunya untuk hari ini. Dan semoga bisa berjalan lancar apalagi bagi Anda yang sedang bekerja, beraktivitas di luar ruangan. Tetap semangat bagi Anda dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

Selamat mendengarkan apa Anda berasa di Mas bersama kami di Aden Selatan, tentunya menemani Anda pagi hari ini. Dan mendengar kami informasikan untuk Anda bahwa di pagi hari ini merupakan hari pertama ya untuk adik-adik kita yang akan mengawali proses belajar mengajar di tahun ini, di semester, tentu di semester baru. Bagi Anda yang saat ini sedang mengantar anaknya untuk memulai sekolah sekitaran Kota Terdalam, selamat pagi, semangat untuk Anda. Dan tentunya ada yang namanya GEMAS ya, gerakan ayah mengantar anak ke sekolah ya, untuk ayah-ayah, untuk para ayah yang akan mengantar anaknya mengawali sekolah di pagi hari ini. Semangat pagi untuk kita semuanya. Semoga Anda para ayah memberikan kesan yang baik, tentunya memberikan pengalaman yang indah untuk buah hati Anda. Semangat pagi untuk kita semuanya. Semoga Anda bisa menikmati pagi hari ini dengan luar biasa, apalagi bersama kami di RRI Selatan dengan lagu Pop Indonesia menemani pagi hari Anda. Bersama dengan kami di RRI Selatan, kanal informasi dan inspirasi.

0: Antrenya panjang banget, mana lagi basah-basahan gini.
1: Iya nih, ini aja aku udah dikejar-kejar deadline sama kerjaan.
0: Kayaknya aku harus nyelinap aja deh, biar bisa kebagian nih BBM-nya.
1: Iya nih, setuju. Aku juga, ntar kita nggak kebagian lagi.
2: Mohon maaf Bapak Ibu, silahkan sesuai antriannya. Dan satu lagi, berhenti resah dan panik. Stok BBM di Tenonia masih tercukupi. BBM tidak kehabisan.
3: Kepada masyarakat diimbau untuk tetap tenang, pasokan BBM masih aman dan tetap tersuplai, tidak terganggu oleh bencana alam yang terjadi di wilayah Sumatera Utara karena akses BBM disuplai via kapal tanker. Silakan melakukan pengisian BBM di SPBU seperti biasa, tidak perlu menstok BBM berlebihan. Kepada para outlet pengecer, harap bersikap bijak dan tidak menimbun atau menaikkan harga BBM di luar ketentuan.

0: Pendengar berapa ada pada saat ini, selamat pagi bagi anda pendengar. Pendengar kami cukupkan untuk anda
1: dan inspirasi
0: lagu Pavlov ini saja pagi hari ini, tentunya saat ini. Dan selanjutnya pendengar kami hadir kedua dengan anda Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dengan ini, semoga pelayanan atau pembiayaan pelayanan kesehatan bisa lebih merata diterima oleh warga kita peserta JKN yang berada di pulau-pulau terluar.
2: Saudara, KDKMP nanti akan jadi pusat pelayanan ekonomi desa yang terintegrasi. Di dalam ada kantor koperasi, toko sembako, layanan simpan pinjam, apotek desa.
0: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk memperkuat peran koperasi sebagai penggerak ekonomi nasional. BPJS Kesehatan mendukung operasional Rumah Sakit Terapung Satria Erlangga. Iran kembali melancarkan serangan balasan terhadap sejumlah fasilitas militer Amerika Serikat. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 13 Juli 2026, saya Rudy Zain. BPJS Kesehatan mendukung operasional Rumah Sakit Terapung Satria Erlangga yang akan memberikan layanan kesehatan bagi masyarakat di sejumlah pulau terpencil di Kabupaten Sumenep. Anik Hasanah melaporkan.
3: BPJS Kesehatan mendukung operasional Rumah Sakit Terapung Kesatria Erlangga yang akan memberikan layanan kesehatan bagi masyarakat di sejumlah pulau terpencil di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Kapal rumah sakit ini dijadwalkan melayani warga di Pulau Bluto, Karamian, Raas, dan Masalembu selama 12 hingga 25 Juli 2026. Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujowaskito mengatakan, dukungan diberikan melalui kerjasama pembiayaan pelayanan kesehatan bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Dengan skema tersebut, layanan kesehatan yang diberikan rumah sakit terapung di wilayah yang belum memiliki fasilitas kesehatan memenuhi syarat dapat diklaim kepada BPJS Kesehatan.
1: Untuk daerah-daerah tersebut, apabila seperti kapal kesehatan,